0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.
2: Teman terbaik kamu. Bye.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aku anak SD, bajuku merah putih.
1: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
2: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
3: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh Tema Pro 2. Beberapa single-single hiburan baru penyemangat pagi baru saya kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati dan bangkitkan semangat pagi kita lebih bersemangat lagi. Pukul 7 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat, untuk kamu yang sudah memulai aktivitasnya tetap semangat. Info-info aktual akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Info kali ini seperti diberitakan, timnas Portugal nampaknya akan memiliki pelatih baru di waktu dekat ini. Roberto Martinez telah mengumumkan bahwa dirinya mundur dari kursi pelatih timnas Portugal baru-baru ini. Seperti yang sudah diketahui, timnas Portugal salah satu kontestan Piala Dunia 2026, Selakos da Quinas tampil impresif di babak kualifikasi. Mereka diperhitungkan sebagai salah satu juara turnamen di turnamen ini. Namun perjalanan Portugal terhenti di babak 16 bertal setelah gol telak dari Michael Merino memastikan timnas Spanyol menang 0-1 atas Portugal di Dallas. Roberto Martinez mengambil tanggung jawab penuh atas tersingkirnya Portugal. Ia mengumumkan bahwa dirinya akan mundur dari jabatan pelatih timnas Portugal. Dan di sisi lain teman Pro 2, pengumuman pengunduran diri Roberto Martinez dari timnas Portugal dikonfirmasi langsung oleh Federasi Sepak Bola Portugal. Melalui halaman resmi mereka, Portugal sudah menerima permintaan pengunduran diri dari Martinez dan mereka akan memprosesnya dengan segera. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain untuk menyemangati suasana pagi kamu. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali, tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: cokur homido.
1: Apa?
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Yeay, finally kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau, disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting, biasa kita holiday.
1: Yuhu!
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: dekat terbalik unggul.
1: Tawangi, lihat dulu. Ikan itu pun cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Skaridai. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
1: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Kamu lagi 92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Coba kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana pagi kita semua. Info kali ini akan kami hadirkan kembali, teman Pro 2, ke ruang dengar Anda dari seperti diberitakan ya. Dari kita coba dari luar negeri, info mengenai konflik antara Israel dan Iran. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengklaim bahwa negaranya berada di balik tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pernyataan tersebut berlangsung memicu sorotan termasuk dari kalangan pengamat hukum internasional yang menilai pengakuan itu dapat menjadi dasar bagi Iran untuk menempuh jalur hukum. Dan di sisi lain, teman Pro 2, dalam pernyataan pada hari Senin, Kas mengatakan Khamenei menjadi sasaran karena disebut sebagai pihak yang merancang dan memimpin upaya untuk menghancurkan Israel. Pernyataan itu disampaikan bertepatan dengan prosesi pemakaman Khamenei di Teheran yang dihadiri jutaan pelayat. Selanjutnya, pengamat menilai waktu penyampaian pernyataan tersebut memiliki makna politik tersendiri di tengah suasana berkabung di Iran. Menurut laporan Al-Mayadin, sejumlah pakar hukum internasional menilai pengakuan terbuka khas berpotensi menjadi bukti yang dapat digunakan dalam upaya hukum terhadap dirinya maupun pejabat Israel di forum internasional. Mereka berpendapat bahwa Iran kini memiliki landasan hukum untuk mengajukan tuntutan atas dugaan keterlibatan Israel dalam kematian pemimpin tertinggi negara tersebut. Di Teheran, suasana pemakaman diwarnai berbagai slogan yang menyerukan pembalasan. Para pelayat juga membawa spanduk bertulisan, "Wahai pembalas Khamenei." Sementara pesan serupa juga ditampilkan melalui siaran televisi nasional Iran. Dan pemerintah Iran juga disebut memandang prosesi pemakaman itu bukan hanya sebagai penghormatan terakhir bagi Khamenei, tetapi juga sebagai momentum politik untuk menunjukkan solidaritas nasional di tengah ketegangan antara Israel dan Amerika Serikat. Besarnya jumlah pelayat serta luasnya partisipasi membuat masyarakat tersebut jumlah analisis sebagai salah satu peristiwa politik terbesar dalam Iran dalam beberapa tahun terakhir, dengan dampak yang diperkirakan akan memengaruhi dinamika kawasan Timur Tengah. Menurut laporan tersebut, Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan yang diklaim dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu 28 Februari 2026 saat berada di komplek kepemimpinan Iran. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: again.
1: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: I'm at a Disney, they tricked me, had me wishing on a shooting star.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bayu baru, alhamdulillah. Tuk dipakai di
1: hati. Widi, Widi, Widi, Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, coba kami hadirkan kembali info-info aktual dari info kali ini dari Piala Dunia 2026. Timnas Belgia memastikan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian ini didapatkan setelah wakil Eropa itu menghajar tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 1-4. Gol-gol kemenangan Belgia dipersembahkan oleh Brice Charles de Ketelaere dan satu gol dari Hans Van Aken serta Romelu Lukaku. Sementara Malik Tillman memperkecil ketertinggalan Amerika Serikat melalui golnya. Berkat hasil ini, teman Pro 2, Belgia dipastikan tampil di perempat final dan mereka akan ditunggu lawan yang berat yaitu timnas Spanyol di babak berikutnya. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu dan juga nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Capek. Main game,
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tak ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Ya.
5: Anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu,
3: Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bapak Pro 2 dimanapun kamu berada, pukul 9.55 menit waktu Indonesia Barat. Gak terasa tuntas sudah kebersamaan saya menemani suasana pagi kamu dari pukul 5 hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi. Saya Rahman Akbar, kini tiba pamit undur diri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Lapliku ayangku bebek kuning sih.
1: Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh Bedo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
0: Nah ini, sek, sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
0: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
2: wasiat.
0: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini, kalau syaratnya lengkap, bisa kita bantu hari ini. Sangat mudah, sangat mudah.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pradua. Bersama Salsa di edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Kita awali dengan Vidi Aldiano, Cinta Jangan Kau Pergi.

lagi rame ya teman pradua tentang pergunungan Kawi ini, Gunung Kawi-Kawian ini. Aduh, kalau tiap buka medsos ya kan teman pradua, Gunung Kawi, konten yang lain lagi, orang yang lain lagi. Maafkan. Tapi teman pradua ya, gara-gara viral Gunung Kawi ini, Fadlizon Menteri Kebudayaan sampai angkat suara loh. Karena emang lagi viral banget dan diperbincangkan di mana-mana ya.

Ya mungkin keyakinan orang yang percaya ya tentang Gunung Kawi ini di balik itu, di balik ini ya teman berdua. Nah, Fadlizon sendiri bilang kalau setiap masyarakat itu punya pendekatan masing-masing dalam kebudayaan. Jadi selama fenomena ini memberikan kebaikan terus enggak mengganggu, berarti baik-baik saja, begitu katanya teman berdua. Terutama ya untuk mendatangkan ekonomi budaya bagi masyarakat setempat dan tidak mengganggu, tidak merusak gitu ya. Tentu itu dianggap sebagai bagian dari realitas kehidupan kita. Siapa tahu teman berdua ya kan, mungkin kamu udah jalan-jalan kemana gitu ya, tapi belum kesempatan aja ke Gunung Kawi. Mungkin dah bisa di list tuh mau healing kemana, mau healing ke Gunung Kawi ya teman berdua. Anyway ya, kita jangan jauh-jauh dulu, Gunung Selawah tuh ada. Alright teman berdua, sampai pukul 3 siang nanti dengan salsa. Stay tune dan request lagu favorit kamu.

0: dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: FM, teman terbaik kamu.

Itu kaya ya, sumber daya alam kita teman perdua di Indonesia ini menjadi surgawi ya. Mungkin ya makanya ya orang-orang luar itu mungkin pada iri sama kita ngelihat sumber daya alam kita memang kaya banget teman perdua. Tapi ya ngelihat fenomena sekarang ya, entah itu gunung yang dikeruk ya kan teman perdua, atau pemanfaatan di kalangan pribadi atau untuk sebuah perusahaan, ya terjadi hal-hal yang merusak alam dan itu sama saja juga merusak ekosistem kita. Dan cantikmu. Ya, banyak hal yang orang memanfaatkan ya, mungkin di kita sendiri teman peradua ya kan ngelihat wah, ada sesuatu yang berharga tapi sebenarnya tidak untuk diambil, tidak untuk di apa-apain. Ya udah digituin aja. Maksudnya ya kita rawat ya kan teman peradua. Tapi kalau merawat yang satu ini jangan dulu deh. Gimana enggak teman peradua, ternyata ya di balik pegunungan di Aceh Besar itu ditemukan ladang ganja 2-5 hektar ya luasnya. Waduh, itu berarti benar-benar terawat bisa dibilang ya. Jadi penemuan ladang ganja ini awalnya ya beredar dari informasi masyarakat ya yang disampaikan melalui Babinsa setempat, dan informasi awal diterima itu sekitar tanggal 20 Mei teman peradua, dan kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan. Tetap cantik rambut panjangmu meskipun nanti tak hitam lagi. Check and recheck akhirnya teman peradua, pasti Intel Kodim 0101 ya Kota Banda Aceh, Kapten JTP Kapten Zairul bersama 8 personel ya melakukan verifikasi awal di 28 Juni yang mengarah pada lokasi ladang ganja ini. Jadi setelah dipastikan keberadaan tanaman ilegal ini, tim kembali melakukan peninjauan lanjutan sampai akhirnya ya menginformasi luas lahan itu mencapai 2,5 hektar.

bisa dibilang ya, tanaman ganja yang ditemukan ini kondisinya cukup subur loh teman Pradua. Dan tinggi tanamannya itu bervariasi antara 100 sampai 150 cm.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: girl, can you come through?
1: Yes, baby. How's doing, baby?
0: I might lose my mind. Waking when the sun.
2: Kenapa ya teman peradua, ada orang kalau udah dibilangin sekali dua kali tetap aja enggak mematuhi perintah, ya kan, enggak mematuhi mematuhi warning yang sebenarnya itu untuk kebaikan diri dia sendiri, yeah. Gitu.
0: I'm trying to realize it's all right.
2: Teman peradua mungkin sering ngelihat berita kayak orang ya suka potong di jalur kereta api nih, udah tahu, udah warning, nggak boleh lewat ya. Tapi ya mau buru-buru kemana mungkin, tetap aja tuh dia terobos. Atau fenomena lainnya yang mungkin teman peradua ya menjumpai kemirip-miripan kayak gini. Udah dibilang jangan ya teman peradua, tapi tetap dilakuin. Ya mungkin kayak jangan buang sampah di sini, dibuangin juga. Tapi ya mungkin ada sisi menantangnya juga ya, makin dibilangin jangan makin dilakuin. Jadi sama nih kayak pendakian ke Gunung Merapi teman peradua, udah diingatin ya gunung ini udah status siaga di level 3, jadi udah di warningin buat jangan gitu naik Gunung Merapi via jalur selo ini ke, di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah ya teman peradua. It's all the same to me. Bisa dibilang kondisi ini viral di Medsos ya, lewat video yang memperlihatkan banyak banget ini pendaki yang tetap naik ke Merapi ya. Mereka mengabaikan larangan yang ada. Nah, kira-kira kenapa tuh? Apakah memang ada sensasi kayak, ah emang mau dicobain?

Jadi imbauan dari Sultan atau Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ya, teman Pradua, dari imbauannya kalau Taman Nasional Imbauan BPTKG, Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan, ya mereka tidak dihiraukan ya. Imbauan kepala BNPB ini tidak dihiraukan, dan itu sayang banget sih teman Pradua, kayak nanti kalau misalnya ya, misalnya ada terjadi apa-apa, jangan sampai aduh tuh kan gak dibilang, padahal ya udah diperingati sedari awal.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Kedua, dampak dari kebakaran hutan, ya kan, terus ya merusak ekosistem alam, kemudian pengerukan gunung gitu ya, dan tentu saja berdampak juga untuk lingkungan hidup kita. Nah, katanya asap kayu itu tetap berbahaya, teman peradua, karena mengandung partikel halus, kemudian juga karbon monoksida, VOC dan PAH ya. Tapi asap sampah yang terbakar bisa lebih kompleks lagi karena bahan yang terbakar sangat beragam. Kalau kita lihat gunung yang ditumbuhi pepohonan, ya kan, hijau, tapi gimana kalau kita bayangkan pegunungan sampah? Menjulang tinggi, isinya sampah-sampah semua, teman peradua, dan bayangin kalau itu terbakar. Karena bisa dibilang TPA tempat pembuangan akhir yang isinya sampah rumah tangga kebanyakan, yang teman peradua itu ada isinya plastik lah, karet, styrofoam, logam, baterai, macam-macam deh teman peradua. Jadi kalau itu terbakar aja itu udah wah bahaya banget ya.

dan kebakaran gunung sampah di tempat pembuangan akhir itu punya resiko yang menyebabkan sejumlah gangguan kesehatan loh. Dan asap sampai gas yang dihasilkan dari kebakaran sampah itu punya resiko menyebabkan iritasi mata, bahkan sampai gangguan pernafasan seperti ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Dan kebakaran luas di tempat pembuangan akhir ya di Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang itu terjadi sejak 30 Juni 2026 sampai hari ini, sampai kini teman peradua. Jadi ya sedih juga ya dengar ini, dan memang sangat memprihatinkan kondisinya mengingat asap dan juga gas yang dihasilkan akibat kebakaran itu punya resiko menyebabkan gangguan kesehatan.

ahli kesehatan Profesor Chandra Yoga Ditama ya memaparkan kalau sejumlah bahayanya berdasarkan artikel berjudul A Comprehensive Study of the Impact of Waste Fires on the Environment and Health yang dimuat jurnal ilmiah Sustainability pada tahun 2023. Jadi disebutkan kalau berbahaya sekali ya berbagai bahaya kebakaran sampah bagi kesehatan tubuh, dan gangguan kesehatan itu disebabkan oleh tiga jenis polusi, teman peradua, polusi bahan udara oleh gas, bahan padat, dan juga bahan volatile organic compounds.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Ngomongin fashion yang tiap tahunnya berganti, mungkin nggak tiap tahun, teman pernah dua, kapan viralnya gitu ya. Anyway, estetika clean girl and effortless beauty itu masih mendominasi tren kecantikan untuk tahun ini ya. Jadi setelah makeup natural, skinimalism, sampai gaya rambut yang bagi para cewek-cewek itu tampak sederhana tapi tetap rapi ya. Walaupun kita berhijab, teman pernah dua, penampilan rambut tetap diperhatikan ya. Oke, tapi kali ini giliran manicure kuku pendek yang jadi favorit punya banyak beauty enthusiast. Bisa dibilang selama bertahun-tahun ya, ngelihat kuku panjang itu identik dengan gaya glamor, feminin, pokoknya ungodly slayly ya. Tapi kini semakin banyak juga yang aware, enggak melulu kuku panjang, tapi kuku pendek yang kelihatan rapi, bersih, dan effortless menjadi apa ya, kecantikan yang bisa juga ya, nggak perlu panjang, tapi ya kuku pendek juga nyaman ya. Gak heran juga jika tren ini semakin banyak terlihat di medsos ya, terutama saat musim panas kan banyak juga orang pengen penampilan yang ringan, nyaman, tapi tetap chic. Bagi kamu yang mungkin suka ya untuk permak kuku ya, mau yang lucu-lucu, cantik-cantik. Nah, menurut para nail artist ya, kuku pendek itu menjadi simbol kecantikan modern yang tidak berlebihan, tapi juga mencerminkan gaya hidup yang lebih sederhana.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Widih, masuk pesan teman Pro 2 dari pendengar. Selamat siang Min, selamat siang Bagas. Salam kenal, saya Bagas. Iya Bagas, izin request lagu Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto. Semangat siarannya ya Min, semangat juga buat kamu ya Bagas. Alright teman Pro 2, langsung aja kita putarkan Nicky Baker featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

juga satu unit mesin penggilingan jagung untuk mendukung program ketahanan pangan, program Batik Sop Mandiri, sekaligus kegiatan ini juga

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

agak sama siapa ya, baru ditutupin situ. Oke, kita coba nanya satu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa juga udah gajian lagi. Yeay!

Teman Pro 2, fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak ya, kini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep yang menarik. Banyak brand makanan yang cepat dikenal melalui medsos, tapi popularitasnya juga kerap tidak bertahan lama. Kira-kira kenapa ya? Dan kondisi ini ya menunjukkan kalau viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar. Jadi ya ada faktor-faktor tertentu juga kenapa bisa lenyap begitu saja atau tidak bertahan lama. Beberapa makanan viral itu sering kesulitan Teman Pro 2 berkembang karena gak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Jadi kayak gak memperbaharui inovasi lah ya bisa dibilang, atau variasi baru pada konsep maupun penyajian. Dan minat terhadap makanan ini perlahan akan menurun. Mungkin Teman Pro 2 juga pernah ya datang ke sebuah tempat makanan ya, ke restoran atau ya makanan di pinggir jalan atau usaha teman kamu, Teman Pro 2, yang mana punya kualitas yang gak konsisten. Hari ini enak banget, besoknya enak sih tapi kok gak sama yang kayak kemarin ya, atau ada rasa yang hilang gitu ya. Dan viralitas sering membuat permintaan itu melonjak cepat, Teman Pro 2. Ya, orang juga FOMO ya, pengen nyobain. Tapi nggak semua bisnis juga siap menghadapi lonjakan ini secara operasional. Nah, hal-hal yang kayak gini bisa menurunkan kualitas rasa, penyajian, bahkan ya pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Gak konsisten bukan cuma soal rasa atau operasional aja, Teman Pro 2. Banyak juga bisnis kuliner yang memakai strategi soft launching agresif lewat influencer atau food vlogger untuk menarik perhatian cepat. Tapi ya tanpa strategi lanjutan. Nah makanya loncatan minat jadi mudah hilang juga dan gak bertahan lama di pasaran.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya. Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai

teman perdua memulai bisnis, kemudian mikirin ya gimana caranya biar viral, terus banyak yang beli dan ini terus berlanjut. Tapi teman produk juga harus mikirin ya, harus bisnis itu juga harus punya identitas brand yang kuat ya. Kalau bisnis yang cuman ngejar viralitas aja ya, terus sering juga ngabain pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali konsumen ya, tanpa identitas yang jelas, brand itu cuman dianggap sebagai tren sementara dan mudah terlupakan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Dan kalau kamu mau membangun bisnis ya teman peradua, kamu juga harus paham kebutuhan juga preferensi konsumen secara mendalam. Ini buat maintenance kesuksesan yang jangka panjang di bisnis kuliner ya teman peradua. Banyak pelaku usaha yang terlalu fokus sama konsep tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang memang terus berubah ya.

tapi kamu suka yang mana nih teman perdua? Ngikutin yang lagi viral atau ya udah bertahan sama bisnis yang sedang kamu bangun? Sebenarnya kalau bertahan pun mengikuti viralnya itu juga harus dikembangkan ya, entah itu menunya ya teman perdua atau mungkin dari sisi pelayanannya juga, atau kamu bisa membuat sesuatu yang juga berbeda jadi orang yang ngikutin kamu. Nah, bisa dibilang perilaku konsumen itu selalu berkembang mengikuti tren. Jadi ya bisnis yang nggak beradaptasi, ya realitanya ya teman berdua akan mudah tertinggal. Tapi mungkin ada juga ya, kalau udah legend banget ya, orang akan melihat bisnis ini tuh sesuatu yang bertahan, kuat, dan memorable juga. Jadi ya nggak gampang goyah juga. Jadi balance ya teman berdua.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

dia kita kesana teman pro 2 menutup kebersamaan kita di edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Aku Salsa senang banget udah nemenin kamu ya teman pro 2 di santai siang. Dan kita pamit teman pro 2 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman berdua. Pastinya kita di sore ceria kali ini di hari Selasa 7 Juli 2026. Dan barengan aku Michael. Untuk hari ini kita ketemu sampai tentunya selesai di jam 8 malam ya. Jadi aku bakal temenin kamu selama 5 jam ke depan, tentunya dengan menghadirkan single-single ataupun lagu-lagu yang paling keren, yang paling hits, yang paling bikin bisa mood kamu jadi lebih baik lagi untuk hari ini.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
2: gak? Di mana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Kok mau galau sih?
2: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk,
4: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
5: Sore Ceria, teman

Iya, ada Mario G. Klau, Cuing Butri Tanjung dengan Sekarang dan Selamanya, teman berdua ya, menemani kamu yang mungkin dari tadi pagi ada beberapa teman-teman kita yang kelihatan lemes gitu ya, masih ngantuk, wajahnya sedih, muram, suntuk juga ya, faktor Piala Dunia ya. Dan mungkin bisa dipastikan mereka adalah fans Portugal ya, atau spesifik mungkin fans Cristiano Ronaldo ya, yang harus sedih memang melihat aksi sang bintang ternyata tidak bisa berlanjut lebih jauh lagi di Piala Dunia 2026 kali ini, karena harus terhenti langkahnya di babak 16 besar ya, tadi dini hari tadi di pukul 2 tadi pertandingannya versus Spanyol. Dan ini memang duel yang duel klasik ya, yang memang kalau ketemu di Piala Dunia itu jarang salah satu menang dengan skor telak ya, yang udah-udah itu selalu kalau nggak menang Spanyol tipis 1-0, menang Portugal pernah tapi lewat drama adu penalti gitu-gitu ya di UEFA Nations League, dan pernah juga di penyisihan atau fase grup Piala Dunia 2018 itu seri ya, berakhir seri skor waktu 3 sama. Jadi memang peluang untuk lolos salah satunya adalah 50-50 ya, dan memang benar tadi malam Spanyol harus menunggu di menit terakhir ya, ketika sudah masuk injury time babak kedua, ada satu gol yang dicetak oleh pemain mereka Mikel Merino ya, dan gol itu sudah cukup membuat beda keadaan, dan para fans Portugal harus rela lah ya untuk tidak bisa melihat bintangnya lagi beraksi di sisa Piala Dunia kali ini.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

teman gue memang lebih kurang mungkin selama hampir satu bulan ini ya, jadwal tidur beberapa orang itu terganggu, atau jadwal istirahatnya terganggu karena itu ya, nonton nonton bola begadang ya, terus paginya mungkin nggak sempat, kalau tidur mungkin takut kebablasan ya, jadinya nggak sempat tidur lagi, langsung sambung ke aktivitas ya. Dan tentunya pastinya harus juga diperhatikan asupan gizi ya, makanan dan minuman, dan tentunya harus ada tambahan ekstra istirahat nanti di kemudian hari ya, ketika kamu libur punya waktu luang, maka sempatkan diri untuk kembali bisa beristirahat atau mendapatkan kembali energi yang hilang ya selama beberapa hari kebelakang, karena tadi jadwal atau jam tidur yang tidak normal.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

ganggunya aktivitas. Sorry.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

besar. Jujurnya kecil kalau disebar. Fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Yang telah dituliskan oleh As'al Mahalli. Wahadha istadalla alaihi fil muhadzab. Bi hadith Abi Sa'id Al-Khudri. Anna rajulan jaa ilal masjid ba'da salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syarah Muhadzab ada hadis yang hadis tersebut dijadikan dalil oleh para ulama, khususnya Imam Nawawi rahimahullah dalam minhaj beliau. Itulah dalil tentang seorang laki-laki, hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa seorang laki-laki datang kepada ke masjid, yang mana waktu laki-laki tersebut datang ke masjid sesudah salat Rasulullah. Dalam arti kata, laki-laki tersebut sudah luput salat berjamaah, terlambat. Dalam situasi, dalam keadaan yang sedemikian rupa, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya yang ikut salat beserta Rasulullah, faqala man yatasaddaq ala hadha, siapa yang mau bersedekah di atas ini laki-laki, fayusalli ma'ahu, maka siapa yang mau bersedekah maka salatlah ia besertanya laki-laki. Fasalla ma'ahu rajulun. Dalam situasi tersebut maka salatlah beserta laki-laki yang terlambat oleh seorang laki-laki daripada sahabat Rasulullah. Laki-laki tersebut menurut penafsiran ulama adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Hadis rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi wa hasanahu. Hadis yang telah meriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Nah, dalam hadis yang tersebut daripada Abi Sa'id Al-Khudri secara jelas, ketika Rasulullah sudah salat beserta sahabatnya, maka datang seorang laki-laki yang terlambat. Oleh Rasulullah menganjurkan untuk membantu laki-laki tersebut. Dalam bahasa hadis, mayatasaddaq ala hadha, siapa yang mau bersedekah. Dalam arti kata, laki-laki yang terlambat tersebut sudah luput fadilah pahala berjamaah. Maka untuk mensedekahkan pahala jamaah untuk laki-laki tersebut, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya untuk salat satu kali lagi beserta laki-laki yang terlambat. Oleh para ulama menjadikan dalil ini namanya i'adah. Ini dalil yang kedua. Dianjurkan untuk mengulangi salat. Yang pertama, oleh Imam Nawawi, qala musannif fi syarhih, berkatalah oleh Imam Nawawi dalam syarahnya Muhadzab, fihi istihbabu i'adati salat fil jamaah liman sallaha fi jamaatin. Jelas dalam hadis ini An-Nawawi mengatakan istihbab menjadikan dalil disunatkan mengulangi salat secara berjamaah bagi mereka yang telah salat, yang kala semayang beserta Rasulullah, untuk membantu laki-laki, seorang laki-laki yang tidak memperdapatkan berjamaah. Wa in kanat ath-thaniyatu aqalla min al-ula, walaupun jamaah pada kali yang kedua lebih sedikit daripada jamaah pada salat yang pertama. Ini seperti pembahasan pada malam sebelumnya. Tidak disyaratkan i'adah dalam mengulangi salat. Salat yang kedua harus lebih afdal daripada salat yang pertama. Tidak. Tidak disyaratkan. Cuma yang menjadi syarat utama, salat i'adah mesti secara berjamaah. Yang kali kita bahas pada malam sebelumnya. Jelas dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Abu Bakar salat pertama kali dengan sahabat yang lain dalam jamaah yang banyak, yang menjadi imamnya Yahya. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam salat yang kedua, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam dan laki-laki tersebut menjadi makmum. Dalam arti kata cuma dua, seorang imam dan seorang makmum pada kali salat kali yang kedua. Pada salat ulangan antara salat yang kedua dengan salat yang pertama, yang jelas lebih afdal salat yang pertama. Karena salat yang pertama Sayyidina Abu Bakar salatnya beserta jamaah yang banyak, dan yang menjadi imam langsung Rasulullah. Sedangkan salat yang kedua cuma seorang imam, seorang makmum. Dan di sini para ulama menjadikan dalil yang bahawa tidak disyaratkan salat i'adah, salat ulangan tersebut harus lebih afdal daripada salat yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Nawawi melanjutkan wa annahu yustahabu syafa'ah ila man yusalli ma'al hadir mimman lahu uzrun fi adami salati ma'ahu wa innal jama'ata tahsulu bi imamin wa ma'mumin. Dari hadis tersebut menunjukkan yang kedua, yustahabu syafa'ah, disunatkan untuk membantu ilaman kepada orang-orang yang salat, yang sudah salat beserta orang-orang yang hadir, dengan orang-orang yang ada kotoran pada ketiran salat besertanya. Laki-laki tersebut ada kotoran datang ke masjid terlambat, hana merumpok sembahyang jamaah dengan Rasulullah. Oleh Rasulullah menganjurkan untuk membantu. Dalam arti kata siapa yang mau bersedekah, itu menandakan membantu orang lain, saudaranya, supaya hasil fadilah berjamaah. Yang jadi kesimpulan daripada malam-malam yang telah lalu, maka dalam mazhab Syafi'i khususnya, salat lima waktu itu disunnahkan untuk i'adah. Dengan syaratnya yang utama adalah yang paling utama, syarat yang kedua syarat i'adah, salat yang di'adah, salat yang diulang harus wajib secara berjamaah. Salat yang pertama terserah apakah secara berjamaah atau secara furada, secara sendiri. Lanjutan pada matan selanjutnya, wala ruhsata fi tarkiha ay al jamaah, tidak ada kemudahan. Ni kita nyo artikan ruhsah dengan makna logat artinya adalah suhulah, kemudahan. Artinya tidak ada kemudahan pada meninggalkannya jamaah. Wa ingkulna sekalipun kita berpendapat hiya sunnatun, jamaah itu sunnah. Kenapa? Lita aku diha, karena kuatnya kesunahan berjamaah. Iban pemahaman ji, karena sunnah salat berjamaah ada dua hukum dalam mazhab Syafi'i, seperti pada yang sudah kita bahas pada malam yang pertama tentang salat berjamaah. Ada pendapat yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunat mu'akad. Nyo dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat ya sunat mu'akad, yang paling kuat fardu kifayah. Dari dua hukum tersebut yang paling kuat hukum berjamaah fardu kifayah. Tapi ada pula yang mengatakan sunat mu'akad. Kah? Dari matan wala rukhsata fi tarkiha, Imam Nawawi kena informasikan, kena pegah bagi tanya tentang salat berjamaah, tidak ada kelonggaran untuk meninggalkannya. Walaupun kita berpendapat, walaupun kita berpegang bak pendapat yang mandakan sunnah, tetap jangan ditinggalkan salat berjamaah. Hana kelonggaran untuk meninggalkan salat berjamaah. Ini makna wala rukhsata. Ya, yang katentek apabila kita mengatakan berpegang kepada pendapat yang mengatakan salat berjamaah sunnah, sunnah muakkad, ya jelas ketika kita meninggalkan salat berjamaah, salat sendiri tanpa keudzuran, maka makruh. Nyan pun makruhnya apabila di tempat-tempat yang zahir syiar, bak menasah, bak masjid, karena urang berjamaah. Cuma tanya pribadi, hana berjamaah, tak semayang di rumah, tanpa kotoran, apa hukumnya? Makruh. Apabila tidak ada di tempat-tempat yang zahir syiar, pada tempat-tempat umum, masjid, menasah, memang kosong daripada berjamaah, maka di atas pendapat yang mengatakan fardu kifayah, maka dosa. Ya, jadi akan ada dua hukum oleh Imam Qulyubi dalam kata-kata mengurai, dalam menguraikan kata-kata Imam Nawawi wala rukhsata fi tarkiha, mengartikan artinya la tasqutul kirahah ala qaulin nadab awil harmah ala qaulil wujub. Arti tidak ada rukhsah, artinya menurut Imam Qulyubi tidak gugur kirahah, hana gadoh makruh. Dikira kita salat seorang sendiri di rumah, nyo menyut adam bak pendapat sunat, maka hukumnya makruh, hana gugur kemakruhan. Walaupun di menasah di masjid karena urung pedang jamaah, tetapi orang yang salat seorang diri, maka hukumnya tetap masih makruh. Awil harmah ataupun haram ala qaulil wujub, menyatakan bahawa pendapat jamaah ini wajib, maka diketika tidak ada berjamaah, ya jelas dosa. Salat sendiri di rumah tanpa berjamaah, maka hukumnya haram. Nyar menyatakan bahawa pendapat yang manakah wajib, karena wajib ada dua, ada wajib fa kifayah dan ada wajib ain. Dalam mazhab Syafi'i, ketika kita lacak hukum berjamaah, yang paling populer cuma fardu kifayah dan sunnah muakkad. Tidak ada yang mengatakan fardu ain dalam mazhab Syafi'i. Munyuhana salah ulunduan, salah tidro daripada ulama Syafi'iyah, termasuk daripada ashab wujuh, ashabul wujuh, yang mengatakan fardu'in cuma Ibnu Munzir. Ibnu Munzir yang mengatakan fardu'in. Yang paling populer dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Cuma di ketika tak tinjau dalam madhab yang lain, ya mungkin dalam madhab Imam Ahmad radhiyallahu an, beliau mengatakan fardu'in, hukum berjamaah. Makna fardu'in bukan tawakuf sah salat di atas jamaah, tetap salat sah walaupun tidak berjamaah, tapi tak usah. Yang paling kuat dalam madhab Ahmad. Ada pula pendapat minoritas ditemukan dalam madhab Ahmad, memang jamaah itu syarat sah salat. Menyohana jamaah maka hana sah temayang. Yang pendapat yang dianut oleh minoritas dalam kalangan Hanabalah. Jadi oleh jumhur ulama, hana yang mengatakan laginya sunat muakkad dan fardu kifayah. Ka wala ruhsata, kembali kepada matan daripada matan Minhaj, oleh Imam Nawawi mengatakan wala ruhsata fi tarkiha, artinya la tasqutul kiraha, tidak gugur makruh menyatadong berdasarkan di atas pendapat Nadab yang mengatakan sunat, dan tidak gugur haram berdasarkan di atas pendapat yang mengatakan wajib berjamaah. Ka naam illa biudrin, kita lanjut dulu untuk kita selesaikan matanya. Wala ruhsata fi tarkiha wa in qulna sunnah illa bi'udrin, kecuali ada keudhuran. Jawabnya kali masalah salat sendiri tanpa berjamaah karena ada satu keudhuran, ya itu ada ada ruhsah, ada kemudahan. Maknanya tidak dihukum lagi sebagai makruh dengan dan sembahyang tidro karena na'udzur, maka hana makruh, hilang kemakruhannya karena ada udzur. Menyedadang bab pendapat wajib, maka gugur dosa, hilang haram. Salat sendiri karena ada udzur, maka hilang gugur keharamannya. Menyedadang bab pendapat Nadab, hilang kemakruhannya karena ada udzur. Hanya masalah illa biudrin. Ka li hadis oleh Jalaluddin Al-Mahalli, dari matan tersebut menguraikan li hadisin, karena hadis, hadis yang gerawi oleh Ibnu Majah, dan hadis tersebut telah sahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Hadisnya adalah tagnya, matannya, man sami'an nida'a, barang siapa mendengar azan, nida, azan maksud di sini, fala ya'tihi, maka tidak mendatangi ia akan tempatnya, hana kejauh masjid, fala salata, maka hukumnya orang yang sudah mendengar azan, yang di masjid ada jamaah, di munasah ada jamaah, maka dia tidak mendatanginya, tidak salat berjamaah, fala salata lahu, salat dia sendiri di rumah, maka tidak ada salat baginya. Fala salata, maka tidak ada salat baginya. Illa min udrin, kecuali sudah mendengar azan, tidak datang ke masjid, salat sendiri di rumah karena ada keudhuran. Itu lain masalah. Ka dalam teks matan hadis ada kata-kata fala salata, man sami'an nida'a, siapa yang mendengar azan maka tidak mendatanginya. Maka Nabi mengatakan fala salata, hana semayang. Di sini nyok-nyok kita yang butuh kepada ulama. Jadi kah hana ulama tanya berpendapat bebas, nyok bisa tergelincir. Fala salata oleh Imam Al-Mahalli mengatakan wa qawluhu la salata ay kamilah, makna Nabi mengatakan dalam hadis orang yang sudah mendengar azan maka tidak mendatanginya, maka bagi orang tersebut tidak ada salat. Hana semayang, punya semayang siro. Bermakna hana semayang artinya kamilah, kesempurnaan. Dalam istilah gekun nyo nafi kamal, kata-kata fala salata bukan nafi mahiyah tapi nafi kamal. Bukan yang genafikan tidak ada salat artinya memang tidak hana semayang sama sekali, hana tah semayang, bukan itu. Tapi kesempurnaan salat yang tidak ada, menandakan kemakruhan. Nyo di sini yang jud atau yang na kapasitas mengartikan teks yang sedemikian atau pada hadis yang lain juga banyak ditemukan kata-kata fala salata, maka nyo adalah mereka-mereka yang sudah mencapai derajat mujtahid. Semisal la salata li jarin masjid illa fil masjid, la salata tidak ada salat bagi orang yang lalu masjid kecuali dalam masjid. Lewat satu masjid ada jamaah tidak salat, bersemayang di rumah, la salata tidak ada salat, artinya kamilah, tidak ada kesempurnaan. Beda dengan hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, la salata pula hana sembahyang, tidak ada salat bagi orang-orang yang tidak membaca al-Fatihah. Yang la salata di senat nafi mahiyah, memang tidak sah salat. Yang lagi-lagiannya nyo adalah pekerjaannya para-para ulama yang sudah mencapai derajat mujtahid. Tidak boleh sembarangan. Hanjut bermodal jir bahasa Arab langsung menterjemahkan, langsung mengambil hukum. Tidak boleh. Kesimpulan yang pertama, orang yang tidak ada keuzuran sewaktu apapun salatnya di rumah, arti kata tidak salat berjamaah, maka hukumnya makruh bagi orang tersebut atau haram bagi orang yang berpendapat salat jamaah itu adalah suatu kewajiban, kecuali ada keuzuran. Jika ada keuzuran maka tidak dihukum lagi ke makruh atau tidak lagi dihukum dengan haram salat seorang diri karena ada keuzuran. Oleh Imam Qulyubi lanjutan mengatakan, na'am yahsulu liman qasada fi'laha ma'al jama'ah laulal udhar thawaba thawaba qasdihi. Akan tetapi seseorang yang ada keuzuran tanpa karena ada keuzuran maka tidak salat berjamaah. Na'udzur, karena na'udzur hana sembahyang berjamaah. Apakah pahala berjamaah bagi orang tersebut? Oleh Imam Qulyubi mengatakan, na'am akan tetapi seandainya orang yang ada uzur tersebut mengkasatkan untuk salat berjamaah seandainya tidak ada uzur, maka tetap orang tersebut diberi fahala, fahala tentang fahala kasatnya. Nyo akan tauraikan dengan na padum-padum buah pendapat. Mana aja lagi nyo? Seseorang karena ada sakit atau uzur-uzur yang lain hana sempat gejak sembahyang berjamaah, dalam kasat orang tersebut seandainya tidak ada uzur maka lun akan lun sembahyang berjamaah. Maka dari teks Imam Qulubi mengatakan orang tersebut maka gejuk hasil bagi orang tersebut fahala salat berjamaah. Tapi ditina dengan bahasa pahala kasatnya. Yang pertama. Yang kedua, dalam masalah tersebut ada uraian yang lain daripada Imam Umairah. Ya, oleh Imam Umairah mengatakan wasahha fi syarhal fi syarhil muhadzab, dan telah mensahih oleh Yang Mulia Nawawi rahimahullah dalam syarah muhadzab beliau, adama husuli thawab indal udhur. Jika orang seseorang ada kuzuran, maka salatnya dia sendiri cuma bagi orang tersebut tidak ada hukum makruh. Hana makruh tagai nya mendang kepada pahala, tidak hana pahala. Hana kepumput pandai pahala. Ya. Cuma pecit. Cuma hilang kemakruhan, tasput kirahah, gugur makruh. Untuk pahala, menurut Imam Nawawi dalam syarah muhadzab mengatakan adam husul sawab, ketiadaan hasil pahala. Yang pertama, Imam Nawawi dalam syarah muhadzab. Wa khalafa Asnawi wa ghairu, bersalahan oleh Asnawi dan lainnya Asnawi. Wa naqalu, dan menakal mereka itu. Asnawi dan ulama-ulama yang lain mengatakan husula, akan hasil pahala. Orang yang ada kehadiran salatnya sendiri tanpa berjamaah, maka tetap orang tersebut diberi pahala oleh Allah, pahala berjamaah. Yo bicara bifadlillah. Oleh Imam Nawawi cuma mengatakan hilang kemakruhan, pahala jamaah tetap tidak hasil, adam husul. Oleh ulama yang lain, semisal Asnawi, mengatakan husul, hasil pahala. Karena orang tersebut tidak berjamaah karena ada udzur, maka mendapat pahala. Anh al-hadith, nakal mereka daripada beberapa hadith. Menyuhana talah ulun dua, talah tabuh hadisnya, nah disebutkan dalam kitab Iyadut Talibin, kalau tidak salah hadis yang gehasan, hadis rawahu Abu Dawud, dan Abu Dawud menurut beliau hadis tersebut hasan. Tek yang lebih kurang kedua, man tawadda'a, yang hadis dalam kitab, yang hadis yang telah gerai oleh Abu Dawud, yang menyatakan orang yang ada kuzuran salatnya sendiri tidak berjamaah tetap hasil pahala, sebagaimana nakal Asnawi wa ghairu. Hadisnya man tawadda'a, barang siapa berwudu, fahsana wudu'ahu, maka membaguskan ia akan wudunya, thumma raha, kemudian dia berangkat ke masjid, sampai di masjid, fawajadan nasa, maka memperdapat ia akan manusia, qad sallaha, kalau kita mayang jamaah, dia berwudu di rumah, siap berwudu, berangkat seperti biasa, sampai di masjid jamaah sudah siap. A'tahullahu sawabaha, tetap Allah memberikan fahala untuknya, fahala berjamaah. Ini salah satu hadisnya. Makanya oleh para ulama Syafi'iyah, khususnya para mutaakhirin, mengatakan orang yang tidak salat berjamaah karena ada keuzuran, semisal Imam Qulubi mengatakan seandainya dia mengkasatkan jika tidak ada udzur, menyohana udzur, sungguh lonjak semayang berjamaah, maka tetap Allah memberikan fahala untuknya, fahala berjamaah, cuma di bawah fahala orang yang mengerjakan salat berjamaah. Seseorang berangkat ke masjid, sampai di masjid kali semayang berjamaah, sudah selesai salat berjamaah, apakah narugo umaka rugo hana pahala jamaah? Tetap orang tersebut bifadlillah memperdapatkan fahala berjamaah. Nyan hadisnya kagak sebut oleh Abu Dawud, dan menurut penelitian Abu Dawud, hadis tersebut adalah hadis hasan. Ka. Nyoknyo makna daripada matan wa naqalul husula anil ahadis. Ya, karena nakal daripada beberapa hadis mengatakan walaupun orang tersebut tidak solat berjamaah karena uzur. Yang masalah urang uzur. Dalam hadis yang lain menyuhana salah nuntuan idza maradhal abdu atau tagnya kata nuntuan man maradha au safara, barang siapa sakit atau musafir karena sakit tidak sempat berjamaah. Au safara atau musafir melakukan perjalanan sehingga tinggal sembahyang berjamaah. Kutiba lahu, dituliskan bagi orang tersebut sawaba makana sahihan au muqiman, pahala di ketika dia sehat waktu tidak sakit, pahala di ketika dia muqim waktu tidak musafir. Watehana musafir cid hadir jamaah, hadir muzikir, hadir pengajian, nyohana mesti salat jamaah. Segala kebaikan amal ibadat yang kita lakukan di ketika kita tanpa keudzuran, watehana sakit, watehana sibuk, hana musafir, orang tersebut selalu mengerjakan berbagai amal kebajikan, menghadiri pengajian, zikir, salat berjamaah, macam-macam lah. Di ketika sakit maka macet total, jamaah tinggal, pengajian tinggal, zikir tinggal, macam tu. Yang berkibar fahalanya di ketika sakit Allah masih memberikannya, makana a'tahu kutiba lahu sawaba makana sahihan au muqiman, pahala di ketika dia sehat atau pahala di ketika dia tidak musafir muqim. Nyo bifadlillah, kata lanjut ilaih. Oleh Imam Umairah melanjutkan wa'an jamaatin, Imam Umairah melanjutkan wa'an jamaatin minal ashab, dan daripada satu jamaah daripada ashab, aqul mengatakan beliau waqat yu'ayyad, yang mengatakan buat ketika uzur maka memperdapatkan fahala walaupun tidak bisa walaupun hanya sempat dikerjakan karena uzur, untuk menguatkan pendapat tersebut. Nagba dalil yang lain itulah dikuatkan dengan matan hadis bi an man salla qa'idan, hadis yang cukup masyhur, orang yang salat sambilan duduk li ajzi karena lemah sakit salatnya duduk, falahu maka bagi orang tersebut mithlu ajril qaim, fahalanya tetap fahala orang yang berdiri. Karena hadisnya man sala qa'idan nisfu ajri, orang yang salat sembilan duduk maka setengah daripada fahala man sala qa'iman. Pertama, man sala mustaji'an, orang salat sunat dalam keadaan berbaring, maka bagi orang tersebut nisfu, setengah daripada pahala man sala qa'idan, orang yang salat sembilan duduk. Wala man sala qa'idan, orang yang salatnya sembilan duduk, ini salat sunat maksudnya, karena salat wajib hanjut, mampu berdiri hanjut tu. Man sala qa'idan, orang yang salatnya sembilan duduk, falahu nisfu ajri man sala qa'iman, tetap pahalanya Allah berikan setengah daripada pahala orang yang salat sambilan berdiri. Ini artinya salat sunnah tanpa kehadiran. Tanpa kehadiran mampu berdiri daya adu semayang, maka setengah pahalanya. Dia punya artikan lagi daya, salat sambilan berbaring 25% pahala, salat sambilan duduk 50%, salat sembilan berdiri seratus. Ini salat sunat. Kah, adapun ada keudzuran, salatnya sembilan duduk karena udzur, tidak sanggup untuk dilakukan secara berdiri, maka pahalanya tetap. Tetap pahalanya pahala salat orang yang berdiri. Ya, senada dengannya. Karena ada keudzuran, maka pahala tetap Allah berikan, pahala berjamaah. Walaupun salatnya sembilan duduk, tetap gejuk pahala, pahala sembahyang berdiri. Walaupun salatnya seorang diri, tetap Allah beri pahala, kan pahala salat berjamaah. Ya, dalam masalahnya, maka bisa menguatkan. Ya, bisa menguatkan pendapat yang mengatakan, orang yang salatnya sendiri karena keudzuran, tetap Allah berikan pahala salat berjamaah. Ya, menguatkan, dikuatkan oleh hadis, oleh pembahasan hadis tentang orang yang salat sembilan duduk karena keudzuran, Allah beri pahala salat orang sambil berdiri. Ya, nyo makna ji. Ka. Dan tuntas masalah nyo ile. Wakhtara As-Subki, dan pendapat tersebut telah memilih oleh mutakhirin Asy-Syafi'iyah semisal As-Subki. Ya, memang orang yang tidak salat berjamaah karena udzur, maka Allah beri bagi orang tersebut tetap gejuk pahala sembahyang berjamaah. Nyo alegenyan, setuju, tetapi tidak mutlak. Tidak semua orang yang sakit, yang sibuk, karena sakitnya, karena kesibukannya, maka tidak sempat salat berjamaah, tidak sempat melakukan hal-hal yang kebajikan. Jika dia sakit, maka mantang tetap gejuk pahala, betul? Setuju? Tetapi ada penempatannya, gahamal oleh As-Subki. Yang terletak kedudukannya lagi yang masalah fiman kana lahu adatun thumma habasahu al-udru, pada orang-orang yang ada baginya itu adat, kemudian tertahan oleh satu keudzuran. Apa makna ji? Nyo lebih cocok. Orang yang tidak ada, orang yang ada keudzuran, maka tidak sempat menghadiri jamaah, tetap gejuk pahala berjamaah, nyan bukan mutlak kemandung urang laginya. Pada orang-orang kana lahu adat, orang yang sudah menjadi adat. Di ketika dia sehat, adatnya berjamaah. Di ketika dia sehat, adatnya menghadiri pengajian. Tidak ada ngobu. Cuma karena kasakit, habasahu. Karena ada keudzuran, maka tertahan. Apakah sakit, apakah musafir, atau kesibukan yang lain yang tidak dapat dihindarkan. Sehingga macet kebajikan puno. Tetapi gotnya orang tersebut orang yang sudah beradatnya mengerjakan salat berjamaah. Jika ada keudzuran, sakit keluarga macam-macam, maka jika disebut orang tersebut salatnya secara sendiri, maka tetap Allah beri kepada orang tersebut pahala berjamaah walaupun tidak dia kerjakan. Walaupun salatnya sendiri tetap terhitung berjamaah. Nyokina makna mungkin dia tahamal. Yang sering-sering kita nyok dengar. Irtadim hamsan qabla hamsin, jaga limang segalam limang. Sihah engkau qabla sakmika, sebelum sakit engkau. Dan jaga sehat segalam sakit. Maksudnya kibat. Dalam sehat kita nyok selalu mengerjakan. Adat gedaya mengerjakan tak isi waktu gedaya dengan hal-hal kebajikan. Yang diketika sakit maka tidak sempat tertahan daripada amal kebajikan tersebut. Hanya lewat dia bumbu kebajikannya, maka tetap Allah mentanggejuk pahala diketika dia sehat. Kutiba lahu makana sahihan. Sebaliknya, tengah sehat hantar gejak jamaah. Watai ka sakit, ka genit dalam hati. Nyo munyo sakit lunjak jamaah nyangka na. Maka tetap nyahana gejak pada jamaah. Punya dalam sebagai kitab gebu-gebu nan niat kazab tu. Nan niat sahih, nan niat kazab. Itulah kepertanggung hadis. Niatul muslim khairum min amalihi. Niat orang Islam itu lebih baik daripada amalnya. Kau niat-niat mentah memang kau nyan adat kau nyan sebelum sakit mengajarkan amal kebajikan. Suma habasahu, karena ada kotoran maka tertahan. Ya, menurut As-Suki, maka pada orang tersebut tetap Allah berikan pahala berjamaah atau pahala-pahala kebajikan yang lain yang tertahan sebab ada keuzuran. Cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aksi Berkah Indonesia dengan tema mengenal lebih dekat komunitas Aksi Berkah Indonesia dan kiprahnya dalam kegiatan
1: La yadkhulul jannah khabbu wala bakhil wala mannan. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Okay, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman Prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Irma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodi di edisi hari ini ya, hari Selasa 7 Juli 2026, teman Prodi. Dan juga kita bakalan ngikutin nih teman Prodi Music Live Chat langsung dari Prodi Jakarta nih.
1: Kampung tersebut. Begitu. Jadi setelah terjalin hubungan yang baik,

0: malam teman pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Church.
0: Teman pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya. Gitu kan.
0: Gak banyak kok, iya tadi gue lihat. Tapi gue belum check out apa-apa sih.
1: Iya sih, kita di indeks ekonomik ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin ya.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya, kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
0: Tapi
1: setelah
0: udah 2019 lama, terakhir
1: 2019, bener.
0: Dan ini sebenarnya mungkin teman bro 2 taunya dari dia main sinetron.
1: Bener.
0: Atau enggak dia main film.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali ya.
1: Nah, bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Ussy Sulistiyawati. Asik banget nih teman bro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI di Jakarta.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul banget.
1: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Ussy malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: sama Pro 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, sama Pro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta. Kita sudah kedatangan tamu spesial, ini dia. Usi Sulistyawati.
2: Halo. Datang lagi ke sini
1: bener.
0: Setelah berapa lama ya?
2: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar. Tadi aku juga ngebatin. Dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Benar. Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Ya. Bener. Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Keren banget ya.
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7?
0: Enggak. Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Udah.
0: Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempet kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Enggak enak banget sih. Wah,
1: ya susah sih.
0: 12 kilo lari.
1: 2 kilo.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, cuma 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, enggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: loh. Kalau 42
0: itu gila lagi sih.
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
1: Wow.
2: Maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu-gitu. Karena aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Ada podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapet ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada teman ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, wow.
2: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
0: Nah,
1: kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program.
1: Oke.
2: Kalau enggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan ini karena kan berbulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Luar biasa. Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
0: Bulan
2: 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah,
1: masih
0: sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Ya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
0: Apa enggak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, ah mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika. Dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita.
0: Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik. Terus kita ya udah deh, coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam, oh ternyata recording begini ya, masih apa kemarin
2: megang mic.
0: Sampai lupa megang mic tuh sama berdua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan aduh mas, pas udah megang mic gak mau lepas.
0: Adik juga ya.
2: Adik juga. Iya, karena kangen kan. Karena kita kangen euforianya, kangen keseruannya. Terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu, makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu, mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Aku yang apa kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyi juga lupa liriknya. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105
1: atau bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Don't you hurt on the internet, girl.
1: I'm getting out of here.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Use.
2: Lagi.
1: Oke, okay, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad
0: ya di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang bener. Lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Mumpul lagi 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, bisa, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pinter banget sih gue ngomong ya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
2: Oh, iya.
0: Bener.
2: Iya. Bener.
1: Iya.
2: Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh, langsung di-spill gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih, kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun ya?
2: Menikah dari 2012.
1: Oh kan,
0: okay. Lama banget.
2: Pacarannya 2027, berarti 19 tahun ya?
0: Iya, 19 tahun. Kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok.
1: Tahu
0: enggak? Benar.
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak nge-antar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu
1: juga. Harusnya,
0: kan? Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa apa? Ya.
0: Iya, apa mungkin ya, ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih. Iya, benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya nih, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Pokoknya kayak berlebihan, lebay.
1: Mungkin ada lah gitu
0: bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
0: Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita bisa berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya, kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak, ya enggak bisa gitu.
0: Bener.
2: harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali. Ya.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya, benar.
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Wih,
1: pas banget dong.
2: Iya, jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Betul. Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
1: Oh.
2: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Aduh, bisa diadaptasi sih. Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh apa cerpenku menang
1: di majalah gitu kan.
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
1: Oh, iya. Ya,
2: itu udah 400.000 dapet tuh waktu itu.
1: Wow, banyak
0: itu banyak
1: lumayan ya,
2: jadi kekurangannya harus kita terima.
1: Nice
0: itu dia ya.
2: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak harus lebih mengerti lagi.
0: Bener, karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
2: Banyak lagi.
1: Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh, baru habis.
0: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
2: iya
1: ini sih.
2: Iya, benar.
0: Benar.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya, waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana kalau dulu ya, zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah, ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan gitu, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan, oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh iya, benar.
2: Komit nggak? Komit, ya udah. Jalanin gitu.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes,
1: gitu.
2: Fun project.
0: Bener. Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya?
2: Makanya.
1: Dan Teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, City Lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan. Sambil
1: kalo,
0: merendung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Kalau gitu ya.
1: Iya bener.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerinnya. Di luar negeri dengerinnya.
2: Pas kiri gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
0: Aduh. Yaudah deh, kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
1: Let's
0: dari Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya teman bro dua, kita sekarang langsung aja. Tadi udah dengerin lagu yes. terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Ini
1: ada Susan Amelia.
2: Hai Susan.
1: Katanya lebih menantang mana kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah.
2: Gak pernah jadi model. Ya penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam gitu.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku, menantang
0: nyanyi. Benar-benar. Oke, oke. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah ya, kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan kepilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, yeah, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apakah?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke. Okay.
1: Juga.
2: Tenis juga.
0: Padel.
2: Terus, aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
1: itu.
2: Kan, yang bak, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: yeah.
2: Yeah. Ya kan
1: sentuh doang. Gitu, jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis.
1: Yeah.
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak edik, nggak suka gitu.
1: Belum suka. Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program
1: yeah,
2: gitu. Jadi kayak harus okay, gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan
0: yeah.
2: Di rumah kan. Karena biar gak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata. Jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah gak ada tuh yang harus pakai alarm, itu gak pernah.
0: Oke.
2: Karena udah saking terbiasanya.
0: Bener. Habitnya udah kebentuk re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males li. Baru bayangin doang.
2: Bayangin aja ya.
1: Yes. Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next kau sih akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik ga?
0: Itu kangen Klik banget kayaknya
2: kan
0: lagu Klik.
2: Udah 19 ya? Tahun lalu.
1: Centil era, bring it back lah.
2: Udah nggak pantas. Aku yang pantas kayaknya Klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya,
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Alright. Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandewa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu.
0: Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, behind the scene. Iya,
0: benar-benar. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting ya sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh.
2: Ya hanya sekedar buat ya, kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Bener.
2: Udah gak ada video kan, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah enggak penting gitu kan.
0: Enggak
2: ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu. Mungkin
1: masa sih aku masih nontonin itu.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Enggak, aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya, benar-benar.
0: Victory,
2: ya ampun. masa-masa itu.
0: Ya udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak Ausi buat main game.
0: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Ausi lebih dalam aja.
2: Oke.
1: Okay,
2: okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, yeah. Ausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Aman ya?
0: Aman
1: ya?
0: Dong. Alright, let's go. Kita mulai Jawatan bareng sama Ausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Karena okay. Jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
0: Aduh.
1: Oke, okay deh. Kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama Jawatan untuk Ausi.
2: Ya.
1: Yeah. Yes. Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku suka matcha.
1: Oh, okay.
2: Suka matcha, makanya kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, benar. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Udah pasti itu.
1: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya kucing.
2: Ada
1: berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah enggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin enggak pernah main sama mereka. Jadi aku bilang kasihan nih kucing-kucingnya,
0: yeah, gitu kan.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari.
1: Bener.
2: Anak-anak tuh udah enggak kayak dulu. Kasihan ya. Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi kelet-kelet cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog.
0: Oh, iya.
2: Sampai sekarang padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau

0: Terus setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang kayak okay. Cuman kayak syarat aja oh ngopi gitu. Emang kopi sedikit banget cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi iya. Dulu sempat ngopi yang banget.
0: Enggak pernah aku juga. Enggak ngopi. Oh, okay, emang aku bukan ngopi jadi pas lari ini aja.
2: Oh, nice.
0: Buat kafeinnya ya.
1: Kan. Yeah, berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
0: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke. Oke, okay, next. Alright. Berarti valid ya enggak?
3: Valid.
1: Ya? Nah. Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
3: Beli barang. Ya.
0: Jujur lah perempuan.
1: Aduh. Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
0: Tadi abis ke mall sebelah. Ya. waiting list katanya. Ya.
3: Oh, iya.
0: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
0: Tas lah.
3: Oh, tas ya.
0: Tas. Nyata waiting list ya udah nggak apa-apa deh.
1: Iya. Yeah. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu nggak sih?
0: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
3: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
0: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah. Wow.
0: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
3: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
3: Alright.
1: Selanjutnya
3: makanan pedas atau tidak pedas?
0: Pedas
3: nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
0: Enggak juga, tapi okay. Dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
3: Iya sih.
1: Kurang agak.
3: Oke.
1: Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
0: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
3: Oke, benar.
0: Iya. Iya harus nurut walaupun enggak bisa kita enggak nurut pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair.
3: Mm-hmm.
0: Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan. Mau nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua ambil ini, misalnya ekonomi, barangnya kita pengennya apa? Kira pas sudah ngambil ekonomi, ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku, itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai, kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih, aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun nggak pernah nanya, jadi pas sudah oke, udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
0: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya gitu.
3: Betul. Berarti tanggung jawab dengan pilihannya.
0: Ya santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Gitu loh.
0: Bukan yang tegas, tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
3: Bener kan?
0: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya gitu kali ya. Tapi salah mungkin bahasanya ya.
0: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya
1: lebih kuat lah.
0: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
0: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: lumayan.
0: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
3: Iya benar. Benar. Benar.
0: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu kan. Kalau sekarang kan enggak.
3: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
3: Benar, tiap generasi berubah. Ya.
1: Oke, nice.
3: Okay.
1: Pertanyaan selanjutnya. Ini di rumah atau jalan-jalan aja?
0: Di rumah.
3: Oke.
0: Aku kalau di rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
3: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
0: Lagi liburan aja aku tetap lari.
3: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
0: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
0: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race.
1: Oh.
0: Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
0: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
0: Iya, karena kan buat ini kan apa
1: nafas
0: kan.
3: Oh iya, benar sih.
0: Iya, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
3: Wow.

0: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
1: Beneran itu beneran.
0: Wow.
1: Iya buat nafas kita. Oh jadi makin kuat.
2: Iya sih pernafasan. Udah.
0: Oke nomor berdua dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya. Jawabannya semuanya tidak hasbun. Betul. Pokoknya jawabannya jujur.
2: Palit-palit ya.
0: Oke nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu. Tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu seadanya kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
2: ya? Semua, iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya, enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar-benar.
1: Dan kalau misalkan ada project-project apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Enggak ada.
1: Biasanya kita ini ya, ada world tour biasanya atau
0: bener.
1: Tour.
2: Masih ya sekarang yang masih.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Yes, ditonton. Ya.
0: Oke. Okay. Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya, request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
1: Itu aja ya.
0: Benar-benar. Ya, karena udah bisa didengerin di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagram-nya di
2: Usi Pratama.
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Enak banget lah pokoknya followers-nya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
2: Terima
0: kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget, terima kasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya-nanya.
0: Benar-benar.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Pro 2 FM di luar Jakarta ya.
0: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin seadanya kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama, pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.
3: Ku aku Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu. Teman.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Tadi kita udah dengerin ya teman Pro 2, Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Bintang tamunya hari ini Usi, seru banget ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu nih yang pengen dengerin terus Music Live Chat, jangan lupa teman Pro 2 ya, abis azan Isya kita udah langsung muterin nih Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Tadi kita juga udah muterin lagunya Noah di atas normal teman Pro 2. Gak kerasa juga nih udah dipukul 21:33 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan teman Pro 2. Next kita muterin dulu lagunya Tulus nih, Bunga Tidur. Jadi ini khusus buat kamu teman Pro 2 yang udah mau langsung rebahan aja, udah langsung mau istirahat aja teman Pro 2. Ada Tulus yang bakal nemenin kamu di Bunga Tidur teman Pro 2.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai teman Produa, masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, setelah perpulangan Brazil ya melawan Norwegia dengan 1-2 teman Produa kemarin, kali ini teman Produa juga ya ada Portugal dan juga Spanyol nih teman Produa. Jadi Portugal melawan Spanyol hingga Portugal di 0 dan Spanyol di 1 nih teman Produa juga harus pulang. Ada juga yang harus pulang Amerika teman Produa melawan Belgia yang skornya 1-4 teman Produa. Jadi hal-hal yang mungkin di luar prediksi kamu teman Produa, jangan bersedih walaupun tim kamu saat ini sedang mengalami kekalahan, tidak apa-apa teman Produa, tetap sportif ya, tetap harus mendukung tim kamu yang sudah kamu dukung lama teman Produa. Nah untuk jadwal pertandingan nanti teman Produa di 16 nanti pada pukul 23 dini hari 7 Juli 2026, itu ada Argentina melawan Mesir teman Produa, jadi jangan dilewatkan ini. Dan juga di 8 Juli pada pukul 3 ada Swiss melawan Kolombia. Dan untuk memasuki di quarter final teman Produa pada 10 Juli 2026 pada pukul 3.00 waktu Indonesia Barat ada Prancis melawan Maroko. Dan di 11 Juli 2026 pada pukul 2.00 waktu Indonesia Barat ada Spanyol melawan Belgia teman Produa.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

Itu nomor 2, itu dia Mahalini, bawa dia kembali. Gak kerasa udah di pukul 22 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat, teman pro 2. Jadi buat kamu yang udah tiduran aja gak apa-apa teman pro 2, aku masih nemenin kamu sampai jam 12 nanti dengan lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu. Jadi buat nemenin kamu tidur, kamu boleh request nih teman pro 2, lagu apa yang pengen kamu request untuk nemenin tidur kamu. Boleh aja langsung DM kita di @pro2banda aja. Yang masih mau cerita juga boleh teman pro 2, langsung aja cerita ke kita, ntar kita bakalan sharing bareng ya. Tapi kita puterin lagunya dari Maroon 5, Sugar, teman pro 2. Ada Leto Dalam Duka juga, ada Ziva Peri Cintaku, ada Kelsey dengan Blind Sets, ada juga Ziva tadi. Ada yang baru kita puterin Mahalini, bawa dia kembali. Next kita muterin dulu lagunya dari Angel Peters, teman pro 2. Ada Kau untuk menemani jaga malam kamu. Jangan galau malam-malam.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Taukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari Hasim. Jaga malam, jangan galau, malam-malam teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: just like a fool.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh, ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
0: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh udah, yang penting biasa kita holiday.
1: Yuhu!
2: Teman terbaik kamu.
3: Yang keempat, namun sayang sekali pendengar tidak mampu tadi dikontrol dengan baik atau disiplin.

0: di atas lapangan. Wasit juga sudah meminta tim medis untuk memberikan perawatan kepada Rami Rabia. Dan Bung Estu, Anda...
1: Wah, in...

Paredes. Leandro Paredes umpan saja melebar ke sisi kanan, kali ini kepada Lionel Messi. Lionel Messi mendribel ringan, dia umpan lagi, umpan 1-2. Saat ini ada Lionel.

masih mencari rekannya dia. Kali ini ada Julian Alvarez membantu serangan. Berikan umpan saja kepada Lionel Messi. Lionel Messi dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Masih Lionel.

صدق الله العظيم.

Ya teman Produo, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Madu Esok Pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Ilma Arsy, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di darat, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Wilayah Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait mendorong kemudahan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan untuk mempercepat penyaluran kredit perumahan.

0: akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meminta perbankan lebih membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap perbankan berani memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh kredit. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus dilakukan secara berhati-hati agar kualitas kredit tetap terjaga.
1: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam, bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang hari ini diberikan kesempatan. Tidak ditutup kesempatannya, diberikan kesempatan. Apalagi Presiden Prabowo selalu bicara.

0: tentu yang lemah.
1: Saya rasa perbankan sudah mendapatkan pesan yang sangat kuat.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan pembaruan data kredit yang telah lunas kini wajib dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Sebelumnya, proses pembaruan dapat memakan waktu hingga 1 bulan dan sering menghambat pengajuan kredit baru.
3: Pelaporan data kredit yang sudah lunas ke SLIP dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Ini juga merupakan masukan yang sangat banyak dari konsumen, di mana ketika konsumen mengajukan kredit, padahal kreditnya sudah lunas, harus menunggu 1 bulan atau 1,5 bulan berikutnya baru ada clearance bahwa dia sudah lunas kreditnya. Sekarang 3 hari sudah harus bisa ada informasi lunas.
2: Pemerintah berharap penyempurnaan SLIP dan berbagai insentif pembiayaan dapat mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung tercapainya target program 3 juta rumah. Dari Jakarta, Zahrafin Azianah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di...

pertanyaan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Ya, selamat pagi, selamat dini hari, pendengar podcast dimanapun Anda berada. Saya dan Bung Estu sudah di studio Pro 3 RRI pada malam hari atau pagi hari ini. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan saksikan laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Argentina melawan Mesir yang saat ini masih unggul Mesir ya, 0-1. Dan Bung Estu, nanti kita akan ulas bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke rekan saya, ada Bung Joko Saputra terlebih dahulu ya mungkin ya. Bung Joko ya. Baik, silakan Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Saat lagi babak kedua antara Argentina menghadapi Mesir akan berlangsung. Bagaimana tadi di babak yang pertama Mesir sementara leading 1-0 atas Argentina. Kita masih menantikan kick-off akan dilakukan oleh Mohamed Salah. Kapten kesebelasan dari Mesir ini sudah bersiap-siap, dia sudah meletakkan bola di garis tengah lapan pertandingan. Kita masih menantikan kick-off babak yang kedua ini. Sudah dilakukan dengan tenangan kaki kiri ke belakang dia. Ditujuk tadi adalah Patia, dorongkan lagi ke belakang. Di sana ada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor kiri. Di sana ada Hafiz, dorong lagi ke depan. Ditujuk adalah Hasan dan terjadi lagi duel direbut oleh pemain Argentina. Ada Lionel Messi, mengutip-utip dia, umpan ke depan. Ditujuk ada Julian Alvarez, kembali dipotong oleh pemain dari Mesir tadi. Kini selamat aman gawang dari Mesir tadi, dari kumpulan tadi, dari pemain Argentina. Masih pemain Mesir dari sektor kiri pertahanan sendiri, namun kembali bola dicocok saja oleh Paredes pemain dari Argentina ini sehingga dia menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Sudah dilakukan penis saja kepada Mohamed Salah di sektor tengah, mendapat pengawalan dari Martinez, mendapat tadi tarikan ke belakang sehingga dia menghasilkan lagi-lagi tendangan bebas bagi Mesir. Kita masih menantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Mesir. Tampaknya akan dieksekusi langsung oleh pemain nomor punggung 14 tadi, ada Fati, dorong lagi ke belakang kepada Rami Rabia, kembali memberikan umpan ke belakang lagi, kembalikan lagi kepada Rami Rabia, dorongkan lagi ke sektor tengah, di sana ada Ibrahim, ke kanan di sana ada Hani tadi, dorong ke depan yang dituju adalah Mohamed Salah, namun dijaga oleh pemain Argentina tadi dan cocor saja bola ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandez dari sektor kiri, serang dari Argentina, umpan 1-2 bersama Julian Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, melebar dari sektor tengah ada Fernandez, kembalikan melebar menyisir dari sektor kanan, serang dari Argentina, umpan 1-2 tadi, masuknya tujuh adalah Lionel Messi ataupun kepada Paredes, tarik lagi ke depan, ditanya ada Mang Alister dari sektor tengah pertahanan dari Mesir ini. Kita masih menantikan menjemput bola Lionel Messi, tarik lagi ke belakang pada Paredes, umpan lagi kepada Martinez ataupun kepada Tagliafico, taruh lagi ke belakang ke sektor kiri kepada Martinez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, melebar dari sektor kanan yang dituju adalah Lionel Messi, masih mengutip-utip bola, melewati satu pemain dari Mesir, turunkan bola kepada Enzo Fernandez, umpan satu kepada Lionel Messi, umpan ke Martinez, kembali Messi, masih menunggu bola, melebar penalti, umpan langsung shooting, kembali jaga gawang dari Mesir tadi, Mustafa Soibir masih mampu memeluk bola dengan arah bagaimana tendangan percobaan tadi yang dilakukan oleh Rodrigo de Paul, tapi tendangan mendatarnya masih mampu didekap ataupun dipeluk dalam genggaman arah dari Mustafa Soibir. Samalah, tampaknya kita masih menantikan ada insiden di mulut gawang dari Mesir tadi, umpan yang dilakukan oleh Ibrahim ke penjaga gawang Soibir tadi, namun pergerakan dari Soibir tadi mendapat gangguan dari Julian Alvarez sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas di daerah kotak 16. Sudah dilakukan, maksud adalah si Ibrahim dorong saja ke depan kepada Hasan dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Tagliafico dan ditampaknya terhadap Hashim Hasan, nomor punggung 12 pemain Mesir ini yang menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Argentina ataupun dari sektor kanan serang dari Mesir tadi, dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas saja nampaknya akan dilakukan oleh Yasir Ibrahim ataupun kepada Hani tadi. Ya, Yasir Ibrahim macam eksekusi, dorongkan saja ke kanan ke sama sedua dia bersama Hani, dorongkan ke depan kepada Hasan, Hasan tarik lagi umpan ke belakang maksudnya kepada tadi Yasir Ibrahim kepada penjaga gawang Soibir, langsung tendang ke depan yang dituju ada Mohamed Salah ataupun kepada Atia, tarung lagi ke belakang, mampu kuasai sepenuhnya tadi oleh pemain dari Mesir namun kini dicuri oleh pemain Al Bapares, ada di sana Messi masih menahan bola, dia sudah berada di kotak penalti, mencoba melewati dua pemain dari Mesir dan kembali bola berhasil tadi dinetralisir oleh para pemain belakang dari Mesir tadi, sehingga tampaknya penguasaan bola yang kurang sempurna, padahal tadi mendapat umpan terobosan dari rekannya nomor punggung 9 Wilal Alfaris tadi. Namun Messi bagaimana mencoba melewati dua pemain dari Mesir dan belum mampu, dia hanya menghasilkan tampaknya tendangan ke gawang sudah dilakukan pendek saja kepada Rami Rabia, masih mengutip kulit dia di area kotaknya. Penalti sendiri sudah lakukan umpan saja diagonal ke sektor kanan serang dari Mesir. Di sana yang tujuh adalah Hasan berduel dengan Tagliafico pemain dari Argentina, namun dikuasai sepenuhnya oleh Mark Alister. Lorongkan saja ke sektor tengah, ada Paredes melihat dia masih merasa dia di area tengah lapangan pertandingan. Umpan pendek kepada Itu Fernandes, kembalikan lagi melebar dia ke sektor kanan serang dari Argentina. Di sana ada Molina, umpan ke depan yang dituju adalah Rodrigo, kembalikan lagi kepada Molina, kembalikan lagi ke belakang kepada nomor punggung 5 Paredes, mencoba merangsek dari sektor tengah kembali, tarik lagi ke belakang dituju ada Romero, pendek saja kepada Paredes, masih menguasai bola, umpan saja melebar ke sektor kiri serang dari Argentina. Ada Itu Fernandes memutar-mutar dia di sektor kanan pertahanan dari Mesir, umpan ke depan kepada Julio Alvarez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dan umpan lagi diagonal yang dituju oleh Romero, sorongkan bola kepada Lionel Messi. Lionel Messi mencoba merasa umpan pendek kepada Rodrigo, umpan melengkung melalui gawang yang dituju oleh pemain tutik Italia Fiacco, namun bisa berhasil dicocor saja pemain dari Mesir tadi. Jadi penguasaan bola sepenuhnya kembali justru dia ambil alih oleh Mesir melalui Hasan dari sektor kanan serang dari Mesir, melilit lidah mencoba melewati dua pemain dari Argentina. Lagi-lagi kurang tadi berhasil, bagaimana upaya percobaan dari Hussein Hassan coba melewati satu pemain dari Argentina tadi tampaknya, tapi masih bisa digagalkan ataupun bola dimintalkan saja ke area keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam. Ini nomor punggung 3 ada Mohamed Hani, lempar saja pendek pada rekannya di sana ada Atia, namun gagal tadi. Bagaimana umpannya bisa dicuri oleh pemain Argentina. Kembali Argentina mencoba membangun serangan hingga memasuki menit ke-50 ini. Kembali Paredes mencoba membangun serangan dari sektor tengah, pendek saja kepada rekannya di sana ada Molina, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpan pendek lagi kepada Paredes ke depan. Tampaknya di sana ada membantu ikut adalah Rodrigo De Paul, dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Saat ini Martinez mencoba menyisir, pendek arahkan bola kepada Enzo Fernandez, diambil alih oleh Martinez ataupun kepada Paredes kembali. Kembali umpan pendek kepada Enzo Fernandez, dikembalikan lagi ke Paredes, melebar dari sektor kiri pertahanan Mesir. Di sana ada Rodrigo De Paul, umpan lagi ke Paredes, umpan lagi kepada Martinez, menyisir di sektor jantung pertahanan dari Mesir, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Mesir. Jadi tujuh ada Julian Alvarez ataupun Tagliafico, masih berubah-ubah dia. Paredes umpan ke depan kerjasama dengan Julian Alvarez, umpan lagi ke depan yang dituju tadi Enzo Fernandez, langsung sudut. Kembali lagi bola dimentahkan, namun bola belum keluar pertandingan. Tagliafico masih umpan kepada Mark Alister, mengumpan sendirian kepada Enzo Fernandez, memasuki rekor penalti kepada Mark Alister, umpan pendek ke belakang masuk kepada Lionel Messi, namun lebih dekat kepada Paredes, diganggu tadi oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya. Mohamed Salah mencoba mencuri tadi bola umpan dari Paredes tadi, namun justru pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Mohamed Salah dan berjarak sekitar kurang lebih 35 meter dari jantung pertahanan dari Mesir saat ini. Lionel Messi, kapten kesebelasan Argentina, tampaknya sudah menghadapi bola, sudah meletakkan bola di titik ataupun titik lokasi dijatuhkannya tadi. Paredes oleh Mohamed Salah sudah lakukan umpan saja ke mulut gawang. Langsung saja bagaimana ditinju oleh penjaga gawang Mesir, sehingga aliran bola kini masih masuk dari sektor kiri pertahanan Mesir. Umpan pendek saja ke tengah lagi kepada Paredes, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba mengutik-utik dia. Paredes langsung shooting. Bagaimana percobaan tendangan keras kaki kanan yang memang cukup baik tadi dan cukup keras, namun tendangan ataupun arah bola tendangan percobaan yang dilakukan oleh Leandro Paredes tadi masih belum menembus gawang dari Mesir. Memang bagaimana berawal dari tadi tendangan bebas Lionel Messi, bola sempat ditinju tadi oleh Mustafa, namun bola liar tadi berhasil dipenuh sepenuhnya oleh Paredes dengan tendangan kaki kanan, namun masih melambung. Dan saat ini bola bergulir di kaki pemain dari Mesir dari sektor kanan serang Mesir. Di sana ada Hasan, Hussein Hassan, dorongkan lagi bola ke tengah kepada nomor punggung 17. Di sana ada Lassine, umpan diagonal ke sektor kiri yang dituju tadi adalah Hafiz, namun lagi-lagi mampu dipotong oleh pemain Argentina, masih belum bisa mampu kembali melakukan serangan balik. Justru kini Argentina umpan saja ke depan, Romero ataupun Paredes tadi masuknya kepada Mark Alister, dan tampaknya bola justru mengenai kaki wasit tampaknya. Kita masih menantikan Di mana tadi umpan yang dilakukan Paredes, ya bola kembali dilanjutkan saat ini. Lionel Messi dari sektor tengah menguasai bola sepenuhnya. Umpan pendek saja ke sektor kiri pertahanan atau polini serang dari Argentina. Dikuasai kembali sepenuhnya oleh Enzo Fernandez. Berikan umpan lambung kini ke sektor kiri pertahanan dari Mesir. Dikuasai sepenuhnya oleh Rodrigo de Paul. Umpan perikau dari Lionel Messi. Lionel Messi umpan lagi kepada Martinez. Masih milik Libya. Masih mengutik-ngutik bola sebentar. Umpan kepada Enzo Fernandez dari sektor kanan. Bisa tali Piako. Langsung sundul ke Paul. Masih bisa diamankan oleh pemain Mesir, namun bisa diambil alih ataupun direbut oleh bola oleh Lionel Messi. Namun lagi-lagi gagal, bola dipotong justru oleh pemain-pemain dari Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah dan dipotong ataupun bola dicocor saja tadi oleh nomor punggung 13.

0: belakang. Di sana ada Parada semut punggung 5. Melagi di dalam sektor tengah sudah ada Enzo Fernandez menahan bola sebanyak. Langsung saja kepada Lionel Messi, mencoba melewati satu pemain dari Mesir. Mampu dia, oh terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir terhadap Lionel Messi. Tadi tampaknya yang dilakukan oleh nomor punggung 14. Di sana ada Hamdi Pati yang dimasukkan di babak yang kedua ini. Sehingga lagi-lagi kita masih menantikan bagaimana upaya percobaan yang dilakukan oleh pemain Argentina ini melalui tendangan bebas. Kita masih menantikan ada dua pemain yang akan melakukan eksekutor, tampaknya Lionel Messi dan juga ada nomor punggung 5 di sana, Leandro Paredes. Leandro Paredes ini juga menjadi gelandang kreator bagi Argentina di pertandingan hari ini. Bola sudah dihadapi dari sektor kiri pertahanan Mesir, tampaknya sudah dilakukan upendek saja kepada Rodrigo de Paul dari Messi. Masih Rodrigo de Paul, umpan lagi kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang, berikan lagi kepada nomor punggung 26 ada Molina, dorong lagi ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Mesir tadi. Menahan bola sejenak, laju bola kembali, pressure dilakukan, masih Argentina sulit tadi. Molina umpan melebar ke sektor kiri pertahanan dari Mesir, mampu dikuasai sepenuhnya tadi oleh Paredes. Umpan jadi lebar, Lionel Messi menahan bola sejenak, menggiring satu pemain dari Mesir, oh kembali digagalkan justru oleh pemain Mesir. Terjadi lagi duel-duel seru. Saat ini justru tendangan langsung tadi masuknya. Kita lihat tadi nomor punggung 17 tadi pemain dari Mesir, ada Muhammad Lasin, mencoba mengamankan bola jauh dari arena pertandingan sendiri. Namun kini Argentina, di sana ada Julian Alvarez menyundul bola, Julian Alvarez, oh! Upaya percobaan tadi heading ataupun umpan melalui kepala kepada McAllister tadi ataupun nomor punggung 3 ada Nicolas Tagliafico, namun masih mengarah tepat di pelukan penjaga gawang dari Mesir, penjaga oleh Mustafa Soibir. Langsung saja lakukan tendangan, langsung bola meluncur ke sektor kiri pertahanan Mesir. Masih tarik lagi ke belakang kepada Rami Rabia, menahan bola sejenak, berputar-putar dia, pendek lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pencetak gol pertama bagi Mesir tadi. Oh cantik sekali bagaimana open back kill tadi. Nah terjadi lagi bagaimana bola kembali keluar arena pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Mesir untuk keluar dari tekanan. Nomor punggung 17 ada Lasin mencoba membuang bola tadi, namun kuasa sepenuhnya dicuri bola oleh Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Mesir tadi. Dan lagi-lagi bola mampu ditahan walaupun dikiring oleh para pemain dari Mesir ini, lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Rodrigo de Paul. Ini Argentina masih menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Ada nomor 5 ada Paredes mencoba nambah, langsung shooting ke depan yang dituju oleh Paredes. Terjadi lagi cedera di area pertahanan dari Mesir. Umpan lagi satu peluang dari Argentina, kembali diambil alih oleh Martinez masih mencoba menahan bola sejenak dari sektor kanan pertahanan Mesir, melewati satu pemain dari Mesir mampunya, dan terjadi lagi duel di sektor kanan. Bukan sebuah pelanggaran, justru kini Hasan pemain Mesir menguasai bola sepenuhnya, mengutik-utik dia, mampu dia melewati satu pemain Argentina, mendapat lagi pengawalan dua pemain Argentina. Cuma lagi kan Hasan kembali lagi, umpan kepada nomor punggung 10 ada Muhammad Salah, umpan lagi kepada Nico, shooting, gol, masuk, cantik sekali. Kita lihat pendengar bagaimana assist yang dilakukan oleh Muhammad Salah, menusuk tadi ke sektor kanan pertahanan Argentina dan bola disambut oleh Mustafa Zico dengan cantik, dengan tenang, mampu memperdaya tadi penjaga gawang dari Argentina. Tampaknya ada Emiliano Martinez dan bola masuk ke gawang dari Argentina sehingga membuat kedudukan 2-0 bagi keunggulan Mesir. Bung Estu, bagaimana Anda melihat skema gol yang diciptakan oleh Mesir untuk kedua kali ini?
1: Tenang Bung ya. Jadi ini sepertinya Messi ataupun Argentina tidak belajar dari kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan di babak pertama tadi, di akhir babak pertama. Sisi kiri mereka selalu dieksploitasi dengan leluasa oleh pemain bernama Hossein Hassan. Ini pemain yang pernah nomor 3 di Piala Dunia U17 bersama Prancis, ya, dari Prancis. Bola lepas lalu bisa dieksploitasi dengan baik oleh Hossein Hassan. Dia bisa merangsek lalu dia menyodorkan umpan rekannya. Walaupun memang ada review VAR ini ya, sepertinya apakah ada akselerasi ini dimulai dengan pelanggaran, tapi paling tidak event ini nanti kita lihat VAR-nya dulu, kita misalnya jadi gagal jadi gol. Posisi yang sama itu dieksploitasi dengan mudah oleh pemain Hossein Hassan dan akhirnya tercipta peluang. Dan kita tunggu ada review VAR ini atas golnya, karena memang diawali kita tunggu
2: saja.

0: Siffey, final decision is goal cancel, free kick.
1: Iya, ternyata dibatalkan.
2: Iya, iya. Tapi ya, pelajaran berharganya adalah di sisi itu kembali dieksploitasi oleh pemain Mesir dengan serangan balik ini, menurut saya juga hal yang menarik dari Argentina, dengan mudah sekali mereka gagal antisipasi di sisi itu lagi gitu.
1: Iya.
3: Iya, kali ini keuntungan malah didapat oleh timnas Argentina. Sebuah sepak pojok dari sektor sebelah kanan dari pertahanan timnas Mesir setelah tadi sebuah gol fenomenal yang dicetak oleh Mustafa Zico harus dianulir. Kali ini sudah bersiap-siap, maksud kami Lionel Messi, dari jarak sekitar 15 meter dari kotak 16. Ya, sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Berbahaya datangnya bola, disundul tadi. Namun sayang sekali pendengar, sundulan dari Nicolas Tagliafico masih belum sempurna dan tadi menyentuh salah satu pemain dari Mesir. Kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Mesir. Sudah bersiap-siap Lionel Messi, sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola, namun tidak ada yang menyambut. Masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Rodrigo De Paul umpan tarik saja, berhasil dibuang tadi sekali lagi oleh Muhammad Hani dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai permainan. Dari sektor sebelah kanan penyerangan ada Rodrigo De Paul, melebar saja berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Enzo Fernandez. Masih umpan 1-2 dengan Leandro Paredes. Paredes kali ini sodorkan bola ke depan, berikan kepada sosok Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul masih melebar. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez umpan saja berikan kepada Nicola Tagliafico. Nicola Tagliafico umpan 1-2 dia, maksudnya kepada McAllister, berhasil direbut bola. Kali ini serangan berbahaya. Muhammad Salah berhasil dia menggiring bola, melewati 1-2 pemain, berikan kepada Hasan Hasan. Nah, namun sayang sekali pendengar, Hasan Hasan masih belum mampu melewati kepungan dari 3 pemain Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Hingga menit ke-62 detik ke-10 ini, Argentina masih tertinggal 1-0 dari Mesir, dan saat ini sudah ada Muhammad Hani melakukan lemparan ke dalam. Umpankan saja berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah saat ini langsung dia utak-atik bola, berikan kepada nomor punggung 19 ada Atia. Atia kali ini sodorkan bola ke belakang. Ada Rami Rabia. Rami Rabia melebar ke kiri. Ada nomor punggung 14 Hamdi Fati tadi yang baru saja masuk di babak kedua. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Rami Rabia. Rami Rabia umpan saja melebar dia. Ke sisi kanan ada Yasser Ibrahim. Yasser Ibrahim masuknya 1-2 tadi dengan Hasan Hussein. Kali ini ada nomor punggung 3, berikan umpan sodoran saja kepada Muhammad Siko. Namun sayang sekali pendengar, bola berhasil dipotong alur serangan tadi. Ada Lisandro Martinez kan ini. Lisandro Martinez mendekati garis tengah permainan. Saat ini back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Leandro Paredes. Leandro Paredes saat ini ada di lingkar tengah permainan. Umpan saja dia berikan kepada Rodrigo De Paul di sisi kanan penyerangan. Rodrigo De Paul umpan kembali kepada Lisandro Martinez, dan kali ini berikan kepada McAllister. Tidak mampu McAllister melewati dua pemain dari Mesir. Kali ini ada Hasan berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah kali ini meliuk-liuk dia, berebut bola dengan Lisandro Martinez. Terjadi tarik-menarik kostum tadi, dan wasit François Letessier memutuskan timnas Argentina untuk mendapatkan tendangan bebas. Sudah dilakukan. Kali ini ada Lionel Messi dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Umpan saja sodorkan ke depan, berikan kepada nomor punggung 24 ada Enzo Fernandez meliuk-liuk dia. Namun back pass lagi ke belakang, berikan kepada Lionel Messi umpan saja kepada Leandro Paredes umpan 1-2 dia dengan Rodrigo De Paul. Masih sulit untuk menembus pertahanan Mesir. Back pass lagi belakang, berikan kepada Cristian Romero saat ini melebar. Kali ini ada sosok Tagliafico berikan kembali Lisandro Martinez. Umpan saja ke depan, umpan tarik berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kembali Argentina mengurung pertahanan timnas Mesir. Datang lagi tekanan, kali ini lewat Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi dibayang-bayang oleh 3 pemain sekaligus, namun berhasil back pass ke belakang, berikan kepada Lisandro melebar lagi saat ini kepada Nicola Tagliafico. Umpan lagi kepada Lisandro. Nicola Tagliafico back pass lagi, tarik ke belakang, ada sang kiper Emiliano Martinez keluar dari sarangnya. Umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julian Alvarez. Namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan di sisi lapangan sudah bersiap-siap Nicola Gonzalez dan juga Lautaro Martinez untuk masuk memperkuat barisan penyerangan dari Argentina untuk mengejar ketertinggalan. Kali ini Mesir melakukan serangan, sudah dilakukan namun tidak akurat datangnya bola, jatuh di kaki para pemain Argentina. Leandro Paredes saat ini umpan saja, back pass dia berikan kepada nomor punggung 7, ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul umpan lagi kepada sang kapten Lionel Messi, melewati mendekati kotak 16 permainan dari timnas Mesir. Kali ini umpan tarik dilakukan Rodrigo De Paul, namun sayang sekali berhasil diblok tadi dengan dada oleh Mustafa Zico dan hanya menghasilkan sepakan penjuru. Corner kick akan dilakukan dari sektor sebelah kiri pertahanan Mesir dan sebentar lagi akan terjadi pergantian pemain. Nicola Gonzalez masuk menggantikan Nicola Tagliafico, sementara Rodrigo De Paul ditarik keluar dan masuk Lautaro Martinez nomor punggung 22. Ya, saat ini pendengar sudah bersiap-siap Lionel Messi akan mengeksekusi sepak pojok dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan, umpan saja pendek berikan kepada Nicola Tagliafico, maksud kami nomor punggung 5. Kali ini Lionel Messi merangsak dari sisi pertahanan, namun sayang sekali dari kotak 16 berhasil diblok tadi oleh sekali lagi Mustafa Zico, striker dari timnas Mesir yang harus berjibaku membantu pertahanan timnya. Kali ini ada Lionel Messi bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir. Sudah ada 6, 7, 8 pemain dari timnas Argentina ada di kotak penalti. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul tadi oleh Lautaro Martinez, namun dibuang lagi kop duel. Kali ini jatuh di kaki Muhammad Salah saat ini dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Muhammad Salah melewati 1-2 pemain. Muhammad Salah berikan kepada Hasan Hussein. Kali ini Hasan Hussein masuki kotak penalti dari Argentina. Hasan Hussein mendribel bola, tarik, umpan tarik, dilakukan gol. Umpan tarik kembali dilakukan Hasan Hussein, diberikan kepada Mustafa Zico. Skema yang hampir sama dari gol yang dianulir. Dan kali ini Mustafa Zico terbebas dari posisi offset ataupun pelanggaran, mampu menjebol gawang Emiliano Martinez. Di menit ke-67 benar, di menit ke-67 Argentina harus tertinggal 2 gol. Apakah Lionel Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo di bandara? Bagaimana Bung Estu?
2: Iya, benar sekali, sepakat dengan Bung Rosi. Bukan sepakat pulangnya ya, tapi sepakat ini skemanya hampir sama. Walaupun saya sempat menilai Mohamed Salah agak sedikit terlambat memberikan umpan tadi, tetapi pergerakan dari Hussein Hasan, pemain yang dibesarkan Paris FC, Akademi Paris FC ini, menjadikan umpan gol yang sangat cantik. Dan di sana Mustafa Zico yang bermain sampai ke belakang ternyata langsung berlari ke depan, datang coming from behind, lalu mendapatkan umpan bagus, memaksimalkan peluang. Dan sekali lagi sisi kiri dari Mesir ini mengeksploitasi bagian dari kanan pertahanan dari Argentina yang selalu kosong. Dan ini menurut saya sebuah kesalahan yang 2 kali terjadi. Bahkan ini menurut saya kalau gol yang tadi kedua yang tidak dianulir ini, 2 kesalahan fatal terjadi, tapi adalah kesalahan yang keempat yang terjadi di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Dan ini sebuah kenyataan yang menurut saya tragis ya untuk juara bertahan dengan cara bertahan seperti ini. Sepakat Alexis McAllister belum memberikan apapun ya yang pasti. Dan yang pasti masuknya Nicolas Gonzalez mengagetkan dan gol terjadi justru.
3: Ya, kali ini serangan dari Argentina ada tumpan tarik namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Mesir. Kali ini bola masih jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada Leandro Paredes umpan saja berikan kepada Lionel Messi, merangsek dia masuk ke kotak 16 namun masih berhasil dinetralisir oleh para barisan pertahanan Mesir. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada umpan tarik tadi dilakukan, namun sayang sekali dibuang tadi. Kali ini tendangan langsung dilakukan oleh Lisandro Martinez. Sayang sekali tendangannya melenceng tadi, hanya menghasilkan sepakan penjuru. Sudah, maksud kami lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada nomor punggung 20, McAllister, umpan saja belakang, berikan kepada Molinaro. Maksud kami Romero, umpan lagi Kali ini ada nomor punggung 10 Lionel Messi yang dituju maksudnya. Namun umpan tadi terobosan tidak berhasil tadi. Kali ini Mesir dicocor saja bola. Kali ini ada Romero umpan 1-2 dia dengan Lautaro Martinez. Kali ini ada Julian Alvarez. Julian Alvarez melebar kepada Nico Gonzalez. Nico Gonzalez otak-atik memasuki kotak 16. Berhasil disapu tadi bola oleh Hasim Hasan. Sebuah umpan tadi yang sangat bagus tadi. Berhasil disapu tadi oleh Hasim Hasan, pemain yang sangat kreatif menyisir dari sayap kanan Mesir. Dan kali ini ada Hedrison Brick yang telah diputuskan oleh wasit Francois Letessier. Bung Estu, jika Anda melihat kali ini sekali lagi Bung, skema serangan dari Mesir yang sebenarnya sudah harusnya sudah mampu dibaca oleh Lionel Scaloni, tapi mengapa Bung Argentina masih belum belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan Bung? Karena ada beberapa pemain di bench Argentina yang sebenarnya masih mampu ya untuk bermain, untuk apa, memperkuat sektor tengah seperti Giovanni Lo Celso, ada juga Valentin Barco dan lain-lain. Apa yang perlu dilakukan oleh Scaloni di sisa 30 menit ini Bung?
2: Iya, yang pasti kekalahan pertarungan di lini tengah sangat berpengaruh terhadap lini belakang mereka, yeah. Karena otomatis ketika lini tengah mereka tidak maksimal, lini belakang harus ikut membantu penyerangan. Tetapi yeah, kondisi ini tidak diimbangi dengan cara bertahan mereka dengan cepat balik, dengan yeah, mengimbangi kecepatan-kecepatan para pemain dari Mesir. Dan kita tahu kembali hampir 4-5 kali kesalahan yang sama, bahkan 2 tercipta gol di posisi yang sama, yeah, di sisi pertahanan pertahanan mereka. Dan walaupun satu gol dianulir ya tadi karena ada pelanggaran terlebih dahulu, tetapi caranya ini hampir sama. Dan ini menurut saya beberapa kali mengulang-ulang kesalahan. Dan sebenarnya warning ini sudah ada sejak di akhir, di menit ke-42 di babak pertama tadi, ketika Hussein Hassan dengan kecepatannya mampu mengeksploitasi pertahanan dari Argentina, tetapi memang tidak belajar. Tetapi masuknya Nicolas Gonzalez sebenarnya sepertinya untuk memperbaiki itu. Tetapi cepat sekali tadi menit ke-66 ada pertandingan, lalu menit 47 serangan yang terjadi begitu cepat dari pemain Mesir dan dieksekusi dengan bagus oleh 3 pemain. Yang pasti saya tadi sebenarnya kalau itu gagal jadi gol yang kedua tadi, akan saya menyalahkan Mohamed Salah sebenarnya, yeah, gitu. Karena hampir ada satu langkah terlambat sebenarnya, dia harusnya mengompor kepada rekannya si Hasan tadi. Tapi balik lagi, kecepatan Hasan ini luar biasa sekali. Dan yes, sekali lagi, ini pemain yang besar di Prancis, yang pulang membela negaranya dan menunjukkan dedikasi yang tinggi. Walaupun sebenarnya dia di Prancis bisa menembus timnas U17 sebelumnya kan, bermain sampai di Piala Dunia menjadi peringkat ketiga. Tapi balik lagi, secara disiplin, kemampuan menguasai lini tengah, ini terlihat sekali bahwa Mesir sangat bagus. Dan lini belakang juga luar biasa. Meskipun mereka tidak melakukan marking atau tidak mengunci satu persatu pemain, tetapi yeah, Messi tidak pernah mendapatkan ruang sedikit pun untuk melakukan eksekusi bola. Ketika Messi selalu mengumpan akhirnya atau menangkap tendangan, gitu aja.
3: Ya, tampaknya Hasan Hussein harus ditarik karena cedera. Dan kali ini pertandingan kembali bergulir. Dan serangan berbahaya tadi terjadi. Namun sayang sekali Argentina belum mampu menjebol gawang dari timnas Mesir. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Argentina. Ada Lisandro Martinez masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Dan back pass ke belakang berikan kepada Lisandro Martinez. Dan untuk selanjutnya di menit ke-73 ini masih skor 2-0 untuk Mesir. Dan Argentina harus mengejar ketertinggalan. Namun reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
1: Ya, terima kasih Bung Rosian. Mendengar saat ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Ada Enzo Fernandez kepada Paredes. Umpan ke depan itu juga ada Julian Alvarez tadi. Tapi gagal ataupun kepada Lautaro Martinez. Kembali lagi terjadi cop duel di sektor tengah pertandingan. Ada Mark Alister tadi mencoba membangun serangan. Mampu dia berhasil umpan 1-2. Yang tujuh adalah Gonjari Montiel. Tahan sayang sekali. Namun ada jalur lagi umpan terobosan ke mulut gawang dari Mesir tadi, terjadi kau bersana di sana, ada Gonzalez umpan lagi ke mulut gawang, terjadi lagi di sana, ada Lionel Messi tadi atau Lautaro Martinez, tapi tendangan kaki kanannya yang meneruskan umpan tadi dari Gonzalo namun belum berhasil ataupun belum mengarah ke gawang dari Mesir tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Mesir. Dan di saat yang bersamaan, tampaknya penjaga gawang Mesir Mustafa Soubir juga tadi sempat tergeletak di luar pertahanan sisi kiri dari Mesir tadi, namun kembali bangkit dan tampaknya akan kembali mengeksekusi tendangan gawang memasuki menit ke-74 detik 42 ini. Bola sudah diletakkan di titik garis mulut gawang dari Mesir. Pendek saja umpan kaki kiri yang dituju adalah Yasir Ibrahim, dorongkan ke depan. Di sana ada Hani, umpan lagi ke depan, dituju tadi maksudnya kepada Jiko, namun bola kembali dituduri oleh pemain Argentina. Ada Enzo Fernandez, tarik lagi ke tengah. Di sana ada Mark Alister, umpan lagi cenderung ke depan kepada Julio Alvarez, namun kembali mentah dan bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Argentina. Kita masih menantikan ada Romero, umpan pendek tadi kepada nomor punggung 4 tadi. Kita masih menantikan ada Gonzalo Montiel. Gonzalo masih umpan kepada Lionel Messi, mengutik-utik dia sejenak, namun kembali digagalkan ataupun dikelirin oleh pemain dari Mesir, namun direbut kembali oleh Paredes dari sektor tengah. Meliuk-liuk dia umpan saja ke sektor kanan kepada Enzo Fernandez ke depan, masuk ke depan nanti Julio Alvarez, umpan tarik, gol! Kembali bola dicocor lagi-lagi, dan tampaknya juga asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside. Tampaknya satu pemain dari Argentina tadi, bagaimana tampaknya Julian Alvarez tadi memberikan umpan tarik ke mulut gawang dari Mesir dan sudah berada dalam posisi offside, sehingga masih amanlah saat ini gawangnya dari Mesir dan masih unggul 2-0 tampaknya hingga memasuki menit ke-75 detik ke-56 ini. Dan masuk juga pemain nomor punggung 7 tadi, Mesir, ada Trezeguet. Nomor punggung 7 menggantikan Hussein Hassan. Dan saat ini bola kembali bergulir di sektor tengah lapangan pertandingan pendengar. Lionel Messi, mampu dia menambah sedenak. Kembali curai pemain dari Mesir. Kembali di sini ada Mohamed Salah. Melindungi dia, mencoba meletih satu pemain tadi Paredes. Namun kembali bisa direbut lagi oleh nomor punggung 17. Di sana ada Lassine, tarik lagi ke belakang. Kepada rekannya, kepada nomor punggung 15 tadi. Masih melikluk dia. Masih Karim Hafiz, dorongkan lagi umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 3 ada Muhammad Hani, dorongkan ke depan. Muhammad Hani tadi kepada Mohamed Salah, dorongkan lagi ke depan. Mampu dia melewati satu pemain dari nomor punggung 3, ada Adatia kepada Nico. Nico lagi umpan kepada kawan nomor punggung 7 sana, Trezeguet. Mampu dia berdiri bebas dari kotak penalti, melindungi dia, melindungi dia, langsung shooting. Tendangan ataupun shooting yang kurang sempurna tadi atau masih belum mengarah ke gawang dari Argentina yang dilakukan oleh Trezeguet nomor punggung 7 asal Mesir ini dari sisi kanan pertahanan dari Argentina, dan masih aman lagi di gawang Argentina. Dan kini bola kembali bergulir di area tengah lapangan pertandingan. Ada Mark Alister, umpan pendek kepada Lionel Messi, kembalikan lagi kepada Mark Alister, dorongkan lagi bola ke sektor kiri pertahanan dari Mesir. Di sana tampaknya ada nomor punggung Nicolas Montelli, dan kembalikan Lionel Messi, umpan lagi pendek kepada Lautaro Martinez. Martinez tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dorongkan lagi ke tengah kepada Mark Alister, umpan lagi seorang ke kiri. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 tadi ada Musafu ataupun Motel, tarik lagi kepada Mark Alister, umpan dorongkan ke tengah, ada Lemasan langsung shooting, kembali diblok tadi oleh pemain belakang dari Mesir. Kini bola masih bergulir di sektor kanan pertahanan Mesir. Nomor punggung 15 Gonzalo, umpan kepada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Martinez dari sisi kanan pertahanan Mesir, umpan cemerlang ke depan menggol agar Mesir, terjadi lagi kepulauan tadi di sana dan buang, dan bola tadi di heading keluar saja oleh pemain dari Mesir tadi tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana tadi upaya clearance yang dilakukan oleh pemain dari Mesir, Trezeguet tadi, dan sengaja menghasilkan tendangan pencurut untuk Argentina. Tampaknya akan langsung dieksekusi oleh Lionel Messi dari sisi kiri. Sudah lakukan belengkung ke mulut gawang dari Mesir. Masih bisa ditanduk tadi oleh pemain dari Mesir tadi. Ada Hani, langsung lagi Lionel Messi. Bagaimana upaya yang dilakukan crossing kedua kalinya bagi Lionel Messi tadi. Namun bola masih mengenai kaki dari pemain belakang dari Mesir, Trezeguet. Kini lemparan ke dalam sudah dilakukan jauh saja Lionel Messi. Dari tujuh tadi ada nomor punggung 4 tadi ada Gonzalo Montiel, dorongkan lagi ke tengah. Di sana ada Enzo Fernandez, umpan 1-2 bersama Paredes, dorongkan lagi kepada Julio Alvarez, umpan lagi kepada Lionel Messi dari sektor kiri, umpan lagi melakukan kembali gawang Lionel Martinez, dan gol ataupun Romero. Tapi tampaknya bagaimana upaya yang dilakukan Argentina ini akhirnya membuahkan gol untuk memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Bagaimana umpan crossing tendangan kaki kiri yang melengkung oleh Lionel Messi dengan cekatan bola langsung disambut dengan sundulan oleh Romero, Cristiano Romero tadi di bulut gawang dari Mesir tadi, sehingga tampaknya bola juga bersarang ke gawang Mesir dan susah dijangkau oleh penjaga gawang dari Mesir tadi ada Mustafa Soubir. Kita masih menantikan, memang sempat tadi ditahan ataupun diblok oleh penjaga gawang Mustafa Soubir, namun arah bola juga masih masuk gawang dari Mesir 1-2. Kita masih menantikan bagaimana skema memang yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Argentina tadi. Memang cukup apik, cukup cekatan. Dan Bung Estu, Anda menanggapi seperti apa Bung skema gol yang dilakukan oleh Argentina?
2: Ya, akhirnya Messi mendapatkan ruang tembak atau ruang terbuka untuk melakukan umpan. Dan tadi cukup berhasil dia melakukan umpan crossing dengan bagus. Dan ini sebenarnya cukup baik dilakukan oleh para pemain Mesir sampai ke menit ke-78 atau sebelum gol terjadi. Ruang ditutup, tetapi kali ini mereka sedikit lengah dan Messi mendapatkan ruang tembak untuk melakukan crossing.
1: Ya, kali ini Messi mencoba membangun serangan lagi di sayap tengah, namun kembali dicocor oleh pemain-pemain dari Mesir tadi, nomor 22 tampaknya Omar ini masuk menggantikan tadi Nico di menit ke-79 tadi. Omar Marmus, salah satu penyerang andalan juga Mesir yang di pertandingan hari ini, kembali dimasukkan oleh pelatih Hossam Hassan di menit ke-80 menggantikan Mustafa Zico. Kita masih menantikan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Hani, sudah lakukan tadi atau masuk kepada Hafiz. Dorongkan saja bola ke depan dan dicocor lagi-lagi bola oleh pemain belakang dari Mesir tadi. Kita masih menantikan terus dilakukan tadi oleh Adi Adampakya. Dan kini hanya masuk lemparan ke dalam, sudah dilakukan nomor punggung 5 tadi ada Montiel, dorongkan ke belakang kepada Romero ataupun kepada nomor punggung 5 Parades masih membalikan bola kepada ya, kembali ke belakang, di situ sana ada Romero, dorongkan lagi kepada Enzo Fernandez dari sisi tengah lapangan pertandingan, meliuk dia membelokkan badan sejenak, kembalikan lagi kepada Parades, masih terus mengurung pertahanan dari Mesir. Mang Alister mencoba melesat pemain, udah dilakukan pendek saja kepada Lionel Messi, mengutik-utik dia masuk kotak penalti Lionel Messi, dan setor kiri pertahanan Mesir, umpan lagi ke belakang Mang Alister, langsung shooting, kembali membentur kaki dari pemain dari Mesir ini, sehingga lagi-lagi menghasilkan tendangan penjuru yang memang kita lakukan beberapa catatan, sudah belasan kali tanpa yang Argentina melakukan tendangan sudut ini melalui sektor kiri saat ini, servis yang sama tadi melalui skema gol yang dilakukan oleh Argentina di babak yang pertama tadi sudah dilakukan, melengkung saja ke mulut gawang, tendangan oleh Messi, kembali dipotong di udara tadi oleh penjaga gawang Mustafa Soubir, kembali bola bergulir di area tengah lapangan pertandingan, harus maju tadi Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina, namun lebih dekat dijemput oleh pemain nomor punggung 13 Romero. Kini Lionel Messi merasuk di sektor kiri perdana dari Mesir, berhasil Lionel Messi memainkan lepas tadi, sundulan Lautaro Martinez, bagaimana menyambut tadi umpan dari Lionel Messi, tapi bagaimana bola yang sempat pantul ke tanah tadi masih belum mengarah ke gawang dari Mesir. Memang bola tadi sempat dipantulkan ke tanah dan langsung tadi mengarah ke gawang dari Mesir, namun masih melenceng dari sisi kiri gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Soubir. Memang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Argentina ini setelah tadi sempat memperkecil kedudukan menjadi 1-2, terus dilakukan mengepung ataupun mengurung pertahanan dari Mesir, dan memasuki menit ke-82 detik 20 belum berhasil untuk menyamakan kedudukan, dan kini tandukan pendek saja yang dilakukan oleh Montiel kepada pemain nomor 24 Enzo Fernandez, dijemput saja bola tadi tampaknya Andre Romero, masih dilakukan saat ini menyisir ataupun melebar dari sektor kanan pertahanan Mesir, ada Gonzalo di sana, tarik lagi ke belakang pada Paredes, umpan lagi kepada rekannya nomor punggung 9 Julio Alvarez, juga membantu lini kanan dari Argentina ini, kerja 1-2 dia sama Paredes, masih dilakukan Paredes ataupun Enzo Fernandez kepada Julian Alvarez kepada Lionel Messi, dari sektor kiri menyisir ke pertahanan dari Mesir, tidak lagi, langsung lagi umpan ke mulut gawang, di sana ada Lautaro Martinez, ada satu pemain lagi Julian Alvarez, kembali lagi Lionel Messi, gol, masuk Lionel Messi kembali menjadi pahlawan bagi Argentina di menit ke-83 dengan mampu mencetak gol penyemang bagi Argentina menjadi 2-2 setelah tadi bagaimana skema ataupun kemelut di mulut gawang dari Mesir tadi, dan dengan cekatan pemain yang juga memang memperkuat Inter Miami ini mampu menyamakan kedudukan di menit ke-83 dan skor menjadi 2-2 bagi kedua kesebelasan. Bung Estu, akhirnya Lionel Messi jadi pembeda di babak yang kedua menjelang detik-detik ataupun menjelang menit-menit di penghujung babak kedua ini.
2: Iya, dua gol yang tercipta di Argentina semuanya berperannya Messi besar, dan yang kedua memang Messi mendapatkan ruang tembak yang sangat terbuka sekali ketika tidak ada penjagaan, dia dapat ruang yang sangat mudah sekali. Ini bola-bolanya Messi memang seperti ini, dan antisipasi yang kurang cermat tadi, dan Messi dengan mudah melakukan tendangan. Tetapi poinnya adalah beberapa pergantian Mesir saya agak sedikit mempertanyakan dengan memasukkan pemain-pemain yang murni penyerang dibandingkan sebelumnya, seperti pergantian dari Mohamed Zico ke Usmar Mahmud tadi. Usmar Mahmud adalah striker murni menggantikan Zico yang merupakan winger yang bisa bertahan. Lalu sebelumnya ada Hossein Hassan digantikan oleh Trezeguet. Ini pergantian yang tidak berubah jauh dari penyerang ke winger. Ketika Hossein Hassan keluar, seharusnya mungkin ada pemain-pemain yang bisa menggantikan di dua posisi lebih bertahan, justru menggantikan dengan posisi yang sama. Dan menurut saya ini tidak efektif bagi Mesir di saat pemain-pemain belakang mereka tentunya sudah mulai kelelahan karena ditekan terus oleh para pemain dari Argentina.
1: Ya, memasuki menit ke-85 babak yang kedua ini, setelah Argentina berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, bagaimana mereka kembali percaya diri setelah mampu menyamakan kedudukan tadi, bagaimana Paredes tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Romero, dorong lagi ke kanan, coba lagi 1-2 dia kepada McAllister, mampu dikasih bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke sektor tengah, ada Martinez, namun pelan saja pendek kepada Paredes, dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan dari Mesir, ada Enzo Fernandez, kembalikan lagi kepada Gonzalez, Nicolas Gonzalez, tarik lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, dan memberikan umpan back pass lagi kepada Martinez, namun kembali Martinez melakukan tendangan saja, menggisir ke sektor kanan pertahanan dari Mesir, dan ternyata sulit dijangkau. Tadi memang bagaimana umpan lambung yang dilakukan oleh Enzo Fernandez ataupun Martinez ke sektor kanan tadi, dan gagal tadi dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari nomor 15 dari Argentina tadi, Nicolas Gonzalez. Memang setelah mampu menyamakan kedudukan tadi menjadi 2-2, kini Argentina memang sepertinya kembali mendapatkan skema permainan apiknya di penghujung babak yang kedua ini. Kita masih menantikan tendangan ke gawang sudah dilakukan saja. Pendek tadi, penjaga gawang Mustafa Soibir pada nomor punggung 2 tampaknya, ataupun nomor punggung 5 tadi, ada Rami Rabia, maksudnya tadi kepada Atia ataupun kepada nomor punggung 14 tadi, ya Pati, Hamdi Pati. Tapi dilanggar tampaknya oleh Gonzalez, sektor kanan pertahanan dari Mesir, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih menantikan cukup seru pertandingan pada malam hari ini, pendengar waktu Indonesia Barat. Kini Rami Rabia dorongkan saja ke sektor kiri pertahanannya sendiri, tampaknya kerja 1-2 dia bersama Hani ataupun kepada Hafez, tarik lagi ke belakang di sana ada Yasir Ibrahim, menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, melihat rekannya yang berdiri kosong depan saja, ada di depan rekannya nomor punggung 14 ada Hamdi, dorongkan bola ke tadi kepada pemain nomor punggung 3 tadi, nomor punggung 3 ada Ahmed Hani, masih menantikan dorongan saja bola ke sektor kiri pertahanan Argentina, dan kembali dibuang ataupun bola dicocor saja tadi oleh pemain Argentina, oleh Martinez, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Memasuki menit ke-87 saat ini, nomor punggung 3 sudah bersiap-siap, dia Muhammad Hani akan melakukan lemparan, bola sudah berada di atas kepalanya, masih memainkan bola dia, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam ini, masih bersiap-siap, sudah dilakukan pendek saja kepada Hatia ataupun Pati, pada Hatia ataupun Pati tampaknya tambus sulit dijangkau tadi, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Omar tampaknya nomor punggung 22 tadi, namun bola justru keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tampaknya kita masih menantikan nomor punggung 15 ini, sudah dilakukan Argentina tadi, nomor punggung 15 Nicolas Gonzalez, belakang tadi kepada Martinez, namun dorongkan lagi ke tengah, masih pemain Argentina, Romero pendek lagi, menjemput bola Paredes, menahan bola sejenak, kembalikan lagi ke belakang kepada Romero, Cristian Romero masih berjalan-jalan dia, masih melihat dia umpan balik lagi kepada Paredes, dorongkan lagi ke sektor kiri pertahanan Argentina, jauh tadi Martinez, umpan dorongkan bola ke depan, yang dituju di sana adalah Julian Alvarez, terdesam 1-2 dia bersama dengan Enzo Fernandez, dorongkan lagi, melempar dia ke sektor kiri pertahanan Mesir, namun kembali gagal, bola dikontrol tadi oleh satu pemain dari Argentina, Gonzalo Montiel, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Saat ini mencoba menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Mesir, namun terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap Lautaro Martinez, sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina hingga memasuki menit ke-88, 35 detik.
3: Dia bersiap Lionel Messi untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Mesir. Kali ini berjarak sekitar 12 meter dari kotak 16 timnas Mesir, menyamping di sektor sebelah kiri, bersiap-siap Lionel Messi. Sudah ada sekitar 5-6 pemain dari timnas Argentina yang ada di kotak 16 dari timnas Argentina, maksud kami timnas Mesir. Dan kali ini kedudukan masih imbang 2-2, di mana tadi baru saja Lionel Messi mencetak gol penyeimbang kedudukan lewat sebuah sepakan yang sangat luar biasa, memanfaatkan bola rebound tadi dari kemelut yang terjadi di depan gawang Mesir. Sementara timnas Mesir sudah mencetak 2 gol tadi yang dicetak oleh Yasser Ibrahim dan juga tadi ada Mustafa Zico. Kemudian untuk timnas Argentina sendiri saat ini sudah mencetak 2 gol, yaitu yang tadi dicetak oleh Cristiano Romero dan juga Lionel Messi. Bung Esto, Anda melihat bagaimana dalam sisa waktu beberapa menit lagi pertandingan, apakah ini akan sampai terjadi babak adu penalti atau seperti apa ini, Bung?
2: Iya, yang pasti dengan kondisi yang 2-2 ini menaikkan mental para pemain Argentina yang pasti. Tapi untuk ke penalti mungkin saja agak ada sedikit berkurang intensnya itu, karena pasti pemain Argentina akan terus menekan. Dan pergantian pemain Argentina menurut saya yang paling benar ya, dengan masuk Nicolas Gonzalez tadi cukup bagus sih, kalau Gonzalez menggantikan peran Nicolas Tagliafico tadi. Dan yeah, di sisi itu langsung langsung refresh, langsung bener lah secara permainan. Dan yeah, apalagi ditambah dengan keluarnya Hasim Hussein, kecepatan mereka belum bisa maksimal yang pasti di menit ke 90 ini. Dan terus terang secara permainan memang tidak lelah ya Argentina melakukan gempuran, dan itu ternyata berhasil dimaksimalkan mereka dengan 2 gol. Yang pasti mentalitas juara mereka dibuktikan di babak kedua dengan terus melakukan tekanan dengan kondisi yang cukup merepotkan para pemain Mesir. Dan Mesir yang seperti saya katakan tadi, saya sedikit mempertanyakan pergantian pemain ketika pemain depan mereka, pemain ban cepat mereka yang suka membantu pertahanan diganti, justru menggantikan para pemain-pemain yang tipenya menyerang dan murni pemain depan. Jadi ini menurut saya agak-agak aneh, apakah ini efek dari Hussein Hassan, pelatihnya adalah seorang striker seperti itu.
3: Ya, kali ini permainan kembali bergulir dan Mesir saat ini melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan. Ada Mohamed Salah memasuki kotak penalti namun berhasil tadi diblok oleh Lisandro Martinez. Kali ini Martinez umpan langsung ke depan, berikan kepada Lautaro Martinez. Lautaro berlari kencang, dia merangsek dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan. Gol! Enzo Francesco menanduk umpan tarik dari Lautaro Martinez di mulut gawang atau di depan mulut gawang dari Mesir. Dan akhirnya berbalik unggul Argentina 3-2 atas Mesir kali ini. Sebuah kerja keras yang sangat luar biasa, Bung Estu, dari tertinggal skor 2-0. Dan kali ini Argentina membalikkan keadaan unggul 3-2 dengan waktu tersisa 5 menit lagi, Bung. Bagaimana menurut Anda, Bung?
2: Ya, ini gol ketiga dari Argentina. Ini seperti 2 gol dari Mesir ya. Ini berawal dari umpan serangan balik, dimanfaatkan dengan bagus. Walaupun memang kita lihat bahwa di luar itu memang Argentina terus menekan, terutama di babak kedua. Dan itu terjadi cukup cepat sekali. Dan ini menurut saya kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Mesir sangat tampak sekali. Bahwa beberapa pemain tidak melakukan covering dengan bagus, berawal dari umpan dari kotak 16 Argentina ketika mengagalkan serangan dari Mohamed Salah tadi. Dan ada satu kesalahan menurut saya, atau terlalu lama Mohamed Salah tadi menguasai bola. Kan sebenarnya di belakangnya ada temannya, ada yang lebih segar yaitu Trezeguet, tetapi Mohamed Salah memaksakan diri dan terjadi serangan balik yang diselesaikan dengan bagus. Dan akhirnya Enzo Fernandez mendapatkan umpan yang sangat bagus dari Lautaro Martinez, membuat sundulannya gagal diantisipasi oleh kiper yang sebenarnya bermain bagus hampir 80 menit atau 70 menit, tetapi akhirnya skema penyerangan Argentina memporak-porandakan lini pertahanan dari Argentina yang lengah. Dan inilah bayaran yang mahal sebenarnya yang harus dirasakan oleh para pemain Mesir. Dan
3: Menariknya Bung Enzo Fernandez yang kelihatannya hanya bertinggi 174 ya, mampu mengangkangi Yasser Ibrahim yang seharusnya mampu menyapu bola tadi. Tapi tampaknya ada kartu merah ini diberikan oleh wasit François Letessier terhadap kelihatannya ofisial dari timnas Mesir dan juga beberapa pemain dari Mesir karena memprotes. Tadi sempat terjadi insiden sebelumnya di mana Mohamed Salah dijatuhkan di kotak penalti Argentina, namun tidak ada pelanggaran ataupun klaim pelanggaran yang dibenarkan oleh wasit François Letessier. Dan kali ini terjadi pergantian pemain lagi. Julian Alvarez dan juga Cristiano Romero ditarik, sementara Medina dan juga Nicolas Otamendi dimasukkan untuk memperkuat pertahanan dari Argentina. Di sisa sekitar 3 menit lagi masa tambahan waktu ini. Dan tadi sebelumnya wasit François Letessier telah memberikan tambahan waktu sekitar 7 menit untuk babak kedua ini. Dan kita nantikan saja. Sementara juga ada pergantian di kubu Mesir di mana Mohamed Lassine digantikan oleh Zizou. Ya, Zizou masuk untuk menggantikan Mohamed Lassine. Dan ini menarik adalah Mesir sudah memasukkan 3 orang striker murni mereka pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini Mesir melakukan serangan. Ada Mohamed Hani berikan kepada Karim Hafiz. Karim Hafiz menyisir dari sebelah kanan, umpan tarik ke depan. Maksudnya tadi kepada pemain baru tadi, Omar Marmus dan juga Mohamed Salah. Namun bola berhasil dipeluk erat oleh Emiliano Martinez. Hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Sudah dilakukan deras datangnya bola meluncur ke depan, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Namun ada Mohamed Hani membayang-bayangi, bola berhasil keluar, diselamatkan tadi pertahanan dari Mesir. Dan kali ini ada Rami Rabia mendribel bola, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada barisan striker. Ada Zizou tadi yang dituju, namun diblok tadi sebuah sundulan dari Nico Gonzalez. Berhasil ditangkap tadi oleh kiper Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bagi Argentina. Emiliano Martinez sudah melakukan deras datangnya bola, maksudnya Lionel Messi, Lautaro Martinez yang tuju, namun tidak berhasil mengontrol bola dengan baik. Dan kali ini pergantian pemain juga sudah dilakukan tadi oleh Mesir, dan sudah 4 pergantian pemain dilakukan oleh Mesir. Demikian juga halnya dengan Argentina yang sudah melakukan 4 pergantian pemain. Mohamed Hani kali ini melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan datangnya bola, terjadi cop duel, namun terjadi insiden pelanggaran. Dan tadi wasit François Letessier harus mendamaikan antara 2 kubu yang berseteru. Kali ini ada Rami Rabia sodorkan saja bola kepada Karim Hafiz. Karim Hafiz umpan 1-2 dia, berikan kepada Hamdi Fati, berikan lagi kepada nomor punggung 25 yang baru masuk tadi. Ada Zizou kali ini berikan kepada Trezeguet, umpan tarik ke depan, maksudnya tadi kepada Omar Marmus. Namun kali ini ada Lautaro Martinez mendribel bola, dibayang-bayangi oleh 2 orang pemain. Tadi ada insiden pelanggaran terhadap Lautaro Martinez. Dan kali ini kartu kuning diberikan kepada salah satu pemain dari timnas Mesir, yaitu Marwan Atiyah, nomor punggung 19. Dan hanya kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh timnas Argentina. Sebentar lagi sudah melewati 7 menit, waktu permainan akan segera berakhir. Kali ini ada Mohamed Salah memprotes tadi keputusan yang diberikan oleh wasit asal Perancis ini. Kembali kartu diberikan oleh wasit François Letessier kepada pelatih dari timnas Mesir tampaknya, Hasan Hussein, ya, tampaknya mendapatkan kartu kuning karena memprotes keputusan dari François Letessier. Dan terjadi diskusi tadi antara pelatih Mesir dengan wasit asal Perancis ini. Masih terjadi diskusi. Dan tadi ditenangkan oleh Mohamed Salah, kapten timnas ataupun kapten kesebelasan dari Mesir. Tampaknya tetap kartu kuning diberikan kepada pelatih Hasan Hussein. Ya, kali ini kembali bola akan dihadapi oleh Argentina. Sang kapten Lionel Messi sudah bersiap-siap. Oh, berikan saja kepada Lisandro Martinez. umpan tarik langsungnya maksudnya kepada Lautaro Martinez, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan permainan, terlalu kencang tadi. Hanya masukkan lemparan ke dalam. Muhammad Hani kali ini menimang-nimang bola saat ini. Sudah dilakukan, berikan saja kepada Marwan Atia. Marwan Atia sundul, terjadi kop duel. Kali ini kembali dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Sudah memasuki menit ke-9 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Pertandingan masih terus berlanjut kali ini. Ya, saat ini Mesir menguasai bola. Masuknya tadi berhasil direbut tadi. Saat ini ada Enzo Fernandez meliuk-liuk bola dia. Dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Direbut tadi oleh Muhammad Hani. Dibuang saja bola. Kali ini kembali jatuh di kaki Nico Gonzalez. Ada Leandro Paredes maksudnya umpan ke depan. Namun sayang sekali tidak mengarah dengan baik akurasi umpannya. Kali ini ada nomor punggung 15 Karim Hafiz. Berikan saja kepada Marwan Atia. Marwan Atia mendorong bola dia. Umpan saja ke depan, kali ini maksudnya kepada Omar Marmus, namun kembali berhasil dihalau oleh para pemain Argentina. Saat ini Lautaro Martinez sendirian dia, dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Lautaro Martinez masih mendribel bola dia, kelihatannya mendelay permainan untuk membuang-buang waktu. Kali ini masih ada Lautaro Martinez, memasuki menit ke-10. Lautaro Martinez dibayang-bayangi oleh dua orang pemain dari Argentina, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tadi terjadi insiden tambahnya antara Lautaro Martinez dengan Marwan Atia dan harus dipisah tadi oleh wasit François Letessier. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dieksekusi oleh ataupun diambil oleh Enzo Fernandez. Sudah memasuki menit ke-10 dari 7 menit tambahan waktu yang diberikan. Dan saat ini Argentina melakukan, sudah kembali terjadi lemparan ke dalam. Dan kali ini untuk Mesir, saat ini ada nomor punggung 3 Muhammad Hani. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola melangsung dan pendengar, dengan dibunyikannya peluit tadi oleh wasit François Letessier atas pertandingan, akhirnya dimenangkan secara dramatis oleh Argentina dengan skor 3-2. Dan sekali lagi Bung Estu, ternyata Messi tidak jadi menyusul Ronaldo di bandara. Dan selanjutnya kami berikan kepada Bung Fajar Nugroho. Silakan Bung.
4: Iya, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko. Wah. Tak diduga, tak disangka. Harusnya bisa mempertahankan keunggulan 2-0 tadi. Tapi entah bagaimana, apa yang menjadi pembeda dari permainan dari Argentina hingga akhirnya bisa memenangkan babak ini, Bu?
5: Iya, sepertinya soal pergantian pemain sih yang saya sorotin dari yang terjadi di babak kedua, terutama di akhir-akhir pertandingan, di ketika harus kehilangan beberapa poin cepat mereka. Yang pasti
4: iya,
5: di pilihan di bangku cadangan juga Mesir ternyata ada dua pemain bertahan mereka, Mohamed Adel Monem dan juga Ahmed Fatau. Ini tidak bisa dimainkan, jadi pilihan untuk lini belakang mereka sangat minim sekali.
4: Iya.
5: Tapi ada jadi yang aneh ketika pemain cepat Hossein Hassan yang harus keluar memang karena cedera, diganti oleh winger Trezeguet. Trezeguet, menurut saya itu salah satu pergantian yang kurang maksimal. Kemudian dari Argentina sempat kebobolan tadi ketika baru terjadi pergantian, tapi pergantian pemain dari Nicolas masuknya tadi Nicolas Gonzalez tadi juga cukup efektif, walaupun ketika baru masuk dia harus kebobolan dulu, tapi di sisi kanan sudah diperbaiki dengan bagus gitu. Terus lalu dari Mesir ada pergantian pemain lagi yang menurut saya pergantian pemain yang kurang efektif lagi ketika mereka mengganti Zico dengan Osmar Marmo.
4: Iya.
5: Ketika timnas masih unggul ya 2-1 tadi, Omar Marlos ini striker murni ya, yang menurut saya
4: harusnya ditambah pemain belakang atau bertahan.
5: Minimal pemain tengah yang diganti, di saat masih ada Tarek Ala, masih ada Anabil Ernat gitu, yang pemain cukup berpengalaman dengan posisinya adalah defensive midfielder gitu.
4: Okay.
5: Kenapa yang digantikan, yang dimainkan Omar Marmus, walaupun di beberapa pertandingan terakhir Omar Marmus juga dimainkan sebagai gelandang, tapi menurut saya pergantian pemain dari Mesir kurang maksimal dan lebih efektif pergantian pemain dari Argentina.
4: Iya.
5: Yang kanan yang diperbaiki.
4: Messi akhirnya masih jadi top scorer ya. Bisa aja kan gue bisa juga pagi hari ini ya. Saya ke Pak Hanafi dulu, Bung Restu. Pak Hanafi di Padang, pagi.
6: Halo, pagi, salam olahraga.
4: Ya. Silakan.
6: Ini yang kedua, kapten bernomor punggung 10, ini udah disajikan. Ini kayaknya ini masih udah terlelah untuk menikmati kemenangan gitu.
4: Baik.
6: Mana lagi saya ini pendukung Messi tapi tetap mau masalah, walaupun ini mungkin tetap mau masalah langsung bertanding 2030 nanti.
4: Oke. Walaupun dukung Argentina, ya respect ya buat Mesir. Permainannya begitu indah pada malam hari ini, bahkan bisa sempat aku mengungguli raja terakhir ya, kalau bisa saya bilang demikian. Argentina, wah luar biasa. Bu Indra di Cirebon, pagi.
7: Pagi.
4: Ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.
7: Saya Bung Wajah.
4: Iya, silakan.
7: Messi nggak jadi pulang.
4: Nggak jadi pulang.
7: Iya. Lagi kita lihat olahraga itu untuk jadi juara soal mental.
4: Dengan
7: awal yang menggebu-gebu untuk mengalahkan sang juara bertahan bisa 2-0, tapi ketika disamakan langsung melemah. Mudah-mudahan yang terbaik yang jadi juara. Terima
4: kasih Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni Jakarta. Pak Roni, pagi.
8: Pagi Mas Pacar tuh
4: bukan kosong. Iya.
8: Kalau menurut saya pas besarnya nanti Prancis, Inggris, Spanyol sama Kolombia.
4: Oh. Argentina nggak disebut?
8: Itu Mas.
4: Argentina nggak disebut?
8: Ah?
4: Argentina.
8: Argentina ada kan? Mungkin kalau nggak Kolombia, Argentina ada.
4: Oke. Aja deh lagu. Pak Tato Surabaya, halo. Pagi.
9: Selamat dini hari.
4: Ya.
9: Halo.
4: Ya. Jaya, silakan.

0: pemain yang kebetulan bukan pemain yang bertahan yang dipilih, akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kemenangannya itu. Nah ini benar-benar pertandingan memuaskan bagi saya.
1: Oke, sama Jaya. Tapi saya agak apa ya, agak kurang serak juga bagaimana permainan Argentina di babak pertama dan juga ketika akhirnya bisa berubah total di babak kedua. Dan tadi sempat ada protes dari pelatih Mesir. Mungkin ini yang diprotes adalah selebrasi, kan ada waktunya sekarang ya. Enggak bisa terlalu lama, tapi itu kayaknya lama sekali itu.
2: Ya, terus selalu selebrasi yang kedua tadi ada sedikit insiden tadi kan, yang waktu gol pertama kan tadi kan Mohamed Salah kan dijatuhkan terlebih dahulu terus ada serangan balik, dan itu sebenarnya skemanya itu hampir sama dengan dua gol dari Mesir tadi ya, berawal dari serangan balik langsung 2-3 orang langsung crossing ke temennya dan diselesaikan dengan baik. Tapi balik lagi ya, sampai menit ke sebelum mereka mencetak gol di menit sampai menit 79 tadi mereka mencetak gol, gol pertama dari Romero tadi, umpan dari Messi. Menurut saya Argentina sudah berjuang sangat mati-matian, sangat luar biasa dengan serangan yang sangat maksimal, bahkan ball posisinya itu jauh sekali. Nah, kondisi itu sebenarnya otomatis melemahkan stamina dan
1: fisik.
2: Tetap berpengaruh, apalagi cara mereka
1: melakukan pressing ya.
2: Mengalahkan, sebenarnya pressingnya tidak terlalu ketat, tapi cara mereka membayangi Messi sudah lumayan. Jadi makanya gol pertama tadi kan umpannya dari Messi ya. Kali tadi yang terjadi isian gol kedua. Tadi gol pertama kan umpannya dari Messi. Messi dapat ruang tembak. Setelah 2-1 Messi dapat ruang tembak lagi waktu itu. Lalu gol ketiga baru Messi dapatkan dari belakang, tapi diawali dengan sedikit agak kesalahan dari ada ini level dari pemain Argentina. Tetapi catatannya adalah Messi ketika dapat ruang yang sedikit aja ya, dan itu bola dia ya udah selesai.
1: Jadi dijaga satu pemain lewat, dua pemain lewat. Nah, kalau istilahnya Casimiro ketika diwawancara, saya jaga Messi sendiri itu hal yang mustahil kan. Saya butuh bantuan teman-teman untuk menjaga seorang Messi, jadi gak bisa sendiri. Tapi itu tadi, ada celah sedikit aja bisa dimanfaatkan. Tapi sayang sekali ya, Messi sebenarnya sudah melakukan perlawanan yang cukup baik ya. Ini gimana nih kalau penampilan dari Messi sendiri Bu?
2: Saya sebenarnya sampai menit ke 66 tadi melihat bahwa Messi cukup bagus ya. Menit 66 itu pergantian pertama dari Argentina dan masih sangat bagus, masih pemainnya masih lengkap lah. Tetapi ketika Mesir sangat kehilangan seorang Hussein Hassan sendiri, Hussein Hassan bermain sangat bagus, tidak hanya mampu merangsek atau mengimplementasi lini pertahanan dari Argentina, terutama sisi kanannya, tetapi dia juga mampu menjadi pemain yang kembali cepat bertahan. Begitu juga dengan Mustafa Ziku. Nah, ini pemain-pemain baru yang dimasukkan, Marmus, Trezeguet, ini mungkin mereka juga melakukan, dia juga membantu pertahanan, tapi mungkin masih kurang dalam beradaptasi.
1: Tapi yang disampaikan oleh Bu Indri menarik nih. Ketika kedudukan atau Argentina sudah menjebol gawang Mesir, kemudian sampai menyamakan kedudukan, mungkin ada juga kondisi di mana psikologis ataupun mental dari bagaimana permainan dari Mesir terlihat Bu.
2: Iya, Mesir ketika kondisi sama memang terus ditekan ya. Jadi
1: memang, terlihat ya, ya perbedaannya.
2: Iya, jadi kelihatannya bahwa Argentina itu sporadis terus menyerang, dan itu beda dengan babak pertama tadi. Walaupun di 20 menit atau 15 menit terakhir babak pertama terus menyerang para pemain dari Argentina, tetapi berbeda dengan di babak kedua. Babak kedua itu nyaris dengan ball position hampir 80, bahkan tadi sempat sekitar 70 ya. Kalau saya lihat lagi nih di babak kedua ini sangat sangat signifikan sekali ball positionnya, 68-32, artinya sangat dikuasai sekali kondisi itu, dan jumlah passing pun jauh berbeda ya. Ketika babak pertama tadi hampir sama, bedanya tipis. Di babak kedua sendiri passing dari Argentina itu total passingnya itu sampai 303 berbanding dengan 149.
1: Jauh sekali ya, setengahnya
2: gitu. Jadi artinya memang bola dikuasai oleh Argentina dengan sekarang sporadis, tidak kenal lelah, dan itu tadi mereka punya mental juara itu tadi. Dan akhirnya beberapa kali Messi harus longgar penjagaannya, akhirnya Messi mencetak gol buat tim

0: pemain mulai letih dan ada tadi yang saya sebut ada sedikit bantuan saya pergantungan yang sedikit pertanyakan.
1: Dari kubu Mesir. Oh, dari kubu mana yang pengganti pemain ini pertanyakan?
0: Mesir.
1: Jadi, Mesir, oh iya.
0: Jadi makanya...
1: Dari perit ke 60-an itu tadi?
0: Iya, tadi yang pasti kehilangan Sam Hasan tadi kan
1: sangat timpang sekali. Tapi, itu terasa.
0: Tapi ketika dia diganti oleh pemain yang tipikalnya sejenis, menurut saya juga agak-agak mengkhawatirkan dan terjadi lagi gitu. Karena kalau tipe pemain, mungkin tipe pemain yang dimainkan pemain berdepan, juga membantu serangan pastinya, membantu pertahanan pastinya. Tetapi kan beda dengan naluri kalau dia langsung mainkan seorang pemain bertahan atau pemain gelandang gitu. Jadi naluri penyerang pasti kan lebih ke depan dibandingkan bertahan. Walaupun tetap membantu penyerang, tapi soal naluri bermain aja gitu.
1: Ya, setidaknya dengan hadirnya Argentina masih melaju nggak jadi pulang kampung, otomatis merchandise juga akan show off lagi sepertinya. Untuk mengejar sepatu emas juga masih hangat lagi. Ini sudah 8 skornya. Messi asis sudah ditambah lagi, luar biasa.
0: Ya. Yang pasti Messi makin mendekati kontennya 13 gol ya.
1: 13 gol.
0: Yang pasti dia sudah menyamai catatan top skor yang dilakukan oleh Mbappe 4 tahun yang lalu ketika mencetak 8 gol. Jadi mungkin masih sementara status top skornya
1: masih ada peluang untuk bisa membobol gol.

0: pertanyaan sekarang, apakah siapakah pemain yang bisa menyamai Jusonten yang di tahun 50-an menjadi 13 gol?
1: Iya.
0: Apakah Messi terus konsisten mencetak gol? Karena ini ada, masih ada kesempatan perempat final lagi.
1: Iya.
0: Terus Messi yang pasti dia mempertajam kontribusi gol dia di Piala Dunia setelah sebelumnya mengungguli satu poin ya,
1: yeah,
0: dan 12 karena Pele dan Mbappe itu 11 kontribusi.

0: di Piala Dunia karena sudah 33.
1: Sebenarnya rekornya masih sulit untuk dipecahkan.
0: Yang pasti sekarang kalau bisa Messi itu mengejar 13 golnya just content gitu. Dia udah 8 ya. Udah 8 berarti tinggal berapa lagi tuh kalau 13 8 5 lagi nih gol.
1: Di babak penyisihan Messi sudah mencetak gol dengan kaki kanan, kaki kiri sampai dengan saat ini walaupun

0: tidak diunggulkan, bermain paling nanti tulus lah di antara semua tim, dan ternyata melaju jauh gitu. Dan menurut saya siapapun lawannya, Argentina harus belajar dari pertandingan lawan Mesir, termasuk lawan Cape Verde.
1: Ya,
0: tapi menurut saya pelajaran terbaru dari Mesir ini, karena kalau Cape Verde kan mereka cenderung bertahan ya, karena memang menyerang total. Kalau Mesir ini di babak pertama mereka bermain berani, bermain terbuka, bahkan melakukan bul-abul-ab di lini belakang cukup berani ya, cukup pede para pemain dari Mesir. Bahkan tadi beberapa kali di 30 menit awal beberapa bola dikuasai pemain Argentina, ditarik untuk maju, lalu bola dilakukan.
1: Iya, serangan open play-nya terlihat banget dari basic dan bermain seperti nyaman begitu di babak pertama itu ya.
0: Betul, yang pasti selain mentalitas juara, memang Argentina malam ini memiliki kemampuan, Lionel Scaloni memiliki kemampuan mengganti pemain ini lebih baik digantikan Usman. Saya yang saya tanyakan adalah, mungkin yang saya pertanyakan, apakah ini faktor Usman Hasan adalah seorang striker, pelatihnya Mesir saat ini adalah top skor sepanjang masanya Mesir ya. Di atas salah yang 68. Kalau hari ini salah cetak satu gol, dia menyamai pelatih. Tapi dan kembali lagi keputusan dia menggunakan pemain-pemain penyerang murni ketika timnya terserang, itu menurut saya ya agak aneh. Apakah ini faktor dia naluri dia seorang striker?
1: Baik, ini menarik. Tapi yang jelas ya, kita menantikan bagaimana jalannya Argentina, meskipun tidak terlalu mulus kalau dibilang demikian, karena strugglingnya luar biasa. Cape Verde ternyata lawan yang tidak mudah. Malam ini pun banyak yang mengunggulkan jauh Argentina, tapi ternyata

0: Akram Jordania sampai pertandingan Bapak 16 besar selalu kebobolan. Kebobolan sekali, kebobolan dua kali, dan ini kebobolan dua kali lagi.
1: Jadi harus ada catatan nih. Nah, berarti Argentina punya catatan. Meskipun lini depannya itu tajam banget, karena selalu mencetak skor, menang, dan juga lini belakangnya, ya bisa dibilang, dibilang rapuh sih, enggak juga ya sebenarnya. Ya, enggak juga, tapi yang jelas itu catatan juga mungkin ya untuk memperbaiki. Karena lawannya nanti, siapapun nanti lawannya, dari baik itu Swiss maupun Kolombia, ini dua-duanya juga punya lini depan yang mengerikan juga.
0: Iya, yang pasti belajar dari pertandingan sebelumnya, Cafe Verde maupun Mesir, mereka berhasil membobol dua kali gawang dari Argentina, dan dengan skema serangan balik ya. Ini harus diantisipasi oleh para pemain dari Argentina, bagaimana mereka masih mengantisipasi serangan balik, termasuk ketika belajar ketika lini sisi kanan mereka dieksploitasi oleh Hussein Hassan.
1: Nah,
0: sangat leluasa, dan itu sudah terjadi dari babak pertama ya. Ternyata babak kedua dua golnya hampir sama.
1: Iya, terus dieksploitasi, dan ya itu tadi. Tapi yang jelas ya, ini pertandingan menarik Bung ya.
0: Sangat menarik.
1: Sangat baik, sangat menghibur. Itu yang disampaikan juga ya pendengar kita tadi, bahwa ini menghibur ini. Tidak berat sebelah, ini jual beli serah ya. Kejar-kejaran skor, dan ini akhirnya menegangkan dan menyenangkan juga. Mudah-mudahan Anda terhibur, dan kita menunggu bagaimana laju dari Argentina di fase selanjutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya Bung Estu. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi mungkin di match berikutnya. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan

0: lomba 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebutan pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui kehadiran sekolah rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus membuka peluang bagi lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana sekolah rakyat dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi unggul Indonesia melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan? Kita akan coba berbincangkan bersama dengan Pokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rohman?
2: Baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak. Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Sebelum bicara soal perannya Pak Rohman ya di Pokja Sekolah Rakyat Sampang, boleh diceritakan dulu apa yang melatar belakangi hadirnya sekolah rakyat di wilayah Sampang sana, Pak?
2: Terima kasih, Mbak. Di sekolah rakyat itu kan program pemerintah untuk menampung anak-anak usia sekolah di mana dia ada dalam kesejahteraan atau ekonomi yang sangat rendah. Jadi jangkauan dari sekolah rakyat ini mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA.

0: di desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu desil yang paling rendah untuk bagaimana mereka bisa sekolah di sekolah rakyat. Nah, ini tidak, bukan hal yang mudah, Mbak ya. Kenapa? Karena mereka sebagian besar adalah anak-anak yang putus sekolah. Anak-anak yang putus sekolah, di mana mereka putus itu karena ada banyak persoalan ya. Ya salah satunya bahwa mereka tidak punya tidak bisa lanjutkan sekolah karena masalah ekonomi. Itu.
1: Baik. Jadi sekolah rakyat ini ada ataupun menampung berbagai siswa dari berbagai latar belakang ya, seperti itu Pak Rahman.
0: Ya, benar.
1: Oke, kalau untuk jenjang pendidikannya sendiri bagaimana? Apakah dari SD, SMP, SMA atau salah satunya, Pak?
0: Dan pendidikannya kala SD itu maksimal umur 12 tahun, SMP itu 15 tahun dan kalau SMA 21 tahun.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Baik. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian respon dari masyarakat di wilayah Sampang ketika sekolah rakyat mulai hadir di sana?
0: Beragam, Bang. Jadi yang jelas bahwa alhamdulillah untuk Sampang dari kuota yang tersedia untuk SMA itu kan 90. Ada 3 rombel, Pak. Jadi 3 rombel itu terpenuhi, malah lebih. Jadi kami lebih dari 90. Tapi karena memang jatah atau kuota 90, maka kita ambil yang paling rendah dan paling dari sisi ekonomi paling rendah.
1: Pertimbangannya itu ya, karena antusiasnya cukup tinggi sekali ya, sehingga harus mau tidak mau harus menyeleksi beberapa siswa di sana. Oke, kalau 90 orang tadi itu mencakup dari SD sampai SMA atau seperti apa?
0: SMA sendiri.
1: SMA, oh, hanya SMA.
0: SMA sendiri itu hanya 90, kemudian SMP 90, terus SD. Untuk SD-nya juga 90.
1: Jadi 270 ya?
0: Ya, 270, cuman SD ini yang cukup sulit, Mbak. Kenapa? Orang tua juga mereka akan berpikiran ya bahwa melepas anak-anak yang jenjang SD itu karena ini modelnya boarding school, Mbak. Model.
1: Jadi menginap ya di sekolah?
0: Ya, ya. Jadi menginap ala pesantren lah, ala pondok pesantren.
1: Itu nah, yang memberatkan untuk orang tua dari jenjang SD ya, karena tidak terbiasa untuk jauh dari anaknya mungkin ya, Pak Rahman. Ya,
0: benar. Nah, kami mencoba untuk jenjang SD ini ada semacam rentengan atau gini. Jadi sebuah keluarga yang dimana punya anak yang jenjang SD SMP ya, yang kemudian karena ada SMP-nya ya sudah, yang SMP ini sama anak sama orang tuanya dilepas atau diperbolehkan untuk sekolah rakyat. Jadi karena ada kakaknya gitu, karena ada kakaknya di mana kakaknya SMP atau SMA lah,
1: ada yang menjaga gitu ya Pak ya.
0: Ya, model seperti itu.
1: Okay. Nah, kalau di sekolah rakyat yang sudah berjalan ini, kurikulumnya apakah sama dengan sekolah formal pada umumnya, Pak?
0: Kurikulum sendiri ini kurikulum ya kolaborasi, Mbak. Tapi yang jelas bahwa ini beda sama sekali dengan yang sekolah formal. Karena apa? Karena ya proyeksinya nanti bagaimana kemudian mereka setelah lulus dari SR ini ya punya kapasitas keilmuan, skill ya, jadi ada skill terus kemudian

0: Pulkarimo itu lebih ditekankan.
1: Lebih
0: ke sana, Bob.
1: Baik. Kalau sekolah rakyat ini sudah berapa lama, Pak, di Sampang?
0: Ini masih dalam proses penjaringan, Mbak. Jadi jadi sekarang ini pada tahun ajaran baru, ya, pada tahun ajaran baru Juli tanggal 13 ini kan semua juga sama dengan sekolah-sekolah lain, formal lain, ada apa masa pengenalan siswa gitu. Jadi dilakukan proses KBM belajar mengajar pada bulan Juli ini.
1: Berarti baru dimulai di bulan Juli ini. Kalau kesiapan dari sarana prasarananya seperti apa?
0: Alhamdulillah sarana prasarana sudah sana di, karena ini memang program prioritas dari pemerintah pusat. Dan ini untuk Sampang sendiri ini permanen, ya, jadi sudah dibangun sarana prasarana yang ada di Kecamatan Camplong, Desa Sejati, Kabupaten Sampang.
1: Gitu. Kalau dari tenaga pendidik ini berapa banyak, Pak, yang sudah direkrut?
0: Ini rekrutmennya itu ya sudah dilakukan penjaringan dan rekrutmen tenaga kependidikannya yang nantinya itu dilakukan oleh pemerintah pusat, ya. Jadi ini cara terbuka dilakukan rekrutmen tenaga kependidikan dan pendidikan untuk sekolah rakyat ini.
1: Sudah ya. Terjaring berarti atau belum?
0: Ya, sudah.
1: Ada jadi berapa banyak, Pak?
0: Ini ya sesuai dengan kebutuhan. Karena ini juga diberlakukan atau dilaksanakannya ini seluruh Indonesia, tidak hanya Sampang saja. Jadi sekolah ini kan tidak hanya Sampang saja. Tidak hanya Sampang saja, keseluruhan seluruh Indonesia, yang itu kemudian dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini mungkin BKN dan seterusnya untuk perekrutan
1: Iya, tapi kalau untuk di sekolah rakyat Sampang jumlahnya masih belum tahu atau bagaimana, Pak?
0: Belum.
1: Oh,
0: jadi
1: belum, ya.
0: Dengan kebutuhan yang ada di sini ada 3 rombel dari SD, 3 rombel, SMP 3 rombel dan SMA 3 rombel.
1: Nantinya akan menyesuaikan juga ya. Untuk bagaimana ke jenjang SD, SMP, bahkan SMA. Nah, di luar dari kemampuan pembelajaran, kalau dari kegiatan di luar non-formalnya, apa, Pak, yang disiapkan oleh Sekolah Rakyat Sampang?
0: Itu untuk non-formalnya ya, karena ini full day atau boarding school, ya ada kegiatan-kegiatan kemampuan skill yang harus dilakukan, terus kemudian juga mungkin ala-ala pesantren, karena ini di Madura. Kami dalam proses penjaringan, Mbak. Pertanyaan dari orang tua yang sangat mendasar adalah bahwa apakah di SF itu ada mengajinya? Apa yang diajarkan? Apakah di sana ada mengaji? Bagaimana dengan bimbingan anak kami terhadap Al-Quran, bimbingan anak kami terhadap bagaimana penguasaan kajian ilmu keagamaan dalam hal ini kitab kuning, itu pertanyaan mendasar yang ditanyakan orang tua terhadap kami di lapangan.
1: Akhirnya difasilitasi juga ya di sekolah rakyat ini.
0: Jadi kita memang sangat menginginkan bagaimana ini ya ala-ala pesantren.
1: Baik, kalau begitu mungkin terakhir, Pak, pesannya kepada masyarakat agar bersama-sama mendukung keberlanjutan sekolah rakyat ini.
0: Terima kasih. Jadi adanya sekolah rakyat ini adalah bagaimana menampung anak-anak tidak mampu untuk bisa sekolah, terutama anak-anak yang dari status ekonominya itu adalah desil 1-2. Nomor 2, bahwa ini bukanlah sekolah yang mana menjadi saingan dari sekolah formal atau sekolah-sekolah yang lain. Kenapa? Karena ini adalah tampungan daripada anak-anak di sekolah rakyat. Itu adalah anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang di mana mereka mengalami tidak bisa melanjutkan sekolah karena masalah ekonomi atau masalah-masalah lain. Okay. Jadi penting sekali untuk kita dukung sama.
1: Baik. Baik, tentu dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kemudian tenaga pendidik hingga masyarakat ini juga menjadi kunci ya, sehingga program ini dapat terus berkembang dan juga memberikan manfaat yang lebih luas ya. Terima kasih Pak Rohman atas waktunya di Repro 3 Pokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
2: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Martyr School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Yang berawal itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Kemudian pada saat ke HBS, dia dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala.
5: Perdana Menteri Singapura tuh, yaitu Perdana Menteri Wong, mengundang siswa sekolah Garuda untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pendidikan dan kerjasama antar negara. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar lintas budaya, memperluas wawasan global, serta meningkatkan kompetensi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana program pertukaran pelajar ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kemampuan akademik, karakter, dan kerjasama pendidikan. Kami akan berbincang nanti bersama dengan narasumber kami dan kami sudah tersambung bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI Hamdan Hamedan.
2: Wawancara Pro 3.
5: Paham kan? Bagaimana melihat makna strategis undangan pertukaran pelajar dari Perdana Menteri Singapura untuk hubungan Indonesia dan Singapura ini, Pak?
6: Baik, terima kasih Mas Rudi. Kami melihat bahwa ini sebuah inisiatif yang sangat baik dan strategis. Sekaligus ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura semakin kuat dan erat. Bukan hanya di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, energi, tapi juga lewat kerjasama pendidikan dan people-to-people diplomacy, khususnya diplomasi antara generasi muda. Jadi kalau kita lihat, Mas Udi, program ini sebetulnya sejalan dengan komitmen Asian Work Plan on Education, khususnya semangat Specialized Education for High Achieving Students strategi in Southeast Asia. Artinya apa? Artinya penguatan pendidikan bagi siswa berprestasi tinggi di kawasan Asia Tenggara.
5: Okay.
6: Tapi the bottom line yang masuk di ini bukan sekedar pertukaran pelajar, tapi bagian dari penguatan ekosistem pendidikan unggul di ASEAN, di mana Indonesia akan terus berperan kunci.
5: Yeah. Kenapa sekolah Garuda yang dipilih sebagai bagian dari program pertukaran pelajar ini, Pak Abdan?
6: Ya, jadi sekolah Garuda memang didesain untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang berdaya saing global. Misalnya kalau kita lihat ya, SMA unggul Garuda Transformasi yang sekarang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mempunyai rekam jejak pendidikan unggul. Contohnya misalnya SMA Taruna Nusantara. Pada Mei 2025, itu 65 siswanya itu diterima masuk ke perguruan tinggi terbaik dunia. Bahkan 265 letter of acceptance. Jadi singkatnya sekolah Garuda dipilih karena sekolah Garuda ini merepresentasikan kualitas, okay, prestasi dan peningkatan pendidikan unggul Indonesia.
5: Ya. Dan sebenarnya pesan utama apa yang ingin disampaikan pemerintah kalau begitu dalam kepada publik terutama melalui kerjasama dengan Singapura ini, Pak Amdan?
6: Jadi sebetulnya kita ingin terus memperkuat ekosistem pendidikan Indonesia di satu sisi. Di sisi lain, tentu kita perlu juga meningkatkan hard skill dan soft skill para pelajar kita. Jadi dari pertukaran pelajar ini, pengalaman saya, kebetulan saya juga pernah mengalami pertukaran pelajar, kita akan mempelajari setidaknya dua skill kunci, ataupun menajamkan dua skill kunci. Pertama, hard skill. Kita akan mempelajari apa inovasi, kualitas pendidikan yang ada di negara lain. Tapi di sisi lain, kita juga akan menajamkan soft skill kita. Bagaimana itu kita berkomunikasi di regional, berkomunikasi dengan target language, mungkin dalam konteks ini adalah bahasa Inggris, kemudian juga menajamkan kepemimpinan kita, lalu yang tidak kalah penting, network, berjejaring dengan para pelajar-pelajar yang ada juga di Singapura. Network ini sangat penting, dan juga di sisi lain ini menciptakan mikrokosm baru buat mereka, bahwa ini loh nanti akan ada persahabatan dan juga persaingan regional. Para pelajar kita terbiasa untuk apa namanya berkompetisi di regional. Nah itu dua hal dari segi hard skill dan soft skill. Lalu at the same time, Mas Uti, ini meningkatkan juga branding kita, sekolah unggul Garuda kita.
5: Pak, sejauh mana program ini nanti juga akan mendukung visi pemerintah dalam mencetak SDM unggul, Pak? Ketika tahapan-tahapan tadi dilakukan dalam proses pertukaran pelajarnya ini, Pak?
6: Ya, tentu ini adalah bagian dari penguatan ekosistem pendidikan. Dan siswa yang akan mengikuti pertukaran pelajar, tentu kita berharap mereka tidak hanya pulang membawa pengalaman pribadi, tapi juga membawa manfaat bagi lingkungannya lebih luas. Mereka mengabsorpsi bagaimana praktik terbaik dan inspirasi yang diperoleh selama di Singapura. Mereka juga bisa terus menjaga hubungan baik yang telah terbentuk dengan para pelajar di sana, memperluas jejaring mereka, tapi juga at the same time mulai melihat, membuka cakrawala kompetisi yang ada. Saya percaya iron sharpens the iron, besi menajamkan besi. Semakin kita terekspos, kita juga bukan hanya upskilling kita juga, tapi juga semakin bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita bukan hanya berkompetisi dalam negeri secara baik, tapi juga bisa berkompetisi di luar negeri. Jadi mereka datang bukan hanya bawa cerita, tapi bawa praktik baik, inspirasi untuk lebih baik, dan jejaring untuk ekosistem pendidikan Indonesia.
5: Ya. Apa dampak jangka panjang yang bisa kita rasakan atau kita harapkan dari kepulangan para siswa ini nanti, Pak?
6: Ya, kembali lagi, tujuan Sekolah Garuda adalah upaya negara untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang mampu belajar tidak hanya di Indonesia, tapi dari dunia. Nah, setelah itu apa? Bersaing di kawasan. Dan apabila kembali ke tanah air, membawa manfaat bagi bangsa. Kurang lebih demikian.
5: Ya, dan sejauh mana nanti program ini bisa menjadi pemantik motivasi tentunya bagi sekolah-sekolah lain yang ada di daerah, Pak? Apakah itu mungkin terjadi?
6: Oh iya, tentu. Karena kan juga kita tahu bahwa misalnya per 2026 ini kan ekosistem Sekolah Garuda itu sudah mencapai 46 satuan pendidikan. Dan ada Center of Excellence yang juga bisa menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain dan juga memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Dan begitu banyak sebetulnya program pertukaran pelajar yang juga di luar dari SMA Unggul Garuda.
5: Okay.
6: Banyak sekali kesempatan setiap anak Indonesia apabila mendapatkan kesempatan melakukan pertukaran pelajar, itu menjadi suatu hal yang bisa dipikirkan ke depan.
5: Yeah.
6: Karena apa? Ketika kita merasakan situasi di luar negeri misalnya, baik itu di Singapura atau negara lain, kita tidak hanya mengabsorpsi, mendapatkan kesempatan untuk mengabsorpsi the best practice, tapi juga bisa juga meningkatkan soft skill kita, bagaimana kemampuan komunikasi kita, kemampuan berinteraksi kita. Dan syukur-syukur dari pertukaran pelajar yang bersifat SMA itu, kemudian menciptakan hubungan yang baik yang terus sama-sama menjadi pemimpin bangsa. Anak kita yang pergi ke Singapura kembali ke Indonesia menjadi pemimpin bangsa, dan kawannya yang di Singapura juga menjadi pemimpin bangsa. Dan ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka sudah kenal duluan karena memang network jaringan yang sudah terbentuk.
5: Oke. Selain Singapura, apakah ada rencana dari pemerintah untuk memperluas program serupa dengan negara-negara lainnya nih, Pak Amdan?
6: Sementara mungkin yang sudah konkret ya, seperti disampaikan, adalah bersama dengan mitra di Singapura. Namun tidak menutup kemungkinan dengan negara-negara lain, karena memang tujuan besarnya adalah agar anak-anak kita dapat berkompetisi di sekolah-sekolah terbaik, ya, universitas-universitas terbaik di seluruh dunia. Jadi tentunya bukan hanya Singapura, tapi juga ada banyak negara lain di mana mempunyai pendidikan tinggi yang sangat baik. Tentu pengalaman untuk mengalami SMA di sana memberikan semacam taste bagaimana mungkin higher education nanti seperti apa ke depannya. Gitu. Mungkin bisa juga di, misalnya di Amerika Serikat, bisa juga di Australia, tapi saat ini yang sudah konkret misalnya adalah dengan negara Singapura.
5: Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau juga sekaligus harapan terbesar pemerintah untuk masa depan para siswa setelah menyelesaikan program di Singapura nanti, Pak? Silakan, Pak Ben.
6: Ya, jadi kita ini berharap dengan hadirnya program ini, program ini memperkuat hard skill dan soft skill siswa kita.
2: Catatan peristiwa.
3: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
7: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: بشه برات. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kawasan Bukit Nusantara IKN kini menjadi destinasi wisata edukasi favorit keluarga mengisi sisa libur sekolah.
1: Geliat pembangunan ibu kota Nusantara tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga magnet kuat bagi wisatawan domestik. Selama musim libur sekolah Juni hingga Juli ini, IKN didominasi oleh rombongan keluarga yang ingin melakukan wisata edukasi, sekaligus menumbuhkan rasa bangga nasional pada generasi muda. Titik paling sibuk terlihat di Taman Kusuma Bangsa. Warga tampak menikmati udara sejuk sambil mengagumi kemegahan patung sayap Garuda yang menjadi spot foto paling ikonik di kawasan ini. Salah satu pengunjung asal Kota Bangun, Maman, bahkan memboyong rombongan besar dengan 4 mobil usai mengantar orang tua mereka beribadah umroh.
2: Dalam rangka isinya itu liburan, sekalian tadi kan mengantar orang tua berangkat umroh. Yang pastinya kita dari Kota Bangun 4 unit mobil. Alhamdulillah ini sekali, semangat, sejuk udaranya, damai. Karena kita asli orang Kalimantan kan, bahagia sekali rasanya ibu kota dekat dengan kita.
1: Pujian senada juga datang dari pengunjung jauh asal Tolikara, Papua Pegunungan Tengah, Pendeta Mina Solorimbo, yang terpukau dengan pesona landscape IKN yang asri dan kemajuan infrastrukturnya.
3: Kami melihat bangunan

0: Pendeta Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Muljono pun sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan diharapkan segera selesai.
1: Kami ingin melaporkan dan ini berasal dari seluruh Indonesia, jadi pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut. Kami menginformasikan bahwa yang dimohonkan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pembangunan Ibu Kota Negara. Apa itu isinya? Undang-Undang Nomor 3 itu isinya adalah persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota. Itu yang dimohonkan untuk dibatalkan. Apa yang dibutuhkan oleh MK? Permohonan itu ditolak semua. Ibu Kota Negara kita akan mulai beroperasi melalui penandatanganan keputusan Presiden.
0: Keindahan IKN bukan sekedar tentang estetika tata kota yang modern dan ramah lingkungan, melainkan juga tentang komitmen sebagai pusat pemerintahan yang efisien. Kehadirannya menjadi roda penggerak ekonomi baru yang akan memacu pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat lokal. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Afriani, Pro 3 RRI terus

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengan berita nasional.
1: Dengan berbincang soal Piala Dunia 2026 ini bukan hanya sekedar euforia di dunia saja, tapi juga termasuk di Indonesia dan juga di lini-lini daerah ya. Bahkan sekelompok orang bisa duduk berdampingan, ada yang pakai jersey, bawa cemilan, kemudian menyatu dalam satu euforia. Itulah potret khas nobar atau nonton bareng yang selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap gelaran FIFA Piala Dunia 2026 ya. Mulai dari kota besar, kemudian pelosok daerah, nobar ini menjadi ruang sederhana yang bisa menghadirkan kebersamaan. Kita juga akan membahas hal ini ya. Nobar Piala Dunia 2026 membangun keakraban di tengah euforia sepak bola dunia. Bersama dengan Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Bapak Made Nurbawa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabarnya bagaimana hari ini, Pak Made?
2: Ya, baik. Kebetulan saya masih di stadion ini, di stadion di Tabanan ya. Ya.
1: Masih di stadion. Ada kegiatan apa, Pak, di sana? Ada nobarkah juga?
2: Ya, nobar kita sudah laksanakan pertama kali ya, tanggal 19, tanggal 20, tanggal 28, menyesuaikan dengan waktu pagi gitu.
1: Ya. Ya. Berarti masih disibukkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan nobar di sejumlah titik ya, di wilayah Bali sana. Kalau di wilayah Bapak, bagaimana melihat fenomena nobar Piala Dunia, Pak, di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Tabanan ya sekarang ini?
2: Ya, Kabupaten Tabanan ini kan termasuk kota kecil ya, untuk ukuran Bali atau di Jawa. Jadi kota kecil, tapi kita cukup bangga karena melopori nobar yang kerja bareng dengan pemerintah, Kominfo, Polres, dan juga teman-teman TVRI dan kami dari KONI. Jadi ini kerja bareng ya dengan komponen kepemudaan juga. Dan semakin ke sini, semakin ke belakang menuju babak final ini semakin seru ceritanya.
1: Ya, semakin di babak kemarin 32 besar, 16 besar, sekarang menuju 8 besar ya. Tentu euforia dari masyarakat semakin antusias ya untuk menyambut bagaimana menonton Piala Dunia ini di Tabanan. Kalau di Tabanan ada berapa titik Pak mungkin yang disiapkan untuk nobar?
2: Yang resmi ya, satu berian ini satu titik, kebetulan itu di tengah alun-alun sehingga terlalu ramai dan kita kumpulnya bahkan bukan hanya orang Tabanan tapi dari berbagai kabupaten sekitar juga, karena di situ kan tempat olahraga rekreasi juga, sepatu roda dan sebagainya, sehingga suasananya lebih cair, lebih asik lah karena cukup luas gitu.
1: Oke, sudah disiapkan ya dari pemerintah sendiri untuk memfasilitasi masyarakat di sana ya. Bagaimana berkolaborasi untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Nah, kalau sejauh ini bagaimana antusias dari masyarakat sendiri Pak untuk nonton bareng ya Piala Dunia 2026?
2: Kalau saya melihatnya kan euforia nobar ini kan tidak selalu dalam konteks kerumunan orang banyak bareng-bareng menonton begitu, tapi bagaimana publik global mengartikulasikan pelaksanaan nobar dan bagaimana ulasan-ulasan ini juga saya amati. Jadi istilahnya euforia di dunia medsos ini kan juga sedikit berbeda dari 4 tahun yang lalu ya. Nah, misalnya bagaimana dengan Tanjung Verde, negara yang kecil berhasil membawa cerita yang besar, dan pada saat melawan Argentina kan Tanjung Verde mendadak sebagai negara kecil yang terkenal di dunia itu pasti ditungguin banyak orang ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita juga amati bukan sekedar gol maksudnya, tapi bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi.

0: kan tidak semua pertandingan kita bikin, karena ini kan pakai videotron milik Kominfo, jadi kita yang pagi saja. Kalau yang tengah malam takutnya sepi gitu karena dingin, cuaca dingin gitu.
1: Jadi hanya pertandingan yang disiarkan pagi itu baru pagi, bisa difasilitasi ya, oleh dinas di sana ya. Kalau program khusus ada tidak Pak selama periode Piala Dunia ini dari KONI untuk apa ya, meningkatkan partisipasi masyarakat?
0: Kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
1: Ya.
0: Belum lagi transportasi, dan bagaimana kita melihat pergerakan ekonomi, misalnya, ternyata saya baca di situ ya, misalnya bahwa sekarang itu pergerakan ekonomi tidak lepas dari misalnya tentang ekonomi perhatian. Jadi olahraga ini bisa mengajak sekian miliar penduduk dunia untuk perhatian kepada olahraga melalui bola ini. Ini kan kita coba model-model ini kita terapkan di lingkup tabanan. Olahraga itu bukan sekedar mencari keringat, sekedar mencari medali, tapi juga ada hal-hal lain yang perlu kita ceritakan gitu.
1: Ada banyak hal, tidak hanya terfokus di olahraganya saja ya, tapi banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya Piala Dunia ini. Kalau kolaborasi bagaimana antara KONI dengan komunitas-komunitas lokal di sana, ada tidak Pak?
0: Iya, kebetulan berbarengan dengan hari-hari ini kita kemarin melaksanakan Piala Bupati terkait dengan kejuaraan sepak bola usia dini gitu. Nah, jadi kan semangat usia kejuaraan kita yang lokalan ini akhirnya terbawa juga oleh semangat euforia Piala Dunia gitu. Jadi anak-anak sebagainya. Jadi energinya beda karena gaungnya juga kencang ya tentang sepak bola, dan kami memetik semangat sepak bola ini untuk cabur-cabur lain juga gitu. Jadi bahwa pentingnya sebuah media yang benar, sebuah ulasan-ulasan yang terarah terhadap pelaksanaan olahraga gitu.
1: Piala Dunia ini kan semakin mengerucut ya Pak Madi. Sekarang semakin seru juga, tim-timnya semakin mengejutkan juga, dan juga menarik perhatian dari masyarakat. Ada tidak inisiatif dari KONI ataupun pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan nobar secara lebih terorganisir ya, sehingga tidak terfokus di satu titik saja tadi Pak
0: Madi? Betul. Jadi gini, sebenarnya ini kan pesan teknis saja gitu. Kalau yang di alun-alun itu tinggal colok aja, tinggal on off sudah selesai gitu. Tetapi itu cukup untuk merangkul kota Tabanan yang relatif kecil gitu. Dan sekarang mereka teman-teman sudah mulai nanti di babak semifinal dan final ini sudah mau jam berapapun akan ditonton gitu. Nggak harus pagi saja gitu. Dini hari juga kita akan nobar gitu. Kalau kemarin di babak penyisihan kan masih yang pagi-pagi aja gitu.
1: Tidak jadi selalu ditayangkan ya. Kalau sekarang di jam berapapun akan disiarkan juga, akan ada difasilitasi ya untuk menggambar.
0: Iya, kan itu beredar di WA Group, di medsos-medsos lokal, ajakan-ajakan tuh nobar untuk khususnya nanti di semifinal atau final ya, kita akan jam berapapun kita akan tunggu ya.
1: Bagaimana sih Pak Madi kemudian untuk menjaga agar kegiatan nobar ini tetap positif ya, tidak menimbulkan hal-hal yang kurang kondusif di masyarakat?
0: Iya, saya kira olahraga di sinilah pentingnya olahraga. Ternyata kalau ngomongin olahraga biasanya mereka pasti kuyup ya, tidak ada ini kuyup. Jadi inilah olahraga masih menjadi medium perekat sosial. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita di situ seolah bersama, tidak ada istilah perbedaan. Jadi kita fokus pada ini kan kekuatan olahraga ini yang saya ingin gaungkan dalam momentum ini gitu. Jadi inilah penting kenapa sepak bola yang ini kan Piala Dunia ini kan tidak mudah mengorganisir ini, harus ada kekuatan besar, manajemen besar, dana besar, mampu menjadi berjalan baik, lancar, tepat waktu dan sebagainya. Ini yang kita pelajari di lokal gitu.
1: Tapi sejauh mana Pak kemudian kegiatan seperti ini mampu meningkatkan masyarakat ya, minat masyarakat terhadap olahraga khususnya sepak bola nih di Tabanan?
0: Oh ya, kalau kebetulan di daerah kami sepak bola cukup olahraga yang populer. Ke SSP semakin bertumbuh, kemudian yang terpenting adalah aturan-aturan baru persepak bolaan kan juga mulai muncul ya dalam Piala Dunia ini. Ada beberapa tentang misalnya pergantian pemain, tidak boleh lebih dari satu menit dan sebagainya kan gitu. Ada
1: aturan-aturan baru juga,
0: aturan baru dan yang ini bagaimana saya lihat misalnya negara yang diunggulkan istilahnya runtuhnya kaum peramal ya kan banyak
1: ramalan ternyata tidak lolos ya.
0: Ya, ada yang bulat, para peramal gitu kan. Bahkan

0: sudut lain juga mulai muncul bahwa memang olahraga ini adalah panggung di mana manusia ya, jadi masyarakat itu membutuhkan momen untuk menuangkan atau mengeluarkan emosi bersama gitu. Jadi kalau teriak sendiri di rumah kan enggak enak. Padahal sebenarnya teriak-teriaknya bisa di mana-mana.
1: Lebih lepas kalau teriak ya. Rame-rame, kalau rame-rame ya.
0: Ya gitu, itu asiknya di situ, dan ini penting untuk menjelaskan bahwa kehadiran olahraga di apalagi sepak bola khususnya ini jangan hanya sekedar berapa jumlah skor gitu, tapi inilah pentingnya olahraga bagi masyarakat global gitu.
1: Oke. Baik, pesannya mungkin Pak untuk masyarakat sehingga momentum Piala Dunia ini tidak hanya berhenti sebagai tontonan saja, tapi juga bisa membangun keakraban ya masyarakat di sana ya, lebih guyup lagi.
0: Betul-betul.
1: Ya, silakan Pak.
0: Ya, itu juga kita lihat, suasana itu kita lihat di nobar kita di sini, dan kami juga dari KONI sering ngeser-ngeser supaya masyarakat juga tidak berhenti di soal siapa yang juara, siapa yang menang gitu. Tapi ini loh olahraga kan akhirnya berdampak juga terhadap program kami di daerah, bahwa kenapa olahraga ini ada. Memang manusia perlu olahraga gitu. Jadi itu sebuah karakteristik yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Itu yang penting yang saya jelaskan secara umum. Tapi secara teknis memberikan apa ya, nuansa berbeda. Ini kan sekarang mungkin ada kelesuan ekonomi dan sebagainya. Nah, hadirnya sepak bola ini juga membuat denyut lebih kencang ya di lokal UKM, dan kita akhirnya bercerita tentang negara lain dan sebagainya, kenapa di situ bisa, dan tokoh-tokoh global lagi apa bola lain yang hari ini tadi misalnya Portugal sama
1: Spanyol
0: ternyata ya bagaimana persepsi mereka ketika Portugal kalah, mereka kan jagoin Portugal gitu kan, Ronaldo. Jadi nah ini kan juga jadi cerita yang
1: luas sekali dampaknya ya,
0: luas sekali ya, itu yang kita amati ya.
1: Oke, jadi masyarakat tidak hanya berbicara soal bolanya saja, tapi juga bisa soal kultural dan juga mengenal negara-negara di Piala Dunia juga ya Pak Made.
0: Iya, dan teknologi digital kan itu yang penting, lintas negara. Nah ini kan nanti cepat atau lambat akan pasti berkembang juga di Indonesia, dan ini pasti diadopsi oleh hampir semua cabang olahraga gitu, penggunaan digitalisasi ini gitu. Dan tentunya peran media, terima kasih juga kepada RRI yang rajin juga meliput acara kami gitu yang di lokal gitu.
1: Terima kasih juga Pak Made sudah bersedia untuk berbincang bersama kami tentang bagaimana kegiatan nobar ya di sana, dan juga euforia dari masyarakat. Terima kasih Pak Made. Ya, jadi euforia Piala Dunia 2026 ini bukan sekedar soal pertandingan di lapangan, tapi juga tentang bagaimana sepak bola bisa menghadirkan kebersamaan, kemudian mempererat hubungan sosial, dan juga menggerakkan ekonomi di masyarakat.
2: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: Juni 1996, penghapusan SKBRI. SKBRI adalah Surat Keterangan Berkebangsaan Republik Indonesia. Surat ini berlaku untuk seluruh warga keturunan yang tinggal di Indonesia. Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Di Pasal 4 Butir 2 berbunyi, bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki kartu tanda penduduk KTP atau kartu keluarga KK atau akta kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan KTP atau KK atau akta kelahiran tersebut. Tanggal 8 Juli 1976 menjadi hari bersejarah bagi dunia telekomunikasi di Indonesia. Satelit Palapa A1 yang merupakan satelit pertama yang dimiliki Indonesia diluncurkan dengan menggunakan roket Delta 2914 dan mulai mengorbit sehari berikutnya. Palapa A1 diluncurkan dari Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan satu lainnya digunakan oleh televisi nasional, dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Selamat pagi, selamat dini hari, salam olahraga. Tim dini hari Pro 3 RRI dan Pro 3 RRI akan menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak 16 besar antara Kolombia bertemu dengan Swiss. Kolombia datang dengan status menjadi salah satu tim kejutan Piala Dunia 2026 setelah tampil konsisten sejak babak penyisihan kemarin. Baru kebobolan satu Kolombia. Juara grup. Di bawahnya siapa tebak? Portugal. Portugal runner up grup. Nah, kemudian lawannya Swiss nih. Swiss juga tampil luar biasa. Lini depan dari Swiss, baik pemain inti starting 11 hingga pemain cadangannya, mencetak gol. Sebegitu tajamnya Swiss untuk kedalaman skuad di Piala Dunia 2026 kali ini. Tapi kalau bicara soal Swiss, ini mungkin bukan Piala Dunia pertama tentu saja buat Swiss, dan bukan babak 16 besar Swiss yang pertama kali, karena dalam sejarahnya sudah sering kali Swiss mencicipi babak ini, pada fase ini, namun sulit sekali tembus ke babak selanjutnya. Bagaimana kansnya pada malam hari ini? Dari dataran Eropa, Swiss akan bertemu dengan gaya permainan dari Amerika Latin, dari Kolombia, yang dikabarkan juga, kalau menurut opini Fajar Nugroho, opini saya, lebih samba daripada Brazil. Rotasi pemainnya itu di depan bisa diganti jadi gelandang serang, second striker, jadi sayap, jadi striker murni, jadi target man. Luar biasa. Bahkan pemain belakangnya pun ikut membantu serangan dan melepaskan beberapa tembakan shoot on goal, attempt shoot ya, percobaan untuk menjebolkan gawang lawan. Pemain belakangnya dari fase penyisihan grup, hampir semuanya pemain Kolombia mempunyai naluri ngegolin. Sama kalau dulu tuh di Brazil ada back yang juga sering kali membahayakan lawan, gawang lawan ya, seperti Roberto Carlos. Gak ada kayak tipikal permainan Roberto Carlos, tapi untuk naluri menggolkan itu hampir dimiliki oleh semua pemain Kolombia, dari lini depan hingga lini belakang, kecuali kiper ya. Sementara Swiss, kerapatan lini belakangnya, disiplinnya itu rapi banget. Dan lini depannya tajam banget, yang tadi saya sebutkan, baik pemain inti, starting 11 maupun pemain cadangannya, semuanya hampir mencetak gol. Yang nama yang sedang naik daun itu sebenarnya ada Johan Mosambi. Johan Mosambi itu menjadi top skor Swiss 2026 kali ini di Piala Dunia 2026. 3 gol 2 assist. 3 gol 2 assist. Hanya saja tadi saya lihat di starting 11 kok belum ada namanya ya. Nanti kita coba ngobrol sama narasumber kami ya di kesempatan pagi hari ini. Sebelum itu saya juga buka pendengar dulu. Ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Fajar,
0: iya,
1: dan Bung Jupri.
0: Bung Jupri,
1: Tengah.
0: Iya, Bung Juprinya lagi masih di ngopi dulu sebentar, nanti ada bergabung. Silakan.
1: Ini babak terakhir ini ya.
0: Iya.
1: Wah, debar-debar juga tadi ya.
0: Iya nih, jual beli serangan, kejar-kejaran skor ya tadi ya, seru banget.
1: Tiketnya dikoyak jadinya.
0: Gimana nih Pak Tanjung nih?
1: Iya, di apa? Apa pengajar?
0: Iya, untuk pertandingan pagi ini jam 3 Swiss lawan Kolombia.
1: Iya, Swiss Kolombia ini kita seru aja, yang penting mainnya. Ini Pak Iga, Kolombia kuat juga nih,
0: iya.
1: Kuat juga ya. Tapi permainan skor nih 2-1 untuk Kolombia kayaknya.
0: Oh, jadi masih menjagokan Kolombia ya?
1: Iya, Kolombia dong.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
1: Selamat olahraga, semangat.
0: Ya, ya, terima kasih. Mazambi 3 gol 2 assist, lalu ada Brel Embolo, ada Danduye, ada Ruben Vargas. Semuanya ngegolin. Sebegitu ajangnya. Tapi Swiss ini bukan kali pertama yang ada di fase 16 besar. Pernah jadi tuan rumah tahun 1954. Ini penampilan keempat mereka di 8 besar setelah 1934, 1938, 1954. Setelah itu jarang untuk melaju ke babak selanjutnya. Stuck aja gitu ya. Apakah sejarah tercipta lagi pada pagi hari ini? Dan saya coba terima dulu, ada Pak Haryono di Surabaya. Pak Haryono, pagi.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Haryono.
2: Saya ucapkan selamat dulu buat Lionel Messi.
0: Padahal udah packing-packing baju ke koper.
2: Iya, tadi ditunggu sama Ronaldo, tapi disuruh
0: Ronaldo. Ya, silakan Pak.
2: Ini untuk pertandingan nanti antara Kolombia lawan Swiss ya.
0: Iya.
2: Saya harapkan pertandingan nanti lebih seru daripada nanti ya.
0: Iya.
2: Pada tadi maksudnya. Saya kali ini dukung Swiss bisa menemani Argentina nanti melawan Argentina.
0: Oke. Okay.
2: Untuk skornya 2 untuk Swiss, 1 untuk Kolombia.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
2: Ada.
0: Iya, terima kasih Pak Riono. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sarwi.
3: Iya. Tadi kita sudah menikmati sampai deg-degan ya, buat Arsenal tadi.
0: Menikmati banget ya.
3: Ya, alhamdulillah ternyata waktu yang tinggal melapis masih bisa-bisa dua.
0: Oke, okay, iya. Kalau pagi ini gimana nih?
3: Kalau pagi ini tadi saya tanya ke hati saya tadi.
0: Waduh, apa jawabannya?
3: Siapa yang seharusnya bertanding sama Argentina? Katanya bilang Swiss aja lah.
0: Swiss aja lah. Oke, baik, makasih. 2-0 untuk Swiss. Oke, Pak Roni di Jakarta pagi. Salam olahraga. Pak Roni. Halo Pak Roni. Wah, terputus ya. Pak Roni yang terputus. Dan kalau gitu, backsoundnya sudah begini, berarti saya akan menyapa Bung Jupri Alexander. Pagi Bung Jupri.
4: Pagi
0: Enggak sempat istirahat ya? Seru ya nonton Argentina ya?
4: Waduh, pertandingan luar biasa.
0: Tapi tadi saya sempat ngobrol juga nih sama Bung Estu tentang Kolombia lawan Swiss. Ternyata sejarahnya menarik bahwa Swiss ini mungkin bukan kali pertama di Piala Dunia dan bukan kali pertama di fase ini.
4: Ya.
0: Nah, tapi apakah dia akan bisa lolos ke fase berikutnya? Karena saat ini akan bertemu dengan Kolombia. Kalau dari kacamata opini pribadi saya nih, Kolombia itu dari fase penyisian sampai dengan titik ini, gaya permainan itu samba banget, lebih samba daripada Brazil. Lini depan dan di belakangnya tuh luar biasa, naluri menyerangnya, shoot on goal, attempt shoot, ditembakkan keras dari luar kotak penalti itu hampir sering banget dilakukan oleh Kolombia. Powerful istilahnya gitu. Sementara Swiss ini menarik nih, tajam banget depannya juga. Dari pemain starting 11-nya sampai pemain cadangannya ngegolin. Bahkan yang sedang kinclong itu dari Swiss itu ada Mazambi.
4: Ya betul,
0: Mazambi. Cuma dia 3 gol, 2 assist, lalu juga Vargas. Tapi saya nggak lihat di starting 11, apa saya salah ya? Buka situsnya ya.
4: Betul.
0: Hah? Nggak main?
4: Cedera.
0: Iya.
4: Ada masalah di lutut, jadi memang tidak dimainkan di pertandingan itu Pak Jan.
0: Bu, Vargas juga?
4: Vargas ada di cadangan.
0: Oh, cadangan.
4: Cadangan di, kalau kita lihat dari starting line up yang sudah keluar ya, Vargas duduk di bangku cadangan, kemudian Mazambi yang kita tahu sudah menciptakan 3 gol dan juga memberikan 2 assist, memang mengalami masalah di bagian lutut.
0: Wah, benar, nggak main.
4: Memang tidak akan tampil di pertandingan ini, tentu ini sebuah kerugian
0: ini. Padahal sedang bersinar, disoroti klub-klub besar, katanya mau dilirik, mau merumput di Premier League, katanya nih dengar-dengar, nggak tahu juga nih.
4: Yeah.
0: Tapi sayang banget, ternyata harus terhenti. Jadi nggak benar-benar nggak main. Saya pikir saya bukan situsnya salah nih. Jadi ada Embolo, Embolo ngegolin juga, lalu ada Ndoye juga ngegolin juga, dan di orkestrasi oleh sang kapten Saka, Granit Saka.
4: Betul.
0: Nah itu adalah Swiss yang sekarang ini begitu tajam, begitu apa performanya luar biasa juga dari babak penyisihan sampai dengan titik ini. Salah satu perwakilan dari Eropa selain Prancis ya,
4: ya betul ya.
0: Yang lolos, yang Norwegia.
4: Ya. Dan Norwegia.
0: Ya.
4: Dan Norwegia. Jadi salah satu perwakilan dari Eropa. Sementara Kolombia dari Amerika Latin. Ya makanya saya bilang gaya permainannya sejak saya lihat itu ini benar-benar sambal banget gitu ya. Saya nggak tahu ini kenapa sampai Kolombia yang namanya mungkin kalah pamor dengan Brazil sampai ke fase ini sekarang. Nah, gimana nih dari perform Kolombia sampai dengan titik ini, Bu?
0: Ya kalau kita bisa katakan memang Kolombia dan juga Swiss ini sebenarnya bukan dua tim yang bisa dikatakan favorit ya. Artinya kalau kita lihat bukan juga unggulan
4: ya.
0: Tapi justru penampilan mereka di fase grup ya, di fase grup justru sangat-sangat meyakinkan. Karena Swiss dan juga Kolombia ini lolos sebagai puncak klasemen. Bahkan kalau kita tahu bagaimana Kolombia, mereka mengungguli Portugal. Sudah ada di posisi runner up. Jadi ini memperlihatkan bagaimana juga kiprah mereka kemudian di babak 16, di 32 besar Swiss juga mampu mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0. Kemudian Kolombia juga menang atas Ghana dengan skor 1-0. Jadi kalau kita lihat rapornya, ini dua tim yang sebenarnya berangkatnya sangat sama dengan hasil yang bagus gitu. Kalau kita bicara Swiss, mereka meraih 3 kemenangan beruntun di meraih kemenangan 3 pertandingan terakhir.
4: Yeah.
0: Kemudian kalau kita bicara Kolombia, mereka tidak kebobolan di 3 pertandingan terakhir. Jadi ya itu tadi, mereka punya kekuatan yang saya kira juga
4: seimbang ya.
0: Yang seimbang, dan ini pertandingannya akan menarik. Dan soal tadi bagaimana juga Kolombia bermain sangat-sangat atraktif.
4: Yeah.
0: Ya ini memang bagian dari racikan dari pelatih Nestor Lorenzo yang saya kira juga menjadi kejutan tersendiri ya. Karena kita tahu ya sepak bola indah identik kalau kita bicara malaikat adalah Brazil.
4: Hugo
0: Bonito.
4: Yeah.
0: Tapi kemudian Brazil kita lihat memang apalagi setelah mereka tersingkir juga memang tidak terlihat terlalu indah.
4: Lebih pragmatis lah ya.
0: Pragmatis bersama Carlo Ancelotti ya. Tapi kita lihat bagaimana Kolombia bersama Luis Diaz, James Rodriguez mampu mempertontonkan permainan yang atraktif. Jadi saya kira ini menjadi perbedaan yang akhirnya memang membuat Kolombia begitu memang bisa dikatakan masuk dalam kategori tim kuda hitam.
4: Jadi tim kuda hitam, ya.
0: Mereka benar-benar lawan yang tidak diinginkan oleh tim manapun. Karena kalau kita lihat catatan mereka memang tidak banyak menciptakan gol, baru
4: mencetak 5 gol.
0: Tapi kebobolan cuma satu. Jadi artinya mereka hanya lebih buruk dari Spanyol yang memang belum kebobolan.
4: Iya, oke. Okay, baik. Ada Pak Roni di Jakarta. Ya. Pak Roni, pagi.
5: Iya, olahraga Mas Pacar.
4: Jaya, silakan.
5: Udah ngopi belum ini Mas?
4: Ah, udah dong.
5: Ya, kalau ngambil saguri nanti satu-satu Mas. Lebih ya Mas, kayaknya Mas.
4: Oh, jadi nanti seri dulu, lalu kemudian diakhiri dengan kemenangan Kolombia.
5: Iya.
4: Oke. Oh, ada penalti. Sepertinya ada penalti.
5: Iya.
4: Sepertinya ada penalti. Oke, terima kasih Pak Roni. Wah, karena sama kuat, mungkin Pak Roni memprediksikan mungkin sampai harus memaksa kedua tim harus melakoni adu penalti begitu ya. Pak Toto di Surabaya, Pak Toto pagi.
6: Salam olahraga Bung Fajar.
4: Jaya.
6: Iya.
4: Salam olahraga. Jaya. Silakan Pak Toto.
6: Prediksi saya, asal Swiss tidak terpancing dengan serangannya Kolombia, saya yakin itu akan menang, dimenangkan oleh Swiss.
4: Oke. Okay. Baik. Oh itu jadi lebih apa?
6: 2-0 untuk Swiss.
4: Oke. Waalaikumsalam. Pak Jaswa di Brebes. Silakan Pak Jaswa.
7: Jaya,
4: silakan Pak Jaswa.
7: Aku lagi nunggu perahu Bu mau pulang, tadi dukungannya kalah.
4: Mesir.
7: Iya.
4: Lemes banget makanya.
0: Yaudah,
7: dua malam ini kalah terus. Jadinya mau naik perahu aja.
0: Oh, berarti dua malam kalah terus. Berarti kemarin jagoin Portugal.
7: Iya.
0: Oke.
7: Dua-duanya jadinya mau naik perahu aja lah.
0: Jadi sekarang ini jagoin siapa? Jangan-jangan jagoin lagi kalah lagi nih Pak Jasone.
7: Iya, makanya bingung.
0: Bingung. Oke, baik.
7: Dan aku mau nanya, jadi kalau waktu Mesir ngegulin yang itu yang katanya gagal, sebenarnya gula apa enggak sih, Bung?
0: Yang mana maksudnya? Yang mana nih?
7: Yang kedua kali.
0: Oh, yang gol Zico ya. Oh, gol Zico.
7: Iya, terus katanya kan nggak jadi. Itu maksudnya nggak jadi gula apa gimana?
0: Oke. Okay. Oh iya. Itu Pak Caswa karena dianulir. Jadi tadi kan ada wasit memang melihat VAR setelah proses gol terjadi, kemudian dinilai ada pelanggaran tadi yang
8: terhadap sebelum terjadinya gol ada pelanggaran sehingga gol itu tidak sah.
0: Iya, dia terhadap Lisandro Martinez tadi oleh pemain dari Mesir.
8: Gitu Pak Jaswa.
7: Pelanggaran ya, Bung ya.
8: Iya, pelanggaran dulu baru gol gitu. Jadi dianulir.
7: Penasaran tadi.
0: Iya, baik, makasih Pak Jaswa. Pak Wiwi di Makassar pagi.
9: Pagi, Bang.
0: Iya. Gimana Pak Wiwi? Jagoin siapa nih pagi ini?
9: Jagoin Kolombia lah.
0: Jagoin Kolombia?
9: Iya.
0: Oke. Okay.
9: Karena pemain Kolombia takut ya nanti tragedi Escobar terjadi lagi.
0: Oke. Baik. Balik kan saya bilang bahwa pemain dari kedalaman skuad dari Kolombia itu merata. Semuanya punya naluri untuk mencetak gol. Terbukti. Sekarang top skornya tebak siapa? Bek kanan dari Kolombia, Daniel Munoz. Itu skornya 2. Kalau harusnya 3, satu lagi tuh dianulir karena offside. Padahal indah banget kalau itu jadi gol. Itu artinya bahwa mereka pemain belakangnya itu juga sering apa namanya, kalau istilahnya itu winger back itu naik overlapping. Mojica dan juga Munoz itu sering kali overlapping maju untuk membantu serangan. Tetapi yang harus diwaspadai oleh Kolombia adalah Zakaria, Fendi, Akanji, dan Rodriguez yang konsisten penampilannya untuk menjaga lini belakang dari Swiss. Sementara kecepatan Embolo, Ndoye, dan jadi bukan Vargas nih ya. Siapa nih sekarang?
10: Ya, Raider
0: sekarang. Wah, sayang banget ini. Sayang banget. Tapi saya belum tahu bagaimana penampilan dari Raiders ini, Bu.
10: Ya sebenarnya kalau kita light rider ini kan memang lebih bisa dikatakan lebih banyak masuk dari bangku cadangan. Jadi ya sebenarnya kalau kita bicara soal Swiss, memang tadi 4 pemain itu Mbolo, kemudian juga Ndoye, Manjambi dan Ruben Vargas, ini 4 pemain yang memang menjadi kekuatan ya, tumpuan dari lini depan dari Swiss. Dan sayangnya ya seperti yang tadi kita bicarakan bahwa memang tidak ada Mazambi di pertandingan kali ini, pemain yang menjadi top scorer dari klub, dari tim, dan kemudian juga Ruben Vargas duduk di bangku cadangan. Tidak tahu pertimbangan,
0: belum tahu cedera atau tidak. Tapi kalau Vargas
10: tidak ada kabar dari cedera, okay. Mungkin pertimbangan ini aja ya, mungkin pertimbangan taktikal dari pelatih, okay. Yakin. Dan sebenarnya kalau kita lihat memang kekuatan dari Swiss ini bukan hanya di depan, mereka punya Fowler dan juga Saka yang saya kira memang menjadi ini ya,
0: motor serangan,
10: menjadi menjaga stabilitas.
0: Oh, menjaga stabilitas di jangkar ya, tengah ya.
10: Jangkar lagi double pivot itu yang saya kira memang nantinya akan menjadi kunci nih, karena perangannya akan di tengah saya kira.
0: Nah, kalau ketemu dengan Puerta dan nomor 11 juga menarik ini di Kolombia, ada Arias ya, ada John Arias yang kemarin juga sempat ngegolin,
10: cetakan gol tunggal ke gawang dari Ghana. Jadi pertarungannya akan sengit di lini tengah, dan kalau kita bicara soal bagaimana kekuatan kedua tim, di sayap ada, kita tahu bagaimana Kolombia punya Luis Diaz yang sangat-sangat luar biasa penampilannya, di
0: dribblingnya fantastis.
10: Itu dia pemain yang juga bersinar ya bersama Bayern Munchen.
0: Lalu juga abang-abangan dari Kolombia, jangan lupa James Rodriguez.
10: Ya, meskipun memang belum ada gol ya.
0: Belum ada gol.
10: Yang menjadi perhatian adalah kalau kita bicara kontribusi tim, memang sangat-sangat baik ya. Artinya kolektivitasnya sangat baik buat Kolombia, tapi lini depan mereka sejauh ini belum ada golnya gitu.
0: Iya.
10: Kalau Luis Diaz ya.
8: kecuali Luis Diaz.
10: Ya, itu Luis.
8: Makanya pemain belakangnya nih gue.
10: Makanya Luis Suarez sebenarnya ini akan jadi apa tumpuan juga untuk paling tidak juga dia bisa memberikan gol pertama dia di Piala Dunia kali ini.
8: Iya, saya melihat bagaimana bahwa penyisihan sampai dengan babak 32 besar penampilan dari Kolombia beberapa kali melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang jaraknya enggak dekat ya. Cuma akurasinya begitu mengerikan. Hampir semuanya ada Arias, ada Puerta, ada Lerma.
10: Ya,
8: kalau Munoz itu agility-nya luar biasa. Speed dari Diaz dan dribbling-nya luar biasa. James Rodriguez jangan ditanya, tapi Swiss juga punya Ndoye. Ndoye dribbling-nya gila. Vargas gila. Mbolo gede badannya. Itu kalau lawan dan negara-negara Asia lagi corner, lagi tendangan corner itu terlihat menjulang lah pokoknya. Mbolo dan juga Mazambi sayangnya nggak main. Saya sampai ingat kalau Mbolo dan Mazambi diduetkan itu kayak Andy Cole sama siapa di Manchester United itu. Duet yo. Nah itu dua raksasa gede. Dan tipikal pemain yang memang haus akan gol. Jadi kayak apa namanya instingnya luar biasa
10: ya.
8: dari kedua pemainnya. Tapi dengan absennya Mazambi gimana ya dari ini?
10: Ya jelas ini sebuah kehilangan besar ya. Karena kalau kita bicara soal kontribusi sangat luar biasa. Pemulai masih 20 tahun. Dan bermain di Freiburg di Jerman. Tapi menunjukkan dia bisa menjawab tantangan dari
8: pelatih
10: dari pelatih Murat Yakin. Dan saya dan kalau kita lihat di pertandingan ini akan diisi pos perannya oleh Abdon Jazari. Pemain yang juga masih berusia muda 23 tahun. Pemain AC Milan. Dan memang ya belum terlalu teruji karena memang mereka sejauh ini asyari
8: jarang dimainkan.
10: Jadi
8: okay, baik.
10: Oh, tantangannya tidak mudah juga.
8: Oh, pengalaman saya. Oh iya, sorry. Ada pendengar. Saya coba sapa dulu. Pak Wibi, mohon maaf. Pak Wibi pagi. Pak Wibi, tebus Pak Solihin di Rembang. Halo.
11: Halo.
8: Pagi. Salam olahraga, Pak Solihin. Silakan.
11: Salam olahraga.
8: Jaya, silakan.
11: Ya, kalau Kolombia ini memang suatu kejutan ya.
8: Kejutan? Bisa ya, sampai ke fase ini ya?
11: Iya. Mungkin sampai ke 8 besar ini Kolombia.
8: Oh. Oke, baik. Makasih. Belanda pulang. Jerman pulang. Portugal pulang. Nah, ini nih. Dua ini. Pak Arjun di Makassar pagi.
12: Ya, selamat pagi.
8: Salam olahraga. Silakan.
12: Ya. Saya amat ini pertandingan kayaknya seru ini deh.
8: Wah, ini dia. Sama-sama Swiss kuat, imbang kayaknya.
12: Iya. Tapi saya pilih Kolombia deh.
8: Dek, kok pakai deh nih? Kok pakai deh nih, Pak Arjun?
12: Ya, kan Kolombia masuk di semifinal lah, gak apa-apa ya.
8: Oke, baik, makasih. Satu kosong aja. Oke, baik. Tapi kalau dari Kick FIFA lebih bagus mana ya? Kolombia ya?
10: Kolombia.
8: Masih bagus Kolombia ya. Oke, baik. Nah, prediksinya di babak pertama ini gimana ya, Bung? Atau mungkin open play tidak ada ya, tidak seperti tadi Mesir dengan Argentina yang beberapa kali build up serangan dari Mesir juga nampaknya nyaman banget di babak pertama ya. Bisa itu bagaimana kemungkinannya di babak pertama ini?
10: Kalau saya lihat mungkin kecenderungannya malah
8: kebalikannya.
10: Swiss yang saya kira mungkin akan mereka akan main lebih hati-hati ya. Karena memang Kolombia ini serangan-serangan lewat sisi sayapnya memang bahaya banget. Jadi memang mereka gitu karena ya tadi kalau kita lihat bagaimana peran dari dua back sayap dari Kolombia, Munoz dan juga Mojica ini kan benar-benar dia apa ya, kuat dalam menyerang itu yang saya kira juga akan sangat-sangat diwaspadai oleh pertahanan dari Swiss yang sebenarnya sangat-sangat solid.
8: Solid.
10: Karena hitungannya baru kebobolan 3 gol juga sejauh ini.
8: Iya.
10: Jadi memang
8: hitungannya masih relatif bagus lah ya.
10: Catatan statistiknya dan mereka juga punya pemain-pemain berkalangan. Kita tahu ada nama Ricardo Rodriguez, Akanji, Zakaria juga sebenarnya kalau kita lihat karirnya dia sebenarnya posisinya adalah gelandang bertahan.
8: Oh.
10: Memang di Swiss ini ada perubahan dan terbukti memang berhasil ya.
8: Berhasil.
10: Dan dengan apa atributnya seorang diri Zakaria yang sebagai seorang gelandang bertahan dia sangat-sangat kuat dalam hal defensif itu yang saya kira memang menjadi kelebihan juga karena Ricardo Rodriguez memang yang lebih rajin, biasanya lebih rajin naik. Jadi Zakaria mungkin lebih menunggu. Nah ini penting juga karena Zakaria ini akan bertugas mengawal Luis Diaz. Jadi berarti tim akan mundur buat Zakaria.
8: Oh iya, Zakaria ketemunya Luis Diaz, sementara Rodriguez ketemunya Rodriguez juga.
10: Mas Rodriguez.
8: Juga versus Rodriguez. Oke, baik, sudah ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Dan pertandingan sepertinya akan segera dimulai karena kedua belah tim sudah memasuki lapangan hijau. Ya, seremoni seperti lagu kebangsaan kedua belah negara sudah selesai. Sudah mulai pemanasan, terlihat ada Luis Diaz, Luis Suarez masih belum...
10: Belum skor,
8: belum skor juga ya.
10: Bukan Luis Suarez Uruguay, bukan?
8: Iya, bukan Uruguay.
10: Namanya sama.
8: Namanya mirip, iya.
10: Striker dari Sporting Lisbon nih, ke Portugal. Tapi sejauh ini memang belum ada gol dari Luis Suarez.
8: Oke, baik kalau begitu. Bung Jopri, Alexander, terima kasih atas analisisnya. Pendengar, kita segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk mengikuti jalannya pertandingan antara Kolombia melawan Swiss pada dini hari ini.
13: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Swiss versus Kolombia.
8: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kick off antara Swiss menghadapi Kolombia di babak 16 besar sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Dilakukan oleh Kolombia ya.
10: Berapa coba detiknya?
8: 36, 37, 38 ya. Bisa ngitung sendiri ya para pendengar di manapun Anda berada. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Ivan Barton. Sebuah serangan tadi mencoba dibangun oleh Swiss, kembali gagal, lemparan ke dalam, mundur ke belakang kiri para pemain Swiss. Bagaimana Manuel Kanji juga berada di sana, sodorkan saja pendek kepada Elvedi, belum diberikan kepada penjaga gawang ya, Gregor
10: Kobel.
8: Oh, Kobel ya.
10: Kobel ya, spellingnya.
8: Oh. E-nya agak beda nih.
10: Iya, ejaannya yang benar ya.
8: Iya. Lanjut, silakan. Oh, ini masih belum ada ini ya?
10: Belum.
8: Ini baru pelatih dari Kolombia.
10: Ya. Kalau pelatih dari Swiss itu dia optimis ya?
8: Yakin.
10: Murat yakin.
8: Kembali lagi dari Kolombia mencoba menekan, langsung saja ke Kobel tadi, Gregor Kobel ya, langsung membuang sekulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan sudah dilakukan tadi. Ada Luis Diaz mundur ke belakang, angkat lagi ke kotak penalti, namun hasil kembali disapu oleh pemain-pemain dari Swiss. Manuel Akanji sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun kembali disapu lagi keluar lapangan oleh pemain dari Kolombia, nampaknya John Lucumi. Lucu nih kayaknya orang.
10: Lucumi.
8: Iya. Mundur lagi pemain dari Swiss, kini mencoba membangun serangan mengenakan kostum merah-merah pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia, sementara Kolombia dengan kostum kebesarannya kuning dengan celana putih. Nomor punggung 6 di sektor sebelah kanan pertahanan ada Denis Zakaria. Lagi Akanji mencoba membangun serangan. Swiss di sektor sebelah kiri mencoba melatih garis tengah, sodorkan saja ke sektor. Ada Rodriguez mencoba mengirim bola, namun mundur kembali kepada Akanji, menatap ke depan. Akanji alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Denis Zakaria. Zakaria masih mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Masih Denis Zakaria kirimkan bola ke kotak penalti, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari pemain Swiss mengirimkan umpan di daerah kotak penalti. Jadi perebutan di sana masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi oleh salah satu pemain dari Kolombia. Nomor punggung 17 dari Kolombia. Ada John Johan
0: Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sodorkan saja dengan tenang pemain-pemain Kolombia, Jefferson Lerma atau juga di sana John Lucumi mundur ke belakang kepada Camilo Vargas. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Tahanan dari Kolombia kini mencoba memakan di sektor sebelah kiri. Ini serang mereka atau ini pertahanan dari Swiss. Masih pemain-pemain dari Kolombia kirimkan bola ke depan berbahaya saudara, namun kembali berhasil diamankan tadi oleh Zakaria mencari Luis Diaz yang berada di area kotak penalti. Pemain dari Kolombia ini yang berkiprah di Liga Jerman bersama Bayern Munchen. Tampaknya tendangan penjuru kini kita nantikan di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Swiss ada James Rodriguez yang akan melakukan tendangan penjuru kini bagi Kolombia. Ya, Rashid apakah memberikan peringatan kepada Luis Diaz di depan gawang dari Swiss. Gregor Kobel tadi angkat langsung ke depan namun berhasil dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kiri. Kini terjadi pelanggaran kembali. Hasilkan tendangan bebas saja, bola dihadapi oleh Rodriguez di menit-menit awal babak yang pertama ini. Dua tim masih mencari kepermainannya. Swiss ini Manuel Akanji sodorkan saja pendek, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Swiss sodorkan pendek kepada Nico Evaldi, masih Nico mencari kawannya kepada Zakaria di sektor sebelah kanan, mundur kepada Gregor Kobel. Alirkan lagi pada Rodriguez atau juga di sana ada Granit Xhaka. Coba melewati garis tengah. Xhaka alirkan lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri atau pekanan. Kirimkan bola ke tengah. Berbahaya melepaskan tendangan namun tepat pada pelukan jaga gawang dari Swiss. Dari Kolombia maksud kami Camilo Vargas. Upaya dari Swiss belum membuahkan hasil atau membahayakan gawang dari Kolombia. Gawang di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Di tangan gawang saya bagi Kolombia, Camilo Vargas. Kita nantikan. Masih terjadi perebutan di sana. Kuasai oleh pemain Swiss kini Manuel Akanji. Masih Akanji menguasai bola di daerah pertahanan sendiri. Bayangi oleh James Rodriguez, berikan saja pendek tadi, melebar kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Terjadi benturan tadi dengan salah satu pemain Swiss, hukuman nomor 24 Nico Evaldi oleh Luis Suarez. Tadi tampaknya nomor 25 dari Kolombia. Tendangan bebas kini bagi Swiss, masih di daerah pertahanannya sendiri. Evaldi ya mendapat tekanan tadi atau gayet tadi kakinya oleh Luis Suarez. Sudah dilakukan tendangan bebas kini. Manuel Akanji pendek saja sodorkan bola ke depan, cari kawannya ada Remo Freiburg, mundur ke belakang pada Evaldi. Ada lagi bagaimana Akanji di sektor sebelah kiri dalam, kembalikan lagi pada Evaldi di sektor sebelah kanan, cari kawannya lebih bebas. Nampak coba menggiring perlahan kini. Sodorkan kembali pada Akanji. Mencoba menggiring bola Akanji. Sodorkan kepada Rodriguez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih Rodriguez menguasai bola, berputar dia. Bersama 1-2 ada nomor punggung 11 di sana. Adan Doye. Alirkan lagi kepada Zakaria di sektor sebelah kanan. Swiss ini mencoba menekan di daerah pertahanan dari Kolombia. Sodorkan bola ke depan namun kembali patah di tengah jalan ada Luis Diaz. Kini mencoba menggiring bola, mendapat tekanan dari Zakaria. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Nampaknya tadi menempati Zakaria, mundur saja kepada Evaldi. Sodorkan pendek kepada Akanji dekat lingkaran tengah. Ada Xhaka di sana, coba masih memainkan bola, masai bola di sektor sebelah kanan. Ada Fuller tadi, coba sodorkan bola ke nomor 7 di sana. Kerjasama 4-1-2 berbahaya Swiss kini. Menguasai menamun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi kirimkan bola ke depan mencari Luis Diaz. Luis Diaz di sana melewati garis tengah. Luis Diaz mencoba menggiring ke tengah, mundur ke belakang lagi. Oh, terjadi berbenturan tadi. Mencoba dikejar lagi oleh pemain dari Kolombia di sektor sebelah kiri ada Johan Mujica tadi. Kasim melewati satu pemain dari Swiss, kirimkan bola ke tengah, mencari kawannya lebih bebas. Di sana ada Sanchez, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Lini serang dari Kolombia masih memainkan bola, James Rodriguez. Ada juga nomor punggung sebelah sana, John Arias. Kembalikan lagi kepada James, putar-putar pemain dari Kolombia ini. Hadirkan lagi, namun sempat terlepas, masih juga dikuasai oleh pemain dari Kolombia, nomor punggung 14 di sana. Kita nantikan, mengangkat bola di sektor sebelah kanan. Ada Sanchez, masih pakai Sanchez menguasai bola di daerah lingkaran tengah. Sodorkan saja kepada John Lucumi, lebar ke sektor sebelah kiri, cari kawannya. Ada juga Gustavo. Oh, dapat direbut tadi oleh Saka, pemain dari Swiss. Coba berputar ke sektor sebelah kepada Zakaria, pendek saja kepada Evaldi, mundur ke belakang kepada Gregor Kobel, mundur lagi kepada Evaldi. Dorongkan bola ke depan kepada Saka, dapat tekanan dari pemain Swiss, angkat langsung ke depan dari Zakaria, mencari kawannya. Coba menggiring gini pemain-pemain Swiss, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Dapat direbut lagi oleh pemain Kolombia di sana, punggung 11 dari John Arias. Lebar ke sektor sebelah kanan, Gustavo Cuesta, alihkan lagi pada James Rodriguez. James bayangi ketat tadi oleh pemain dari Swiss di dekat tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain Kolombia memainkan bola di sektor sebelah kanan kini. James Rodriguez, masih James, sektor sebelah kanan, mencari Gustavo Cuesta. Memainkan bola di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Swiss, mundur kembali ke belakang kepada Sanchez. Masih Sanchez menatap ke depan, bola melambung tinggi, alirkan kepada Luis Diaz tadi maksudnya. Namun terlalu deras umpan yang diberikan oleh Sanchez tadi, bola hanya bergulir di sisi kanan pertahanan dari Swiss. Dan parang ke dalam kini bagi Swiss, masih 0-0, kedudukan antara Swiss dan Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun kembali membentuk pertahanan dari Kolombia. Upaya dari Swiss tadi terjadi duel di udara, mencoba perebutan pemain Swiss dan juga Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi maksudnya mencari nomor punggung 7 dari Kolombia, dari Swiss tadi maksudnya Brill Ombolo. Namun kembali terjadi pelanggaran dan juga bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Kolombia. Kita masih nantikan lemparan ke dalam saja. Di sektor sebelah kiri ada John Johan Mojica, ke depan dia mencari Luis Diaz. Sodorkan lagi, berhasil kembali patah lagi, mencoba disundul lagi tadi. Terjadi duel-duel udara, mencoba lagi pemain Kolombia. Oh, kembali patah ke tengah jalan. Ada Nico Evaldi, masih lagi sektor sebelah kanan. Ada Saka kini menguasai bola, bersama umpan 1-2 dengan Zakaria. Sodorkan bola ke depan, ada Embolo, namun kembali terlepas penguasaan bolanya. Kirimkan langsung jauh ke depan, berbahaya saudara-saudara dari Kolombia. Luis Diaz tadi nampaknya terjatuh, dapat pelanggaran tadi dari Evaldi, dan menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Kita akan nantikan tendangan bebas seperti apa yang akan dilakukan kini. Peluang bagi timnas Kolombia, pelanggaran yang menyusul terhadap Luis Diaz. Ya, bola dihadapi oleh James Rodriguez. Di sana juga ada nomor 11 John Arias. Kita nantikan James Rodriguez. Konsentrasi 1, 2, 3, 4 pemain Kolombia juga berada dari kotak penalti dari Swiss. Hampir seluruh pemain Swiss berada di pertahanannya sendiri. James sudah kirimkan umpan ke depan, mereka ke penalti, mencoba disundul, namun kembali lagi datang terjadi perebutan gol. Berjanji, oh, beruntung saja Gregor Kobel tadi memetik bola di udara, berhasil mengamankan sekelip bundar. Serangan kini mencoba dibangun Swiss. Ada Rodriguez, kirim lagi ke tengah kepada Akanji, kembali lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss kepada Granit Xhaka. Mundur ke belakang kembali, ada Akanji, masih Akanji menguasai bola. Sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, ada Ordon Jasari. Kembali lagi pada Akanji, menggiring perlahan. Akanji sektor sebelah kiri, ada Saka, cari Rodriguez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Kirimkan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan tadi, berhasil di cocor saja keluar lapangan dibendung tadi oleh barisan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ya, tendangan penjuru di sektor sebelah kanan yang dilakukan pengung 22 nampaknya Fabian Rieder. Sejumlah pemain Swiss juga berada di kotak penalti. Konsentrasi Fabian Rieder mencoba mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul tadi, halau lagi oleh barisan pertahanan dari Kolombia. Kembali terjadi pelanggaran di depan kotak penalti dari Kolombia terhadap James Rodriguez di menit ke-14 babak yang pertama ini. Kedudukan masih imbang 0-0 antara Swiss dan Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 nih Bung Tomo.
14: Ya, baik. Masih temponya masih sedikit belum terlihat kencang nih seperti pertandingan sebelumnya antara Argentina melawan Mesir ya. Kita masih menunggu apakah nanti di menit-menit selanjutnya nih pertandingan akan berubah menjadi lebih tinggi lagi tensinya atau seperti apa. Namun saat ini bola dikuasai oleh para pemain Kolombia di sana, jaga gawang Vargas digeser dia. Ada Lucumi di sana, kembali melebar kepada Sanchez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Coba mengecoh satu pemain dari Swiss, umpan langsung berobosan yang dituju tadi adalah Luis Suarez, kali ini dari Rodriguez. Umpan langsung ke tengah, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain dari Swiss. Umpan jauh langsung dibuang saja bola kali ini oleh Elvedi. Yang dituju di lingkaran tengah, namun tidak berhasil menemui teman-temannya dari Swiss. Bola kali ini masih ada di penguasaan dari para-para pemain dari Kolombia. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini, James Rodriguez masih melakukan duel dengan salah satu pemain Swiss, nomor punggung 14 yaitu Jasari. Pelanggaran tadi untuk Kolombia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini Sanchez menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Swiss, ke belakang dia menjaga gawang Vargas, mengenakan kostum serba hijau di kesempatan dini hari kali ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat datang. Anda mendengarkan siaran langsung pandangan mata antara Swiss menghadapi Kolombia di Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia masih mencoba untuk mengatur tempo permainan, kali ini berada di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Dan dengan Sanchez masih membawa bola, main nomor punggung 23 dari Kolombia. Pendek saja dia, ada Lerma di sana. Ke belakang lagi, bagaimana nomor 3 yaitu Lucumi. Geser lagi ke kanan, kali ini ada Sanchez. Masih mencoba untuk mengalirkan bola dari pendek-pendek saja pemain-pemain Kolombia. Kembali lagi kepada Sanchez, mendekati lingkaran tengah pertandingan, masih berada di sektor kanan pertahanan dari tim yang berkostum serba kuning kali ini, Kolombia. Geser dia pada Munoz, belakang lagi pada Vargas yang menjaga gawang, melebar ke kiri. Kali ini John Lucumi, nomor 3, coba untuk membantu serangan. Langsung umpan rombosan yang dituju adalah Luis Diaz, di sana dibayangi oleh Zakaria. Luis Diaz berduel dengan Zakaria, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swiss kali ini. Masih mencoba, kedua tim masih mencoba untuk membuka sistem pertahanan dari masing-masing lawannya. Swiss kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan mereka. Akanji di sana masih mencoba untuk mencari rekannya. Akanji menguasai bola pendek saja pada Fuller. Fuller geser lagi kepada Saka di sana. Masih Saka bergeser langsung, niatnya mengirimkan umpan kepada Rodriguez. Namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Ricardo Rodriguez, pemain asal Swiss, nomor punggung 13 di sana. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Kolombia. Jauh gawang Vargas, bergeser dia kepada Lucumi di sana. Lebar lagi ke sektor kiri, ada Mojica, balik kepada Lucumi di sana. Masih Lucumi dengan santainya membawa bola sambil berjalan, pendek umpan langsung kepada Rodriguez, menarik kepada Luis Diaz, dibuang saja tadi oleh Zakaria yang mengawal ketat Lucho Luis Diaz. Di kesempatan dini hari kali ini belum terlihat sepertinya pergerakan berarti dari Luis Diaz yang biasanya ini terkenal gesit di lapangan hijau. Lemparan ke dalam untuk Kolombia kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada Lerma di sana, ke belakang dia bagaimana tadi Arias. Dan juga kali ini pemain-pemain Kolombia mencoba untuk membangun serangan, ada James Rodriguez di sana, pendek lagi kepada
0: Herma di sana masih kembali pada Harris Rodriguez berada di sektor kanan lini serang dari Kolombia. Masih mencoba untuk mengeksplorasi pertahanan dari Kolombia. Munoz di sana di sektor kanan lini serang Kolombia. Coba untuk melewati beberapa pemain dari Swiss, para pemain Kolombia ini. Kembali ke belakang ada Sanchez, bergeser dia ke sektor kiri kali ini. Lucumi sudah mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Lerma lagi kembali, bergeser dia, Huerta, dan juga Luis Diaz kali ini. Kembali kepada James Rodriguez di sana. Masih mencoba mencari rekannya, melebar ke sektor kanan. Lini serang dari Kolombia kali ini. Dalam kotak penalti, pertemuan terjadi antara dua pemain dari Kolombia dan juga Swiss, namun berhasil dikuasai oleh para pemain Swiss. Bola kali ini berada di kaki Granit Xhaka, ke tengah dia kali ini. Bagaimana hampir aja terjadi salah pengertian antara Akanji dan juga Kobel di sana, namun berhasil dibuang bola. Hal ini jatuh di kaki pemain Kolombia, nomor 11 Arias di sana. Masih mencoba membangun serangan lagi pemain-pemain dari Kolombia. Coba di sektor kiri. Jadi serang mereka, Luis Diaz dibayangi oleh Freuler di sana.

0: ini surat dari Kolombia kali ini. Sektor tengah namun terjadi duel di sana. Masih pemain Kolombia masih menguasai bola kali ini. Ada Alvarez Rodriguez, Luis Diaz dalam kotak penalti. Luis Diaz mungkin akan langsung hampir saja. Bagaimana Luis Diaz? Maksud kami Puerta tadi. Puerta main dari Kolombia. Hampir saja membobol gawang Swiss melalui tendangan melengkung dari depan kotak penalti Swiss. Dijaga dua pemain dari belakang dari Swiss dan masih sempat melepaskan tendangan melengkung, cukup mengagetkan pertahanan Swiss. Kali ini Kolombia mendapatkan tendangan penjuru, akan diambil oleh James Rodriguez, sedang bersiap James Rodriguez. Nampaknya akan menggunakan kaki kiri di sana. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Swiss. Kali ini bola liar berada di sektor kiri pertahanan dari Swiss, berhasil diamankan oleh Sanchez dari Kolombia. Kali ini kembali pemain-pemain Kolombia mencoba untuk membangun serangan mereka. Munoz di sana di sektor kiri pertahanan dari Swiss, atau sektor kanan lini serang dari Kolombia. Sanchez tadi berikan kepada Munoz, kembali kepada pemain nomor 16 Lerma, kembali kepada Munoz lagi, mulai ke belakang. Kali ini pemain-pemain Kolombia memancing para pemain Swiss untuk keluar dari sarangnya. Bergeser makin ke belakang, ada penjaga gawang Vargas, masih mencari ruang kosong. Penjaga gawang Vargas kali ini pendek saja dia kepada Munoz di sana. Langsung Munoz ke depan. Masih ada pemain-pemain Kolombia di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, kerjasama 1-2 yang sangat apik kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain Swiss. Kostum merah kali ini bagaimana Freuler mencoba untuk mengamankan bola, namun umpannya tadi terhadap Embolo berhasil dipatahkan oleh pemain dari Kolombia. Luis Diaz bagaimana tadi mencoba untuk mengirimkan umpan, namun dipatahkan lagi oleh para pemain Swiss kali ini. Pemain Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Freuler di belakang dia, Panji dan juga Elveldi bersama dengan Zakaria. 1-2 umpan dilakukan oleh para pemain dari Swiss di sana. Terjatuh Granit Xhaka, jadi sentuhan tadi atau duel dengan pemain dari Kolombia, Huerta. Ya, bersama dengan itu menit 23 pertandingan, wasit menyebutkan peluit untuk memberikan kesempatan bagi para pemain mengikuti sesi hydration break. Kita akan coba tanya dulu bagaimana pengamatan dari komentator kita untuk pagi hari ini, Bung Jupri. Bagaimana 23 menit pertandingan kali ini, Bung Jupri belum kelihatan nih. Selain tadi itu, bagaimana upaya dari Kolombia sempat mengagetkan gawang Swiss, Bung Jupri?
1: Ya, terlihat memang temponya berjalan agak lambat ya. Artinya kedua tim sangat hati-hati di pertandingan ini. Dan pertama Swiss kita lihat memang bertahan cukup dalam. Mereka memang membuat blok ya, blok di area tengah, sehingga memang tidak mudah untuk bisa dimasuki oleh para pemain dari Kolombia. Dan akhirnya peluang tercipta tadi, peluang terbuka yang benar-benar terbuka ya, peluang yang benar-benar terbuka tadi lewat Puerta dari Kolombia. Itu juga berawal dari pressing ya, pressing mereka pun ada kesalahan tadi dari lini tengah dari Swiss, dan kemudian ada peluang. Sayangnya memang kita lihat lagi-lagi Gregor Kobel masih sangat baik ya, di bawah mistar dari Swiss. Dan sejauh ini saya lihat Kolombia terlihat lebih meyakinkan ya penampilan, terlepas memang pertandingan berjalan alot, tapi Kolombia terlihat punya intensi yang lebih nyata ya dalam hal melakukan tekanan. Bahkan kalau kita bicara soal sentuhan di kotak penalti, para pemain Swiss belum ada sentuhan di kotak penalti lawan. Itu yang bisa menjelaskan ya bagaimana permainan ini berjalan. Dan ini yang saya kira juga perlu diperbaiki oleh Swiss, karena memang mereka punya pemain-pemain yang saya kira harusnya bisa untuk bisa memberikan ancaman. Kita lihat ada Ndoye di sisi kiri, kita lihat juga ada Embolo yang sudah menciptakan 2 gol di turnamen kali ini, tapi belum terlihat bagaimana ketajaman dan juga kerjasama di depan.
0: Ya mungkin karena mainnya jam 3 pagi jadi
2: kantuk ya. Jam 3 di sini.
0: Salah ya. Ya, kita masih tunggu pendengar RRI di manapun Anda berada. Mungkin yang saat ini berada di wilayah timur Indonesia, sudah pukul 5:30 di sana, sudah bersiap-siap Anda untuk beraktivitas sambil mungkin juga mendengarkan siaran kami. Dan juga di wilayah Indonesia Tengah, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Saya Tom Hakim, Indra Frigiantara, dan juga Bung Jupri Alexander. Kami akan hadirkan secara langsung pertandingan pandangan mata antara kesebelasan Swiss menghadapi Kolombia di Pesta Bola Dunia 2026. Para pemain dari kedua kesebelasan kali ini

0: berada di pinggir lapangan untuk mengikuti sesi hydration break. Selain juga mereka mendapatkan kesempatan untuk minum, dan kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para pelatih dari masing-masing kesebelasan untuk lebih menajamkan lagi strategi dan memberikan arahan-arahan lebih kepada para pemainnya. Kita masih tunggu beberapa saat lagi ya, pertandingan ini akan berlangsung, karena memang di Piala Dunia kali ini ada sesi khusus hydration break ya. Oke, baik. Bagaimana tampak para supporter dari kedua belah kesebelasan juga tampak meriah sekali ini menikmati suasana pertandingan di kesempatan dini hari waktu Indonesia Barat kali ini. Baik, pendengar, pertandingan kembali berlangsung kali ini bola dikuasai oleh para pemain Swiss. Bagaimana El Feldi di sana? Di sektor lini belakang Swiss bergeser ke sektor sebelah kiri, kembali ke belakang kepada penjaga gawang mereka Kobel. Masih kepada FLD, pemain nomor punggung 4 di sektor kanan pertahanan Swiss. Masih memancing para pemain Kolombia untuk keluar dari sarangnya. Kerjasama dia dengan Akanji di sana. Kembali kepada Valdi. Masih Valdi. Geser lagi ke belakang kepada Kobel. Pendek saja kepada Akanji di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ada 3 pemain Kolombia. Ini nampak mendekati posisi dari para pemain Swiss. Kali ini bergeser kepada Zakaria. Kepada Evaldi lagi ke tengah, masih di sektor belakang di dekat gawang dari Swiss. Coba untuk mencari rekannya, ke belakang lagi, Kobel. Masih Kobel di sana, pendek dia kepada Akanji, berlebar dia. Kali ini kepada Rodriguez. Bagaimana kali ini Rodriguez pendek saja kepada Granit Xhaka. Terjatuh Xhaka tadi ketika terjadi benturan dengan pemain Kolombia bernomor 16, Lerma di sana. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Sudah mendekati garis tengah, sudah pendek saja dilakukan tadi, tendangan bebas dilakukan oleh pemain Swiss kali ini, Fuller. Ke belakang lagi, Evaldi, masih di dekat lingkaran garis tengah pertandingan Evaldi, pendek kepada Fuller, ke tengah dia kali ini menuju Zakaria, Daniel Zakaria. Terus Zakaria masih masuk dalam kotak penalti, namun sekali umpan terobosannya tidak berhasil menemui pemain-pemain Swiss, hingga berhasil dibatalkan oleh para pemain Kolombia. Umpan ke tengah lapangan kali ini berhasil disundul oleh pemain Swiss. Granit Xhaka kali ini sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Geser dia ke kiri, ada Kanji di sana. Membantu penyerangan, balik kepada Granit Xhaka di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Granit Xhaka bekerja sama dengan Jashari di sana. Geser lagi kepada Fuller, pemain nomor punggung 6 dari Swiss di sektor kanan dari pertahanan dari Kolombia. Umpan ke depan, paling tujuh. Nah, terjadi, sayang sekali miskomunikasi ya. Kali ini terjadi serangan dari Swiss, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia di sektor kanan pertahanan dari Kolombia.
1: Ya, lempar ke dalam tadi bagi Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan Kolombia, ada Fuller kini di tengah lapangan pertandingan, berputar sedikit. Fuller kepada siapa akan memberikan, mundur lagi kepada Evaldi dekat lingkaran tengah. Ada Granit Xhaka mencoba menjemput bola, mendapat tekanan dari pemain Kolombia di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Menghasilkan tendangan bebas saja bagi Swiss, sudah dilakukan cepat. Ada Manuel Akanji, berdorong kepada Fuller, masih Fuller. Lebar ke sektor sebelah kanan, mundur kembali ke belakang tadi. Bagaimana Fabian Reader pada Evaldi, kembalikan lagi. Akanji kini menguasai bola, masih Akanji, sodokan lagi ke tengah, mencari bagaimana nomor 22 tadi. Ada Reader, ada yang berhati-hati. Reader lepas ke tendangan, namun membentur lagi pemain bertahan dari Kolombia. Upaya dari Swiss mencoba menekan kini di sektor sebelah kiri di Kolombia. Ada Fuller kini menatap ke depan, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba disundul saja, namun tepat dipelukan penjaga gawang Vargas. Camilo Vargas belum membahayakan gawang dari Kolombia tadi setelah upaya dari pemain Swiss Fabian Reader. Upaya lagi, mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss, namun kembali gagal. Evaldi sodorkan saja ke Rodriguez, kembali kepada Akanji dengan tenang menguasai bola sektor kiri lingkaran atau kotak penalti dari Swiss. Evaldi mencoba menggiring bola. Evaldi sodorkan kepada Xhaka. Xhaka melebar ke kiri kini. Ada Rodriguez, kembalikan kepada Xhaka, menatap ke depan, kembalikan lagi. sebelah kiri ada Rodriguez mendapat tekanan, mundur ke belakang. Isaka pada Akanji. Akanji kirimkan bola ke depan. Ada Führer. Kembali juga Feldi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih memainkan bola dengan tenang. Pemain dari Swiss melihat celah di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Kembali patah lagi upaya dari pemain Swiss. Kembali dapat jadi perebutan di sana. Andres Rodriguez kirimkan bola ke belakang. Tadi pelanggaran terjadi pada James Rodriguez. Pemain Kolombia ini menghasilkan tendangan bebas. Kini bagi Kolombia masih di sisi kanan pertahanan dari Kolombia sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Kolombia. Sudah memasuki menit ke-31 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Lagi perebutan kembali. Granit Xhaka sodorkan bola ke depan pada Ridar. Kirimkan lagi ke Rembolo. Berkali lagi sektor sebelah kiri. Nah, lepaskan tendangan tadi. Bagaimana main dari Swiss dan Doye. Namun kembali berhasil dipatahkan atau diamankan saja oleh Vargas tadi. Amankan tendangan dari Doye tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih dicoba rebutan lagi, kirimkan bola ke belakang tadi. Hampir saja Feldi pada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss. Pendek saja kembali kepada Feldi, mencoba menggiring bola. Pemain-pemain dari Swiss kini menguasai bola, masih dari pertahanan sini menatap ke depan. Feldi mundur lagi ke belakang kepada Akanji. Kembalikan lagi pada Feldi, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Pemain Swiss sodorkan bola ke depan. Fuller tadi, ada juga Saka. Oh, berhasil direbut oleh pemain dari Kolombia. Terjadi perebutan kembali di sana. Berbahaya kini di sektor sebelah kiri ada Luis Diaz. Masih Luis Diaz, dia dapat penalti. Lepaskan tendangan. Oh, membentur tadi pemain dari Feldi dari Swiss. Mencoba kembali menggiring kini Luis Diaz. Umpan 1-2 dengan pemain Huerta nampaknya. Kirimkan ke tengah, mencoba membantu. Ada James Rodriguez, kirimkan daerah kotak penalti. Namun lalu deras tadi umpan yang diberikan dan tidak mampu juga dijangkau oleh Luis Diaz yang diapit oleh dua pemain bertahan dari Swiss di daerah kotak penalti dari Swiss ini. Mendapat pengawalan yang ketat dari FLD tadi, Luis Diaz. Hanya tendangan gawang saja bagi Swiss. Kalau diawati oleh Gregor Kobel, sodorkan lagi pada Manuel Akanji di sektor sebelah kiri. Kirimkan ke depan, Akanji cari main yang dari Swiss kini. Zakaria melebar ke sisi kanan. Sodorkan lagi ke tengah, ada Saka. Mencoba menggiring Saka. Menatap ke kiri dan ke kanan Saka. Pendek saja kepada Fuller. Ke depan dia, ada Reader. Putar dia, 14 nampaknya. Ada Rodriguez kini di sisi kanan, kirimkan bola ke depan, mencari kawan yang bebas, namun berhasil lebih dekat kepada pemain dari Kolombia. Kirimkan lagi saya bola ke depan, membentur Zakaria tadi. Upaya dari pemain nomor 17, Johan Mojica nampaknya, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Kolombia. Belum ada peluang yang kembali berbahaya dari kedua tim. Kedudukan masih 0-0. Bagaimana semaraknya stadion dari DC Place Vancouver ini. Dan hari ini waktu Indonesia, meriahan dari supporter Kolombia dan juga Swiss yang ada di Vancouver ini. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Kolombia. Sodorkan bola ke depan tadi umpan terobosan, namun kembali patah di tengah jalan. Bagaimana tadi menuju Luis Diaz, namun Rodriguez kini menguasai bola. Sodorkan lagi, mencoba pemain dari Kolombia, Ndoye. Sentuh sebelah kanan, pertahanan dari Kolombia. Terjadi perebutan sana, berhasil diamankan saja oleh pemain dari Kolombia. Kembali gagal lagi, Huerta kini menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, mencoba mencari kawannya, beli bebas. Berbahaya serangan mencoba dibangun oleh pemain-pemain dari Swiss, ada Luis Suarez. Sodorkan kemudian ke belakang pada Kuerta, berputar Kuerta. Bagaimana juga Mojica mencoba membantu serangan. Sodorkan lagi pada Kuerta di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jefferson Larma mencoba menguasai bola. Alirkan ke sektor sebelah kanan ini serang. Berikan umpan terobosan berbahaya dari kotak penalti dari Swiss. Kirimkan umpan namun membentur tadi pemain dari Swiss. Dan juga nampaknya pelanggaran sudah terjadi atau posisi yang offside tadi di sisi kiri pertahanan dari Swiss. upaya dari Kolombia tadi mencoba merangsek pertahanan dari Swiss. Pertahanan bebas saja kini diperoleh oleh Swiss di sisi kiri pertahanannya. Sudah dilakukan Feldi, Baga Kanji, kembalikan lagi pada penjaga gawang Gregor Kobel. Gregor Kobel menatap ke depan kepada siapa memberikan angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Dihalau tadi oleh pemain dari Kolombia, kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Swiss, Huerta kini menguasai bola dari Swiss, dari Kolombia masuk kami. Sektor sebelah kiri, kembalikan lagi tadi bagaimana Lucumi kembalikan kepada Huerta. Masih Huerta. Sodorkan bola ke depan, mencari kepada Lerma, lebar ke sektor sebelah kanan kini. Ada Aries, umpan 1-2, masih beragakan oleh pemain Kolombia, berhasil sedikit memasuki daerah pertahanan dari Swiss kembali. Tengah jalan dipotong saja tadi oleh Feldi, kembali Swiss kini menguasai bola. Feldi, sodorkan pendek kepada Akanji, umpan 1-2, Fleur kepada Rodriguez, masih Rodriguez kembali kepada Fleur, menatap ke depan Fleur. Pendek saja, umpan 1-2 masih memainkan bola. Akanji kini menguasai bola di daerah pertahanan dari Swiss, menata ke depan, sodorkan bola ke depan dari maksudnya. Terjadi perebutan di sana pada pemain nomor 22 dari Fabian Rieder. Mundur saja kembali ke belakang kepada Evaldi. Putar lagi, nomor 14 Ardon Jasari, melebar ke sebelah kiri kini pemain dari Swiss. Dan Saka mundur kepada Akanji. Ada Fuller di sana, sodokan bola ke depan mencari Embolo. Namun kembali patah di tengah jalan. Ada Luis Diaz, serangan balik ini dari Kolombia berbahaya. Mencoba dikejar lagi oleh Luis Diaz, kembali mengelola Feldi. Mundur saja back pass kepada Gregor Kobel. Dan posisinya juga nampaknya sudah offside kah? Tadi bagaimana pergerakan dari Luis Diaz di daerah pertahanan dari Swiss. Belum membahayakan kembali upaya dari Kolombia sejauh ini. Dan masih nampaknya juga terjadi perebutan yang cukup kuat di lini tengah ya Bung Jupri ya.
2: Ya betul, kalau kita memang beberapa kali tapi ada perbaikan. Ada perbaikan dari kubu Swiss setelah Henderson break tadi ya. Ada dua peluang, kita lihat tadi lewat Fabian Rieder dan juga Dan Doye. Dan masih sangat-sangat baik ya performa dari kiper dari Kolombia, Camilo Vargas, jadi untuk bisa melakukan dua penyelamatan yang akhirnya memang membuat gawang dari Kolombia masih aman dari kebobolan.
1: Ya, upaya lagi dari Kolombia, Vargas kirimkan bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Swiss. Halau tadi oleh Feldi, ada Pak Kanji juga, masih Akanji, terjadi mencoba direbut oleh James Rodriguez. Berbahaya kiri Kolombia menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Bagaimana ada Luis Suarez, Luis Suarez lepaskan tendangan, namun membentur lagi pertahanan dari Swiss. Masih Kolombia kini mencoba menekan pertahanan dari Swiss. Sektor sebelah kanan, ini serangnya, sodorkan lagi bola ke depan, mencoba mencari kawannya. Bagaimana nampung dua tadi, kirimkan bola ke depan, berbahaya. Wah, tendangan pembatik, tendangan. Oh, sayang sekali Puerta tadi. Tendangannya masih melenceng jauh, namun masih di kaki pemain dari Kolombia. Kirimkan umpan dan membentur pemain dari Swiss di sisi kiri pertahanan dari Swiss sendiri. Hasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi Kolombia. Peluang dari sisi kiri kini pertahanan dari Swiss. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kolombia berada di kotak pertahanan, berbahaya kirimkan umpan. Maksudnya tadi kembali membentur pemain dari Swiss. Tendangan saja penjuru kini kembali bagi Kolombia. Ya, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. 1, 2, 3, 4, 5 pemain. Ya, masih terjadi sini dorong-mendorong tadi para pemain Swiss dan juga Kolombia. Di sisi kiri pertahanan dari Swiss, kita nantikan. Buat Arias tadi yang melakukan penetrasi di sektor sebelah kiri dari pertahanan Swiss, memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Dengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Gregor Kobel menggunakan kostum hitam-hitam. Kobel sodorkan kepada Evaldi di sisi kanan, menatap ke depan. Evaldi angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Mencari tadi beberapa Embolo, namun berhasil dikuasai lagi kembali oleh pemain. pemain-pemain dari Kolombia di sektor sebelah kanan kini. Bagaimana pemain Munoz mundur ke belakang bersanchez. Ada Lucumi angkat langsung juga ke depan. Masih mencoba lagi disundul atau dihalo oleh Puerta juga mencoba menguasai bola. Pemain dari Embolo. Pemain dari Swiss kini menguasai bola di Granit Xhaka. Masih Granit Xhaka, umpan 1-2. Nomor 14 tadi di sektor sebelah kanan, namun kembali umpan yang diberikan terlalu deras, lebih dekat kepada penjaga gawang Vargas. Belum membahayakan kembali bagaimana upaya dari Swiss coba membongkar pertahanan Kolombia sejauh ini. Pertandingan yang cukup alot dari kedua tim. Ya, bola kini dikuasai oleh Gregor Kobel. Dorongan sayapan pendek kepada FLD, masih memainkan bola, kirimkan kepada Fuller. Ada lagi Akanji kini menguasai bola, masih Akanji memainkan di sektor sebelah kanan ke kiri pertahanan dari Swiss. Ada Fuller kini mencoba melalui 1-2 pemain, kembalikan lagi kepada Akanji. Masih Akanji menguasai bola kepada FLD. FLD mundur ke belakang, back pass saja kepada Gregor Kobel. Cukup pakai kesulitan juga pemain-pemain Swiss untuk memasuki daerah pertahanan. Kembali patah lagi tengah jalan, ada Kolombia kini menguasai bola. Sodorkan saja kepada Mojica di sektor sebelah kiri, masih Mojica, Johan Mojica. Pendek kepada Puerta. Puerta dekat lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Lucumi. Ada Sanchez kini menguasai bola, melebar kepada Munoz. Masih Munoz menguasai bola, Munoz di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss, masih dibayangi. Mundur ke belakang kepada Jefferson tadi, kembalikan kepada Sanchez. Ada Lucumi kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menata ke depan, kirimkan langsung jauh ke depan, mencari Luis Diaz nampaknya. Terjadi lagi, berhasil diamankan oleh Feldi, jatuh-jatuh pemain Swiss, masih terjadi lagi, dicuri lagi oleh pemain Kolombia. Sodorkan ke sebelah kiri, kirimkan umpan Munoz, lewat penalti, berbahaya namun hampir saja tadi bagaimana Luis Suarez dan juga pergerakan Luis Diaz menghasilkan peluang berbahaya bagi pertahanan Swiss. Di sektor sebelah kiri pertahanan Swiss menghasilkan kini tendangan penjuru bagi Kolombia di sektor sebelah kiri. Kita nantikan tendangan penjuru bagi Kolombia untuk sekian kalinya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Sejumlah pemain sudah dilakukan halau lagi oleh Embolo tadi yang cuma membantu. Halau lagi oleh Fuller, masih terjadi rebutan duel di udara. Berhasil mencoba direbut oleh pemain Swiss, melakukan serangan balik, mencoba dikejar oleh Puerta. Pelanggaran nampaknya tadi Puerta atau juga Mojica nampaknya yang terjatuh, mendapat tekanan dari pemain-pemain Swiss. Dan Doye hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kolombia nih, Bung Tomo.
3: Ya, menit pertandingan sudah memasuki 43 menit di babak yang pertama kali ini. Skor sementara masih tetap 0-0. Kali ini tendangan bebas untuk Kolombia akan diambil oleh pemain mereka, yaitu Sanchez. Kali ini sudah diambil oleh Sanchez, melebar ke sektor kanan, ada Daniel Munoz di sana. Balik lagi kepada Sanchez dan ke belakang lagi kali ini kepada Camilo Vargas, sang penjaga gawang dari Kolombia. Masih dan Camilo Vargas menguasai bola, cari rekannya, juga mengarahkan rekannya untuk segera menyebar karena dia akan memberikan umpan kepada teman-temannya. Kali ini masih mencoba untuk mencari siapa yang akan diambil oleh, akan diberi oleh Vargas. Sudah melewati luar dari kotak penalti, Vargas bergeser ke kanan, ada John Lucumi di sana. Kembali kepada Vargas kali ini, bergeser ke sektor kanan, ada Daniel Sanchez di sana. Kembali lagi kepada sayap kanan, Daniel Munoz. Masih membawa bola Munoz, bergeser lagi ke belakang kali ini kepada Vargas. Masih Vargas lagi di sektor kotak penalti Kolombia. Pendek saja ke kanan, dia ada Sanchez di sana. Masih Sanchez, mutak-atik, masih mencari juga siapa rekan yang akan menerima umpan. Kali ini kembali lagi kepada Vargas. Masih menguasai bola, pemain-pemain dari Kolombia di sektor pertahanan mereka sendiri. Pendek saja Vargas kepada Lucumi, bergeser kali ini. Kembali lagi kepada Vargas, umpan langsung jauh ke depan. Yang dituju adalah Luis Diaz di sana, namun berhasil dibuang saja oleh pemain dari Swiss. Namun kembali lagi bola jatuh dari di kaki para pemain dari Kolombia kali ini. Di belakang ada Camilo Vargas, sang penjaga gawang, bergeser ke kanan sedikit, ada Sanchez di sana. Bergeser lagi ke kanan, ada Daniel Munoz.
0: masih bekerja sama Munoz dan Sanchez. Kembali menguasai bola, Sanchez umpan langsung ke depan. Yang dituju tadi adalah John Aries, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Swiss. Terjadi pertempuran di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Terjatuh satu pemain dari Swiss di sana ketika mencoba untuk berduel tadi. Pemain nomor punggung 11 dan Ndoye jatuh tadi ketika akan berebut bola dengan salah satu pemain dari Kolombia yaitu Daniel Munoz, sehingga menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk para pemain Swiss di sektor kanan dari pertahanan Kolombia. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Ya, beberapa pemain Swiss juga tampak sudah mendekati kotak penalti dari Kolombia. Granit Xhaka sepertinya akan mengambil tendangan bebas di sektor sebelah kanan dari pertahanan Kolombia kali ini. Masih mencoba mencari rekannya Granit Xhaka, pendek saja dia pada pemain nomor 3 tadi. Kembali lagi kepada Granit Xhaka, geser lagi kepada kerjasama dia dengan Keo Feldi tadi. Kemudian di sektor kanan di sana terjatuh pada nomor punggung 13 dari Swiss, Rodriguez di sana bertempur atau berduel dengan John Aries sehingga bola keluar lapangan. Tadi sempat menyentuh kaki dari Rodriguez, separan ke dalam untuk Kolombia sudah dilakukan, pendek saja kepada Daniel Munoz di sana, langsung ke depan. Yang dituju adalah James Rodriguez di sana atau Luis Suarez, namun tidak berhasil, lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss. Pendek saja ke sektor sebelah kiri, Amanullah Kanji di sana masih membawa bola di sektor kiri pertahanan dari Swiss, mengarahkan rekan-rekannya untuk mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan dari Kolombia. Bergeser ke kanan, Mario Valdi umpan langsung jauh ke depan, yang tujuh adalah Fabian Rieder di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi pemain Fuller ternyata, Remo Fuller, pemain dari Swiss, dibayangi tadi oleh pemain nomor 3 dari Kolombia, John Lucumi, namun tidak berhasil menerima umpan dengan baik. Tendangan gawang saja untuk para pemain lemparan ke dalam untuk pemain Kolombia sudah dilakukan, pendek saja tadi dilakukan oleh John Mojica. Ya, terjatuh pemain John Mojica dari Kolombia di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Masih memegang pergelangan kaki sebelah kirinya John Mojica, sepertinya terbentur tadi ketika akan berduel dengan Fabian Rieder dari pemain dari Swiss tadi. Ya, tidak sengaja sepertinya tersekol atau terinjak kaki dari John Mojica tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk Swiss akan diambil oleh pemain nomor 6 Denis Zakaria. Pendek kepada Embolo tadi, namun berhasil dikuasai kembali, dicuri oleh pemain-pemain dari Kolombia. Menjauh coba mengejar bola kali ini Luis Diaz di sana, namun berhasil di gagalkan oleh pemain Swiss. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama kali ini. Kita akan review dulu sambil Anda mungkin pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air yang berada dan bisa memantau siaran kami. Saat ini sudah pukul 3.48 waktu Indonesia Barat, dan di Indonesia Tengah dan juga di Timur mungkin matahari sudah turun ya, sudah timbul ya. Dan kita akan ikuti bagaimana review di babak pertama kali ini bersama Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander.

0: Ya, Bung Jupri Alexander.
1: Iya, tampaknya sama kuat seperti prediksi di awal kita berbincang ya. Tapi ternyata enggak nyangka masih kacamata nih, Bung.
2: Ya memang seperti yang dikatakan kita bicarakan di awal, Bung Wajar ya. Memang kedua tim kan kekuatannya relatif berimbang ya.
1: Iya.
2: Dan memang Kolombia secara ranking ya, ranking FIFA kan memang lebih baik di ranking 11, tapi Swiss juga hanya beda 4 anak tangga, jadi kualitasnya memang bisa dibilang mirip-mirip. Dan pertandingannya juga bisa dikatakan sangat-sangat alot dan juga temponya tidak terlalu cepat juga. Jadi ini yang saya kira memang yang kita lihat memang terjadi di babak pertama. Dan
1: atau ini bisa nggak ini akan terus berlangsung ke babak kedua, atau justru malah babak kedua kita akan melihat seperti kedua tim yang berbeda dari babak pertama tadi begitu, Bu?
2: Iya, kalau saya lihat bahwa tadi kan di sebelum hydration break bahkan Swiss benar-benar memang kesulitan untuk mereka mengkreasi peluang. Dan kalau kita bicara 4 menit jalannya pertandingan, bisa di ya secara statistik ya, kedua tim sangat-sangat jarang masuk ke dalam area kotak penalti. Ya kalau kita lihat di pertandingan kali ini, bagaimana secara statistik ya,
1: iya,
2: Swiss hanya 3 kali menyentuh bola di kotak penalti, Kolombia hanya 6. Jadi tidak sampai, ya memang sangat-sangat jarang. Artinya ini bicara soal bagaimana juga, artinya pertahanannya juga sangat-sangat baik yang dibangun oleh para pemain dari Kolombia. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana juga Swiss sangat-sangat rapat juga.
1: Iya.
2: Dan yang sangat disayangkan memang kalau kita bicara Swiss adalah memang peran dari Jadon Sancar dia belum terlalu maksimal ya.
1: Iya. Nah,
2: memang karakternya berbeda kalau kita bandingkan dengan Mazambi. Mazambi ini kan main yang bisa dibilang dia ball dribbler, bisa mencari peluang.
1: Benar.
2: Bisa melakukan tusukan juga, tapi Azar.
1: Tapi sebenarnya kita punya ada Ndoye dan juga Embolo. Mungkin Vargas belum ya?
2: Ya, Vargas mungkin bisa jadi opsi juga di babak kedua. Dan yang Embolo praktis memang tidak banyak, bahkan tidak ada peluang dari seorang Brill Embolo di pertandingan kali ini. Artinya dia benar-benar terevaluasi di lini depan dari Swiss. Ini yang saya kira memang menjadi problem juga buat Swiss, sehingga tidak terjadi koneksi yang baik. Koneksi yang baik antara tiga pemain depan mereka plus juga support dari Azad Asari di.
1: Nah, Arun Asari gimana penampilannya, Bung?
2: Sebenarnya, Bung? Ya itu tadi belum terlalu terkoneksi ya. Dan kita tahu, dan kita lihat memang karakternya sangat-sangat berbeda dari Mazambi, yang biasanya memang Mazambi ini tipikal pemain yang suka datang juga ke kotak penalti.
1: Benar.
2: Tapi Azari ini lebih tipikalnya dia adalah playmaker murni. Jadi memang
1: berada di luar kotak penalti untuk mengumpan.
2: Iya, untuk mengumpan. Perannya mirip-mirip seperti James Rodriguez kalau kita bicara bagaimana di Kolombia. Tapi memang sejauh ini di kubu Belgia, di kubu Kolombia maksudnya, jauh lebih jalan permainannya gitu, lebih mengalir. Bagaimana peran dari seorang James Rodriguez dalam hal mengalirkan bola-bola matang yang beberapa kali juga mampu menimbulkan ancaman sebenarnya.
1: Ya, seperti yang dilihat bahwa ya penguasaan bola semuanya hampir berimbang begitu ya. Kecuali mungkin dari attempt at goal ya, lebih banyak dari Kolombia begitu. Ya,
2: percobaan tembakannya memang Kolombia 5, tapi kan kalau kita bicara
1: on target
2: efektivitas ya hanya satu, baru satu. Lebih bagus Swiss malah 2 kali tembakan, 2 kali on target.
1: Lebih terukur ya.
2: Ya, tapi betul.
1: Kita akan lihat bagaimana jalannya babak kedua nanti. Apakah bagaimana kedua belah pihak memecah kebuntuan ini? Apakah kita akan melihat dua tim yang sangat-sangat berbeda dari apa yang kita lihat di babak pertama tadi, atau bermain lebih terbuka? Karena tentu saja, atau justru mempertahankan babak seperti babak pertama ini yang memaksa untuk babak tambahan dan juga adu penalti, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kita akan lihat nanti. Tapi Bung Jupri mungkin bisa ngopi-ngopi dulu, break dulu, silakan. Kita bilang mata berita dulu ya.
2: Oke, Pak Jer.
1: Terima kasih.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Blaise Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brasil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebutan pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan guna mengantisipasi dampak yang lebih luas menyusul tibanya musim kemarau.
1: Hari ini kita sudah membuat surat siaga.
2: Pemprov Kalimantan Selatan akan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Keputusan ini diambil Gubernur Kahal Samudin usai rapat koordinasi penanganan karhutlah di gedung Idam Halik Banjarbaru Senin kemarin. Hingga saat ini Muhyiddin memastikan situasi di Kalimantan Selatan masih aman. Gubernur memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim untuk melihat keadaan struktur tanah gambut. Ia meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan.
1: Hari ini kita sudah membuat surat siaga. Jadi sebenarnya surat status siaga itu adalah sudah bisa kita minta bantuan. Kalau status tanggap darurat itu kalau darurat ada, itu kita bisa menggunakan uang APBD yang punya kita sendiri. Nah, tetapi karena ini belum.
2: Sementara Kepala BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan wilayah yang menjadi perhatian saat ini adalah Ring 1 Bandara Samsudinor, Kia Anggang hingga Batibati. Kawasan tersebut dinilai rawan karena mengalami penurunan muka air yang cukup signifikan.
3: Memang untuk kondisi Kalimantan Selatan sendiri memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya. Masih relatif cukup aman, artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, area prioritas ring 1, untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liang Anggang.
2: Sepanjang 2026,

Jakarta Berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ya, pendengar, kedua belah tim, baik Swiss maupun Kolombia, sudah masuk ke lapangan hijau. Itu tandanya pertandingan untuk babak kedua jalannya pertandingan pada pagi hari ini akan segera berlangsung. Untuk itu kami akan segera menuju ke tim liputan Piala Dunia 2026, reporter RRI dari Bung Indra Fir Giantara. Bung Indra, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kick off babak yang kedua antara Swiss menghadapi Kolombia baru saja berlangsung. Kini bola berada di pemain Swiss, Manuel Akanji kepada Gregor Kobel. Sodorkan lagi, mundur ke belakang, mencoba kepada Evaldi. Kini angkat langsung jauh ke depan Evaldi, menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia sendiri. Pada bagaimana Mbolo tadi, namun posisinya sudah dalam posisi offside. Coba tadi bagaimana Zakaria nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Ada Vargas kini, menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan. Masih terjadi perebutan di sana, pemain-pemain Swiss kirimkan bola ke depan. Coba dikejar lagi, jadi perebutan di sektor sebelah kanan bagaimana Puerta dan juga Ndoye. Pelanggaran. Tendangan bebas saja kini bagi Kolombia di sektor sebelah kanan. Bola dihadapi oleh Vargas. Camilo Vargas yang akan melakukan tendangan bebas bagi Kolombia. Jaga gawang dari Kolombia ini. Ancang-ancang sudah dilakukan tadi. Vargas jauh ke depan. Bola melambung itu terjadi duel di udara. Coba dikuasai oleh pemain dari Swiss. Sodorkan bola ke depan kepada Embolo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kolombia. Pemain Swiss kini mencoba. Ada juga bagaimana Granit Xhaka alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Rodriguez lebar ke lagi di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Bola kirimkan umpan terobosan tadi masuknya, lepaskan tendangan. Namun upaya dari pemain yang nampaknya baru masuk, Jibril Sow, menghentikan Ardon Jasari. Namun tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kolombia. Belum membahayakan, kedudukan masih 0-0 antara Swiss menghadapi Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kembali lagi Swiss angkat langsung ke depan. Jadi duel lagi di udara, mencoba lagi dikuasai oleh pemain Kolombia, membentur lagi ke belakang kini kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Masih Vargas menguasai bola. Ya, dengan tenang berada di kotak penalti, Vargas memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk melebar. Sodorkan saja pendek tadi kepada Sanchez, melebar lagi. Ada Jo Munoz di sana, membentur Munoz umpan yang diberikan, mencoba dikuasai oleh Swiss kini. Pemain-pemain dari Swiss, ada Granit Xhaka lebar ke sektor sebelah kiri, bagaimana peranan atau Mundan Doye tadi. Ada lagi upaya umpan 1-2, dan Doye terjatuh, bukan pelanggaran, wasit yang menganggap dan Doye tadi yang terjatuh di daerah kotak penalti Kolombia bukan pelanggaran dan menganggap hanya sebagai challenge yang biasa saja, yang fair di daerah kotak penalti tadi. Bagaimana pergerakan dari Dan Doye yang coba merobos di sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Ya, kita nantikan upaya lagi. Nampaknya lemparan ke dalam saja. Kita masih menantikan depan ke dalam. Rodriguez sodorkan bola ke depan, mencari tadi bagaimana Mbolo. Coba lagi nomor punggung 22 tadi dari Swiss, namun masih menemui kesulitan untuk membongkar. Di mana Kolombia kini menguasai bola,
3: Aborkan lagi sektor sebelah kiri, mencoba mencari Mohita, angkat langsung juga ke depan. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan, mencoba lagi Fuller. Ada juga pemain lainnya, yaitu Rieder tadi. Ada Granit Xhaka, kini menguasai bola, alirkan saja kepada Rodriguez. Mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Masih Rodriguez kirimkan bola ke tengah kepada Xhaka. Namun kalah umpannya tadi, serangan balik ini dari Kolombia. Mencoba membangun serangan kini dari tengah lapangan pertandingan. Nomor 16 mengalirkan lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Kolombia mencoba menekan, namun kembali patah di tengah jalan tadi. Doye juga mencoba membantu pertahanan dari timnya. Menurut ke belakang tadi, sektor sebelah kanan kini masih ada Hamid Rodriguez di sana. Mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Swiss. Alirkan lagi kepada Puerta. Masih Puerta. Berikan lagi kepada Hamid Rodriguez. Kirimkan umpan ke daerah penalti. Tidak mampu disundul tadi. Bagaimana upaya dari pemain dari Kolombia tadi? Nah, ya, nampaknya ada sebuah pelanggaran yang tadi terjadi. Granit Xhaka terhadap Munoz, salah satu pemain Kolombia yang sempat berbenturan dan menginjak kaki dari Munoz, dianggap pelanggaran tadi dan diberikan hadiah kartu kuning. Pelanggaran Granit Xhaka terhadap Munoz. Masuk menit 50-51 babak yang kedua, masih 0-0 pertandingan antara Swiss dan juga Kolombia. Kini mencoba menguasai bola, Swiss mencoba menggiring perlahan. Bagaimana juga Shaw, sektor sebelah kanan, alirkan lagi kepada Rodriguez. Masih Rodriguez, berputar lagi Rodriguez, tarik mundur ke belakang. Ada Granit Xhaka, 4-1-2 memainkan sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Kolombia, mundur kepada Akanji. Ada Xhaka lagi, masih di sisi kanan pertahanan, kembalikan lagi ke tengah kepada Akanji, umpan 1-2. Berikan kepada Sol tadi, umpan itu terjatuh tadi. Pergerakan dari pemain nomor punggung 22 tadi, Fabian Rieder, mendapat tekanan dari Sanchez. Berbuah pelanggaran kini bagi Swiss di depan daerah kotak penalti dari Kolombia. Kita nantikan tendangan bebas yang juga mempunyai peluang nampaknya cukup menjanjikan untuk Swiss menciptakan peluang berbahaya ataupun bisa saja berbuah gol. Kita nantikan 1, 2, 3 pemain dari Swiss berada di depan 10 bundar. Ada juga Fuller, ada juga Xhaka dan juga Rieder nampaknya yang ada di sana. Sementara itu pemain-pemain Kolombia membentuk pagar betis bersiap-siap menggunakan Camilo Vargas. Kita nantikan tendangan bebas kini bagi Swiss di sektor sebelah kanan. Konsentrasi sudah dilakukan, namun tendangan dari Rieder tadi hanya menyamping saja di kanan tiang gawang dari Kolombia. Belum membahayakan gawang dari Kolombia upaya dari Swiss tadi melalui tendangan bebas Rieder. Tendangan gawang oleh dihadapi oleh Camilo Vargas dan juga Sanchez nampaknya. Kita nantikan, masih menunggu arahan dari wasit. Ya, sudah dilakukan. Pendek saja Camilo Vargas, melebar ke sektor sebelah kanan. Lucumi angkat langsung ke depan Lucumi, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss dari FLD. Mencoba lagi jatuh di kaki pemain Kolombia, melebar Lucumi ke sisi kanan, kini mencari Munoz. Masih Munoz, kirimkan bola ke depan sama ada Puerta. Sodorkan mundur ke belakang. Pemain-pemain dari Kolombia masih membentur tadi. Bagaimana Real Mbolo juga coba menghentikan pergerakan dari pemain Kolombia. Lemparan ke dalam kini bagi Kolombia sudah dilakukan. Ada Sanchez, Lucumi, sektor sebelah kiri juga. Bagaimana Mohita langsung jauh ke depan mencari kawannya. Jadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, coba direbut lagi oleh pemain Swiss, namun kembali patah dengan jalan. Swiss kembali dapat menguasai bola, Akanji sodorkan saja ke sektor sebelah kiri, menemui Rodriguez, mencoba menggiring perlahan. Rodriguez mundur ke belakang pada Akanji, ada Granit Xhaka, ada Gerard Fuller, melebar ke sektor sebelah kanan mencari Zakaria. Masih Zakaria, kini menguasai bola, tarik lagi ke belakang pada FLG dekat lingkaran tengah, mencoba menemui Akanji, lebar lagi kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri, mencari celah, sodorkan bola ke dalam umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain Swiss, kirimkan dari kotak penalti, halang saja tadi oleh Morita, kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada FLG, kirimkan saja bola ke belakang, ada lagi Gregor Kobel, mencoba buang bola tadi ke sisi kanan, ada Rodriguez, sodorkan saja bola ke depan, namun berhasil dipatahkan kembali serangan upaya dari Swiss. Kini Kolombia mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, Ginzan Munoz mundur ke belakang kepada Puerta, masih Puerta menguasai bola, mundur kembali kepada Sanchez di daerah pertahanan sendiri, kepada Vargas, penjaga gawang dari Kolombia, masih Vargas, kirimkan bola saja jauh ke depan, bola melambung tinggi jatuh ke pertahanan dari bagaimana Zakaria, dan juga mencoba dikejar oleh Luis Diaz, terlalu deras tadi datangnya bola, dan parang ke dalam saja bagi Swiss, dilakukan oleh Zakaria. Ya, penyakitan, ya sudah dilakukan, dan parang ke dalam berikan kepada FLD, ada Granit Xhaka, berikan kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss, angkat ke depan Kobel, bola melambung tinggi jatuh dari pertahanan dari Kolombia, mencoba dikejar oleh Embolo, namun kembali berhasil diamankan lagi, ada Munoz di sana dari Kolombia. Oh, salah pengertian tadi pemain nomor punggung 16 dari Jefferson Lerma nampaknya dari Kolombia. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan oleh Rodriguez, mundur ke belakang pada bagaimana Xhaka, kembalikan lagi pada Rodriguez, kirimkan lagi pengunduhan leader di sana, umpan 1-2 kembali patah di tengah jalan, bagaimana Sanchez dan juga Munoz sana mencoba menghalau pergerakan dari pemain-pemain Swiss di sisi kanan pertahanan dari Kolombia nih, Bung Tomo.
4: Ya, Bung Indra, dan kali ini Swiss masih mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ke belakang dia menjaga gawang. Kobel di sana sudah melewati luar jauh dari lingkaran pertandingan dia. Umpan langsung ke depan yang tuju adalah Embolo, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Lucumi di sana. Masih pemain Kolombia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ada Mojica di sana, masih mencoba untuk mencari rekannya Mojica, dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Swiss, kembali lagi ke belakang kepada Lucumi dan juga kepada penjaga gawang Vargas, kali ini pemain dari Kolombia. Ada Sanchez yang menerima umpan dari Vargas, melebar ke kanan, ada Munoz, bergeser dia dari Sanchez ke depan, kali ini yang dituju adalah Arias di sana, pemain nomor punggung 14, masih kaki ada Puerta, balik kepada James Rodriguez tadi, umpan terobosan langsung namun lebih dekat kepada para pemain dari Swiss, langsung saja dicocor oleh penjaga Kobel di sana, ada Rodriguez dari Swiss juga, kembali Swiss membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka, bagaimana kali ini pemain Ndoye di sana coba mengirimkan umpan ke tengah kepada Frieder, namun tidak bisa diterima dengan baik, buang saja bola untuk kali ini jatuh di kaki dari pemain Granit Xhaka, melebar sektor kanan pertahanan atau sektor kanan pertahanan penyerangan dari Swiss, kali ini pemain nomor 6 Zakaria di sana membayangi oleh pemain nomor 17 dari Mohikan, sana umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Embolo, namun dapat dipatahkan oleh para pemain dari Kolombia, jatuh lagi kaki dari bola kali ini dari di kaki pemain Swiss, namun terjadi benturan tadi antara Luis Diaz dengan pemain nomor punggung 6 dari Swiss yaitu Zakaria, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Kolombia kali ini di sektor kanan atau kiri, maksud kami di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Dua pemain dari Swiss sudah mendapatkan kartu kuning yaitu Granit Xhaka dan yang terbaru adalah Denis Zakaria. Ini juga harus berhati-hati lagi, ini para pemain dari Swiss. Kalau dapat kartu kuning lagi, potensi dapat kartu merah, ini juga bisa terbuka. Hal ini bola masih dikuasai oleh para pemain dari Kolombia. Di sana ada penjaga gawang Vargas, umpan langsung ke tengah, melewati garis tengah lapangan yang dituju lebih dekat dengan pemain dari Swiss di sana. Bagaimana tadi FLD memberikan kepada penjaga gawang Kobel, kemudian geser lagi kepada Akanji, masih Akanji bawa bola bergeser kepada Granit Saka di sana, umpan ke dalam kotak lingkaran tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia. Kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, beban dibatahkan lagi oleh para pemain dari Swiss. Di sana terjadi kemelut di dalam kotak penalti Swiss, namun dengan mudahnya bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Luis Diaz dalam kotak penalti Swiss masih belum membuahkan hasil. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit yang memimpin pertandingan kali ini kepada salah satu pemain, yakni Luis Diaz sepertinya. Ya, kita coba cek dulu, kita lihat lagi siapa yang mendapatkan kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Main nomor punggung 25 sepertinya, 23, Daniel Luis Suarez ya, nomor punggung 25 dari Kolombia. Umpan kali ini kepada Embolo, tidak mampu diterima dengan baik oleh Embolo, namun Suarez masih menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Kolombia. Masih patah lagi upaya yang dilakukan oleh Suarez kali ini, umpan terus buang saja langsung bola jauh-jauh oleh pemain dari Kolombia, terjatuh Luis Suarez tadi ketika bersentuhan dengan Akanji di dekat lingkaran tengah pertandingan. Pelanggaran untuk Kolombia kali ini, keuntungan bagi Kolombia karena mereka akan menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swiss. Sudah dilakukan pendek saja kali ini pemain Kolombia, coba untuk membangun serangan di sektor

0: sudah berada dalam posisi offside, sehingga keuntungan bola kali ini berada di pihak dari Swiss di sektor kanan. Pertahanan dari mereka sudah dilakukan tendangan langsung, kali ini terjatuh satu pemain dari Kolombia di sana, di mana pemain nomor 13-23 tadi coba untuk melakukan penyerangan namun tidak berhasil. Upaya kali ini masih mencoba dilakukan oleh pemain-pemain dari Kolombia, namun disapu saja bola tadi oleh jaga gawang Swiss, Kobel. Jatuh bola di kaki para pemain dari Kolombia kali ini. Ya, jadi pelanggaran juga dari Saka tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas oleh pemain Kolombia, dikuasai oleh Lerma. Geser lagi kepada pemain nomor 3 Sanchez di sana. Masih Sanchez coba untuk melewati satu pemain Swiss namun tidak berhasil. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Swiss di sektor kiri pertahanan mereka. Rodriguez di sana bergeser ke belakang, ada Kanji mengamankan bola, pendek saja kepada Granit Xhaka, bergeser ke sebelah kanan Granit Xhaka. Tengah kali ini bola mencoba dicuri oleh pemain dari Kolombia, tidak berhasil. Masih pemain dari Kolombia mencoba melakukan tendangan langsung. Luis Suarez, hampir saja Luis Suarez membobol gawang Swiss tadi. Bagaimana tendangan dari depan kotak penalti, masih melenceng di sebelah kiri gawang Swiss yang dijaga oleh Kobel. Sepertinya tendangannya kurang akurat, di mana Gregor Kobel ini hanya melihat saja tendangan dari Luis Suarez tadi. Kali ini Swiss mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain dari Venezuela. Coba kali ini dari depan kotak penalti, Swiss buang saja jauh bola tadi oleh Kanji. Datang lagi serangan dari Ekuador, dari Kolombia kali ini. Hampir saya sebut Ekuador ya kan.
1: Ada Venezuela tadi.
0: Ya, namanya juga
1: Latin aja semua.
0: Iya, tapi kalau mereka Latin ya kan.
1: Udah bangun belum sih?
0: Belum, saya masih di bawah ini. Ya, bagaimana pemain dari Kolombia ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Sanchez menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Kolombia, masih memancing para pemain dari Swiss untuk keluar dari sarangnya. Di sektor kanan, lini serang dari Kolombia, main nomor 2 dari, bergeser kepada Mojica, kepada Luis Diaz di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Luis Diaz masih membawa bola. Luis Diaz bergeser ini kepada Mojica di sana, menunggu juga umpan nanti, maksudnya kepada pemain yang berada dalam kotak penalti, namun dihalau oleh pemain Swiss. Lemparan ke dalam untuk pemain Kolombia kali ini, Famos Kolombia. Ada supporter yang memberikan semangat, semangat sekali supporternya ya. Kali ini Mojica coba untuk melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya untuk menerima di sektor kanan pertahanan dari Swiss. Disundul saja, terjatuh satu pemain dari Swiss ini. Sepertinya Evaldi tadi terjadi benturan ketika sedang mengawal atau mencoba menjaga pergerakan dari salah satu pemain Kolombia, Luis Diaz, sehingga wasit menyatakan pelanggaran. Dan masih kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Cek VAR apakah ya terjadi benturan antara Luis Diaz dengan Evaldi di sana di sektor kanan atau dekat kotak penalti dari Swiss. Pergantian pemain kali ini dari Kolombia, di mana James Rodriguez ditarik mundur, dan begitu juga pemain nomor punggung 11 Arias, John Arias, ditarik juga oleh pelatih dari Kolombia, digantikan oleh dua pemain yang baru, Rodriguez dan juga Arias, diganti oleh Quintero dan juga Campas. Depan atau belakang nih Campasnya ini?
1: Iya,
0: bukan ya?
1: Campas rem atau Campas kopi?
0: Ya, pemain Swiss kali ini masih menguasai bola, penjaga gawang mereka, Kobel. Bergeser sedikit saja kepada Akanji, pemain nomor 5 di sektor sebelah kiri, kembali lagi kepada Kobel. Di belakang dia masih memainkan si kulit bundar dengan nyamannya Kobel. Masih mencari rekannya, melebar ke sektor sebelah kanan Kobel. Ya, lewatin aja bang. Keluar lapangan kali ini satu pemain, Rodriguez tampaknya Oso, yang baru saja masuk ini tadi mengalami benturan dengan pemain dari Kolombia. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan. Ini serang mereka sudah dilakukan pendek saja kali ini. Yang dituju adalah Zakaria, masih Zakaria di sektor kanan lini serang Swiss atau di sektor kiri.

0: dari Venezuela terjatuh tadi satu pemain Swiss di sana ketika terjadi benturan dengan pemain Kolombia. Masih saja pemain Kolombia mencoba untuk melakukan penyerangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Nampak satu pemain Swiss masih mengalami kesakitan ya. Pemain nomor punggung 7, Embolo, nampaknya dari Swiss masih tergeletak di lapangan di sebelah kiri pertahanan dari Kolombia tadi. Sempat terjadi benturan dan salah satu pemain dari Kolombia di sana coba untuk dicek kondisinya oleh wasit dan sudah bisa berdiri kembali. Embolo, striker atau penyerang dari Swiss yang bermain untuk klub Prancis Rennes, tadi ketika menerima umpan jadi benturan dan harus terima atau harus tergeletak tadi berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Sanchez dari Kolombia. Sama dengan itu wasit juga menerapkan hydration break untuk kali ini. Menit 67 pertandingan di babak kedua. Bung Jupri, bagaimana sampai saat ini Bung Jupri? Sudah mulai nampak nih tempo-temponya mulai naik nih Bung Jupri. Ya, bentar Bung Jupri, belum naik nih. Sebenarnya suara Anda yang belum naik, temponya sudah naik tapi suara Anda belum naik Bung Jupri.
1: Ya. Ya, kalau saya lihat memang bisa dibilang pertandingan masih hampir mirip ya. Memang mulai naik tempo pertandingan memasuki menit ke 60-an tadi. Ya. Tapi memang masih alot, kita lihat memang bagaimana pertahanan yang dibangun oleh kedua tim juga masih sangat-sangat solid sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa menciptakan gol. Dan sebenarnya kalau kita lihat Kolombia tadi ada satu peluang di menit 63 buat Luis Suarez yang harusnya memang kalau ragu-ragu tadi umpan aja ke Luis Diaz, karena Luis Diaz juga posisinya terbuka ya dan dipaksakan untuk melepaskan tembakan, tapi ya miss kick sehingga tendangannya jauh dari sasaran dan tidak memberikan ancaman kepada kiper dari Swiss Gregor Kobel. Jadi dengan skor 0-0 ini saya kira memang tadi sudah ada inisiatif juga dari kedua pelatih. Kita lihat ada di Bilso juga dimasukkan di awal babak kedua. Kemudian kalau kita lihat bagaimana tadi dari Kolombia juga menggantikan dua pemain, ada Jamintal Kampas yang sudah mencetak satu gol sejauh ini. Kemudian ada Quintero juga dimasukkan menggantikan James Rodriguez. Jadi ada intensi kalau kita lihat dari Kolombia untuk bisa lebih menekan untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang, karena praktis ya kalau kita lihat memang Swiss pertahanannya mereka bermain dengan sangat-sangat solid, butuh lebih banyak pemain di depan untuk terutama di final third-nya untuk bisa itu tadi memberikan ancaman yang lebih nyata ke gawang dari Gregor Kobel.
0: Oke. Nah, dari beberapa momen yang juga ada perhatikan, ini mulai terjadi beberapa duel-duel juga nih sampai beberapa pemain harus kena kartu kuning. Ini apakah tanda-tanda kalau misalkan pertandingan ini juga akan lebih ketat lagi atau seperti apa Anda melihat
1: ya
0: Bung Jum?
1: Ya, ada beberapa benturan memang tadi ya, dan ya ini memang dengan pertandingan yang bisa dikatakan ketat ya, ini hal-hal yang normal terjadi gitu, benturan terjadi kemudian akhirnya diberikan kartu kuning oleh wasit. Dan yang harus hati-hati memang kalau kita lihat dari kubu Swiss ya, karena Granit Xhaka sudah mendapatkan kartu kuning ya. Kemudian Zakaria yang kita tahu juga berada di pos untuk menjaga Luis Diaz juga sudah terkena kartu kuning. Jadi harus hati-hati karena Luis Diaz ini pemain yang sangat-sangat licin dan kita tahu juga punya kecepatan, kemudian juga bagaimana kemampuan one on one-nya juga sangat-sangat baik. Jadi saya kira mungkin akan ada pendekatan lain dari pelatih Murat Jakin untuk melakukan pergantian pemain.
0: Ya, dan saat ini juga pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Swiss, bagaimana Rodriguez ini diganti dengan Wohheim.
1: Ya, justru yang diganti posisi back kiri ya. Sepertinya memang butuh pemain yang lebih bertenaga di sisi kiri dari pertahanan Swiss.
0: Ya, pertandingan saat lagi akan segera berlangsung. Memang ada beberapa pesohor juga yang turut hadir dalam pertandingan kali ini, menyaksikan langsung pertandingan yang berlangsung di Kanada kali ini. Tadi ada Presiden FIFA Gianni Infantino dan juga ada Jurgen Klopp, pelatih kenamaan asal Jerman, yang juga turut menyaksikan pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia. Ya, kita lanjutkan untuk pertandingan kali ini. Bagaimana Swiss mencoba untuk melakukan inisiatif serangan di babak yang kedua kali ini setelah hydration break. Terjatuh tadi satu pemain dari Swiss yaitu Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, sempat dilanggar tadi oleh Munoz Partai kah? Bukan. kan ya. Dan Neil Munoz juga pemain yang bermain untuk Crystal Palace. Pertahanan dari Kolombia di sektor kanan akan diambil oleh pemain nomor 22 dari Swiss, Reader. Siap Reader untuk memberikan umpan pada pemain yang berada dalam kotak penalti Kolombia. Pemain Swiss yang berada dalam kotak penalti sudah dilakukan kali ini langsung ke kotak penalti. Coba disudul dapat berhasil di atasnya dikambil oleh para pemain dari Kolombia. Datang lagi umpan kali ini ditinju saja. Bagaimana Embolo mencoba menyambut umpan dari satu pemain Swiss tadi ke dalam kotak penalti, namun ditinju saja bola dan bertabrakan dengan jaga gawang Kolombia yaitu Camilo Vargas. Embolo saat ini masih keduanya, baik Embolo dan juga Vargas masih tergeletak di dalam kotak penalti Kolombia karena benturan yang cukup keras terjadi ketika Vargas mencoba melangkah mundur guna menerima umpan, ditabrak dari belakang oleh Vargas yang mencoba untuk membuang bola karena mengancam gawangnya. Ini masih menerima perawatan Vargas. Camilo Vargas jaga gawang dari Kolombia. Sementara itu Embolo, ini sudah Bril Embolo main untuk klub Rene ini, sudah bisa bangkit dan siap untuk melanjutkan pertandingan. Masih melakukan mendapatkan peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan untuk kesempatan pagi hari ini pukul 4 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Sementara waktu pertandingan sudah memasuki menit ke-73 di babak yang kedua. Sementara skor masih tetap imbang antara Swiss dan juga Kolombia dengan skor kacamata alias 0-0.
2: Ya, Kolombia kini mencoba membangun lagi serangan. Di sektor sebelah kiri ada Luis Diaz, bayangi ketat oleh Zakaria. Coba lagi, masih memainkan bola. Jika sudah terbelakang kepada Sanchez, alihkan lagi Sanchez ke depan, alirkan bola ke depan, mencari kawannya, namun dekat kepada Aldi tadi, keluar saja bagaimana Gregor Kobel tadi, alirkan bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Kolombia, De Quintero. Dekatkan lagi, coba mencari kawannya sampai terlihat terobosan berbahaya. Kirimkan lagi ke penalti, namun kembali hasil dipotong oleh Gregor Kobel tadi. Gerakan main dari Kolombia nampak juga sudah dalam posisi offside nampaknya. Bagaimana tampas tadi. Dekatkan lagi pemain-pemain Swiss kini mencoba membangun serangan. Ada Doye, masih terjadi perebutan di sana. Pelanggaran kembali terjadi tadi oleh nampaknya pemain dari Kolombia. Sektor sebelah kanan pertahanannya kita nantikan tendangan bebas bagi Swiss kini. Ya, bola dihadapi oleh Granit Xhaka, kapten kesebelasan, sodorkan saja pendek kepada Fuller, sodor mountain terindoye, namun kembali patah lagi tengah jalan, namun umpan akurat tadi dari Lerma, umpan satu duanya, hanya menghasilkan lempar ke dalam saja bagi Swiss. Bola dihadapi oleh Mohen yang baru masuk ke babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Swiss, masih mencari tadi pemain nomor, namun sayang upayanya tidak masih membuahkan hasil. Ada lagi Mariano Mojica mencoba menyisir di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kolombia kerjasama umpan satu dobel berada di sektor sebelah kanan kini. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya, tidak mampu dikontrol dengan cermat. Akanji kirimkan bola ke depan. Swiss kiri mencoba membangun serangan mencari kawannya, berbahaya, namun bagaimana Vargas tadi langsung saja membuang kulit bundar, jatuh di daerah pertahanan Swiss sektor sebelah kiri. Ada Akanji tadi, bayangnya oleh Kampas nampaknya terjatuh Akanji. Pelanggaran kembali terjadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Swiss di sisi kiri pertahanannya. Ini ke 76 babak yang kedua ini, kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Tendangan bebas bagi Stadion DC Helles, Vancouver, Kanada. Ya, kalau dihadapi oleh Kanji, sodorkan tayang mundur kepada Gregor Obel, alirkan kepada Evaldi, mencoba ke depan, balikan lagi pada Evaldi. Mencari celah nampaknya para pemain dari Swiss, Gregor Obel, sodorkan lagi pada Kanji, masih Kanji, mencoba menjemput bola Granit Xhaka, masih Granit Xhaka. Kembali pendek, mencoba lagi bagaimana Swiss membangun serangan. Manuel Akanji sodorkan bola ke depan mencari bola, namun tidak jelas tadi bagaimana umpan dari Akanji tadi. Kirimkan bola ke depan daerah pertahanan dari Kolombia, namun bola bergulir saja ke sisi kanan pertahanan dari Kolombia. Vargas, juga Sanchez di sana kini menguasai bola. Pendek saja pada Vargas, jaga gawang dari Kolombia, menatap ke depan, sudah dilakukan tendangan kaki kiri, jatuh lagi di pemain Kolombia, namun terjadi dorongan, coba lagi dikejar, rebutan lagi di dekat lingkaran tengah. Pemain Swiss kini ada Doi, menguasai bola, bersama 4-1-2 dengan Granit Xhaka, kirimkan ke sisi kanan kini. Lagi mencoba membantu serangan di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan ke daerah penalti, namun membentur tadi bagaimana upaya dari pemain Swiss. Kirimkan lagi, masih pula penalti dari Kolombia tadi, mencoba membangun serangan. Dan Doye tadi mencoba mengejar kembali lagi, Doye dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menemui Granit Xhaka, alirkan lagi, ada bagaimana Zakaria mencoba membantu serangan. Zakaria kirimkan umpan, namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan dari Embolo tadi di daerah kotak penalti. Kembali gagal lagi upaya Swiss untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Kolombia. Kita nantikan lagi tendangan gawang saja bagi Kolombia. Vargas sodorkan bola ke depan pada Lerma, cari kawannya, lebar ke sisi kanan, ada Munoz, masih memainkan bola, masih Munoz memainkan bola pada Sanchez. Sanchez pada tekanan dari Embolo, terjatuh, pelanggaran saudara dilakukan oleh Embolo dan juga Sanchez tadi. Tendangan bebas dihasilkan kini bagi Kolombia. Ya, mendapat peringatan Embolo dan juga Aduana Sanchez dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ivan Balkon. Tendangan bebas ini bola dihadapi oleh Vargas. Kami penjaga gawang dari Kolombia angkat jauh ke depan bola, melambung tinggi, jatuh di pertahanan dari Swiss, namun kembali dihalau lagi. Upaya kembali pelanggaran terjadi terhadap Doye, kali ini dilakukan oleh Munoz. Tendangan bebas ini bagi Swiss di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan. Sementara itu di pinggir lapangan juga kami menyaksikan bersiap-siap dua pemain Kolombia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan. Akanji kini menguasai bola, pemain dari Swiss sodorkan saja kepada Evaldi. Evaldi menguasai bola, menatap ke depan, berputar lagi, mundur ke belakang kepada Gregor Obel, balik saja kepada Akanji, masih memainkan bola di daerah pertahanannya. Akanji menatap ke depan, sodorkan lagi bola, mundur ke belakang kepada Gregor Obel. Masih Gregor Obel, masuk menit ke 80 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-0 antara Swiss dan juga Kolombia. Upaya lagi dari Kolombia, kemarin jadi perebutan di sana, bagaimana juga dapat direbut oleh Zakaria, pemain dari Swiss. Kirimkan bola dari kawannya, mundur kepada Fuller, kirimkan saja pendek kepada Akanji. Masih Akanji menguasai bola di kanan tengah lapangan pertandingan. Manuel Akanji, ada Fuller lagi, ada Valdi, dorongkan lagi sektor sebelah kanan, memainkan bola dari kaki ada Akanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada lagi Mehim, dorongkan lagi sektor sebelah kiri dan Doye, masih Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menguasai bola. Doye ke tengah mencoba melihat Fuller, alirkan lagi pada bagian lagi turun umpan 1-2 namun membentur tadi bagaimana Munoz di sisi kanan pertahanan dari Kolombia menghasilkan tempatan ke dalam bagi Swiss dan bersama dengan itu akan ada terjadi pergantian pemain dari kubu Kolombia. Kita nantikan nomor punggung 16 dari Kolombia nampaknya Jefferson Lerma yang ditarik keluar bersama juga Luis Suarez yang harus ditarik keluar digantikan oleh nomor punggung 6. Ya, Lerma digantikan oleh Rios dan Hernandez nomor punggung 6 dan nomor punggung 19 yang masuk di babak yang kedua ini. Ada Munoz menguasai bola, sodorkan lagi dalam Sanchez langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi bagian Ando yang mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, kirimkan umpan namun membentur tadi bagaimana Munoz yang mencoba menghalau pergerakan Doye di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss. Kita nantikan Manuel Akanji, Evaldi mencoba maju ke depan, nantikan peluang dari tendangan penjuru ini. Benar, para supporters terus masih bersemangat mendukung rekan-rekannya. Ada Rieder kirimkan umpan langsung mencoba disundul tadi, namun kembali patah lagi dari pertahanan dari Swiss di sektor sebelah kiri, mencoba dikejar lagi bagaimana Mahika juga menatap ke depan. Mahika kirimkan bola langsung jauh ke depan, cari kawan di belas kiri, bola ke depan berbahaya, namun bagaimana penjaga gawang dari Swiss tadi Gregor Kobel berhasil memantangkan gawang yang kan posisinya juga sudah offset nampaknya. Bagaimana Quintero di sisi kiri permainan dari tahanan dari Swiss mengirimkan umpan ke depan tadi Quintero belum membahayakan atau menambah ubah skor kini. 0-0 masih bertahan hingga ini menit ke 84 babak yang kedua ini, Bung Tomo.
3: Ya, dan saat ini berkar pukul 4 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan bahwa sudah waktunya untuk masuk waktu subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang menjalankan. Kita kembali ke pertandingan kali ini. Kalau bagaimana Kolombia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Ada Mojica di sana umpan ke depan pada Luis Diaz yang dituju. Masih Luis Diaz di sektor kiri pertahanan, di sektor kiri penyerangan dari Kolombia maksud kami. Geser ke tengah dia ada Rodriguez di sana melebar ke sektor kanan. Main nomor 2 Munoz. Dan kali ini masih main-main dari Kolombia mencoba untuk melakukan inisiatif serangan dari sisi kanan pertahanan Kolombia atau sisi kiri pertahanan dari Swiss. Main nomor punggung 20 di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi dari sisi kiri pertahanan dari Swiss. Pembara umpan coba dilakukan, kali ini masih membentur pemain dari Swiss di sana. Coba lagi, kali ini yang dituju adalah Embolo, dibayangi oleh pemain dari Munoz di sana, sepertinya Embolo. Sanchez ternyata ya, terjadi benturan antara Embolo dengan Sanchez, main nomor 3 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Saat ini Sanchez masih tergeletak di masih berada di tengah dari pinggir lapangan, masih menerima, kita masih tunggu apakah ada penanganan medis yang juga dilakukan oleh tim dari Kolombia kali ini. Sampai saat ini menit pertandingan sudah masuki 85, skor masih tetap imbang 0-0. Ini ada potensi perpanjangan waktu kah atau tiba-tiba ada satu yang mencuri gol ini, kita tunggu saja. Masih terus berlangsung pertandingan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di wilayah Indonesia Timur, Ambon, Makassar mungkin, di wilayah Indonesia Tengah, ada Kalimantan Barat, wilayah Nusa Tenggara, ini juga selamat pagi. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Barat Indonesia, Padang, Sabang, dari Lok Sumawe, atau mungkin juga dari wilayah-wilayah lain yang bisa mendengarkan siaran kami, selamat pagi. Skor pertandingan sementara antara Swiss dan juga Kolombia masih 0-0. sisa sekitar 4 menit waktu normal. Mbolo sudah ditarik tadi. Kali ini masih Kolombia menguasai bola di kesempatan pagi kali ini. Jaga gawang Vargas. Masih mencari rekan-rekannya yang akan diberikan umpan untuk membangun serangan di sektor kanan kali ini. Munoz geser dia, masih di sektor kanan. Coba untuk melakukan serangan, Munoz langsung ke depan. Yang dituju adalah Munoz juga di sana, kalau terjatuh. Bagaimana pemain nomor punggung 15 dari Kolombia tadi terjatuh. Bahaya kali ini dilakukan oleh Kolombia dari sektor kanan, belakang dia. Ada Lucumi di sana, melebar. Di sektor kiri ada Mojica. Ada Luis Diaz, kembali lagi ke belakang. Ada Lucumi. Dan melebar ke kanan ada Sanchez. Geser ke sebelah kanan kali ini, masih mencoba melakukan penyerangan dari pemain-pemain Kolombia. Namun kembali wasit menghentikan pertandingan karena terjadi pelanggaran sepertinya di dekat lingkaran tengah pertandingan. Masih kita tunggu. Ya, pemain dari Kolombia kali ini menguasai bola. Coba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor tengah pertahanan dari Swiss. Melebar ke sektor kanan pertahanan Swiss. Bagaimana Luis Diaz kali ini mencoba untuk masuk dalam kotak penalti. Mencoba mengirimkan umpan, terjatuh satu pemain Kolombia. Dan nomor punggung 22 di sana. Namun bukan merupakan pelanggaran. Masih terus wasit memberikan aba-aba untuk terus melakukan pertandingan. Tanpa sepertinya tadi, nomor punggung 21 terjatuh dalam kotak penalti Swiss. Namun bukan merupakan, dianggap bukan merupakan pelanggaran oleh wasit yang memimpin pertandingan. Sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Swiss. Detik-detik makin mendekati akhir pertandingan di babak yang kedua ini. Skor sementara masih tetap 0-0 bagi kedua tim. Ya, Kobel sudah melakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah lapangan. Terjatuh tadi satu pemain dari Swiss. Nomor punggung 11 Ndoye. Terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 21 dari Kolombia, Kampas tadi. Tendangan bebas kali ini, Kevinton Kampas yang terjatuh tadi ketika mengalami benturan dengan Ndoye. Tendangan bebas untuk Swiss di sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Dan dicoba dilakukan oleh sang kapten di sebelah sana, Granit Xhaka, sudah dilakukan langsung bergeser ke kanan dia. Kali ini dalam kotak penalti, pemain Swiss satu dibayangi oleh dua pemain dari Kolombia, dibuang saja. Tadi bola jauh-jauh oleh pemain belakang Kolombia. Hasilkan lemparan ke dalam, Mojica tadi menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini untuk pemain dari Swiss di sektor kanan, Mojica di sektor kiri. Pertahanan dari Kolombia, masih mencari rekannya. Yang akan diterima, siapakah? Nah, sudah dituju tadi. Dan nomor punggung 26 dari Swiss, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kolombia. Terjatuh kali ini pemain dari Kolombia. Masih berada di dalam kotak penalti Kolombia. Terjadi ke belut di sana, dibuang saja jauh oleh pemain Kolombia. Bola di sektor kanan kali ini berada. Sektor kanan ini serang dari Swiss. Bagaimana leader masih mencoba menguasai bola. Belakang lagi dia, kali ini ada Kanji. Pada Evaldi, sektor kanan, ini serang dari Swiss, masih mencoba membangun serangan main-main dari Swiss kali ini. Patah lagi dari upaya yang dilakukan oleh para pemain Swiss, kali ini gantian Kolombia melakukan penetrasi serangan. Namun dipatahkan lagi oleh pemain dari Swiss, ada Evaldi ke belakang dia. Kali ini melebar kepada Granit Xhaka di sektor tengah, dekat lingkaran pertandingan. Coba untuk mengirimkan umpan Granit Xhaka ke belakang dia. Umpan terobosan langsung pada Ndoye di sana maksudnya, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Ndoye dan Dan Ndoye ini masih belum berhasil. Umpan terobosan sangat bagus sekali tadi, tidak ada rekan yang menerima di tengah kotak penalti dari Kolombia. Sehingga bola bergulir saja meninggalkan lapangan pertandingan. Hasilkan tendangan gawang kali ini untuk Kolombia di pertandingan yang mendekati detik-detik akhir 2 kali 40 menit waktu normal. Ya, kita tunggu masih pergantian pemain tadi. Ndoye dari keluar digantikan oleh Vargas. Masuk Vargas dari Swiss. Ya. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain dari Kolombia. Sudah dilakukan langsung ke tengah kali ini. Cuming, biarkan saja bola untuk diterima oleh Vargas. Jaga gawang dari Kolombia, Camilo Vargas masih mencari rekannya, bergeser ke kanan, ada Sanchez di sana, makin keluar kali ini ada Munoz, kembali ke bola ke Sanchez, ke tengah kali ini, di mana pemain dari Venezuela mencoba untuk melakukan penetrasi serangan, bergeser ke sebelah kiri, yang dituju adalah Luis Suarez di sana, tidak cermat upaya yang dilakukan oleh Luis Suarez, barat ke dalam kali ini sudah dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss, Wittmer, belakang kali ini. Masih main-main Swiss untuk menguasai bola di sektor kanan lini serang mereka. Wittmer kembali ke belakang. Ada LVD di sana. LVD masih menguasai bola. Pendek saja dia. Kuasai oleh Granit Xhaka. Kembali kepada FLD ke tengah kali ini. Akanji melebar ke sektor kanan. Bagaimana pemain nomor punggung 2 dari Swiss tadi. Geser dia. Masih pemain nomor punggung 2 Muhain. Belakang lagi dia. Pada Kanji, bergeser ke kanan, Feldi sudah melewati lingkaran tengah pertandingan kali ini. Main Swiss mencoba untuk melakukan dari sektor kanan. Ini serang mereka, umpan tadi coba dilakukan oleh salah satu pemain Swiss di sektor kanan. Bagaimana nampaknya tadi adalah Wittmer ya. Namun umpannya ini dipatahkan oleh Mohica sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Swiss di sektor kiri pertahanan dari Kolombia. Akan dilakukan oleh Raider, main nomor punggung 22. Kita tunggu saja, masih bersiap Raider untuk mengirimkan umpan kepada rekan-rekannya yang berada di dalam kotak penalti Kolombia. Ada Akanji di sana, kemudian juga ada beberapa pemain Swiss juga mendapatkan pengawalan ketat dari para pemain dari Kolombia. Kita tunggu kali ini. Raider umpan sedang disundul saja oleh pemain dari Kolombia tadi. Masih Kolombia mencoba untuk bau serangan kali ini. Bagaimana nampak satu pemain dari Kolombia dibuang saja bola jauh-jauh tadi oleh Kanji. Kali ini datang lagi serangan dari Swiss, umpan langsung ke depan ke dalam Wittmer di sana maksudnya, namun tidak berhasil. Pemain nomor punggung 3 dari Switzerland atau Swiss yaitu Wittmer, Silvan Wittmer, merumput untuk klub Mainz 05 di Jerman. Gagal lagi serangan dari Swiss. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Kolombia. Sanchez geser kepada Munoz di sana. Masih kali ini ke belakang lagi. Munoz masih menguasai bola, dibayangi oleh pemain Swiss. Berhasil dicuri oleh pemain Swiss kali ini. Coba untuk bangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Kolombia. Bagaimana Granit Xhaka, sang kapten ke sebelah sana, terjatuh. Granit Xhaka tadi ketika membawa bola berbenturan dengan pemain dari Kolombia bernomor punggung 21 di sana, Jorge Campas. Sehingga Jaminton Campas yang kami sehingga menghasilkan tendangan bebas saja. Oh ternyata untuk Kolombia kali ini tendangan bebasnya sudah dilakukan saja kepada penjaga gawang Kolombia. Namun juga saat itu juga wasit memutuskan untuk meliup peluit panjang. Tanda berakhirnya babak kedua, kita akan masuki extra time di pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia yang sampai 2 kali 45 menit ini berakhir. Skor tetap sama, tetap imbang 0-0. Kita akan ikuti review pertandingan kali ini bersama Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri Alexander.
4: Nampaknya nggak ada perubahan di babak pertama di Bung Jupri. Bahkan lebih terkesan apa ya, terlalu berhati-hati Bung. Apa gimana nih Bung?
1: Ya kalau saya merasa bahwa sebenarnya Swiss kalau kita bicara komparasi penampilan di babak pertama dan babak kedua sebenarnya agak meningkat ya. Lihat tadi sebenarnya di babak pertama kan hanya 3 kali sentuhan di kotak penalti, tapi sekarang sudah sampai ke 17. Artinya kan ada peningkatan yang signifikan, dan ini juga pendekatan yang saya kira juga lebih agresif ya ditunjukkan oleh para pemain dari Swiss sehingga memang mereka bisa lebih menekan. Tapi memang lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana soal gol, ya ini tadi adalah bagaimana sana juga koneksi ya, koneksi di depan nanti kedua tim. Bahkan kalau kita lihat Kolombia banyak sekali umpan-umpan yang bisa dikatakan memang tidak sampai ke pemain yang ada di depan, artinya mispasses atau kesalahan umpan yang cukup banyak terjadi sehingga memang menjadi membuat kesempatan ke mereka untuk bisa memberikan tekanan itu akhirnya memang menjadi terbuang percuma. Ini saya kira memang menjadi apa ya, agak drop ya buat jadi
4: baik
1: kita perhatikan dengan performa mereka di babak pertama.
4: Baik, terima kasih Bung Jupri. Kita harus break dulu dan Bung Jupri juga mungkin harus ngopi-ngopi dulu ya. Udah masih panjang nih kayaknya. Terima kasih Bung Jupri pagi.
1: Pagi-pagi Majan.
4: Dan mendengar untuk tim dini hari pertiga ini kami cukupkan sampai sini. Setelah ini akan ada tim Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda, ada Bung Zaini yang akan menghadirkan beragam informasi juga memandu jalannya sisa pertandingan babak tambahan antara Kolombia melawan Swiss pada pagi hari ini.

0: Baik, kita ikuti kembali ya jalannya pertandingan untuk babak tambahan. Silakan Bung Indra.
1: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada. Pertandingan antara Swiss menghadapi Kolombia harus kembali dilanjutkan melalui extra time. Setelah waktu normal, kedua tim melakukan atau tidak mampu menghasilkan gol, berakhir dengan skor kacamata, sehingga laga harus dilanjutkan melalui extra time. Kita nantikan peluang dari kedua tim di babak extra time ini, apakah nanti juga akan berujung tendangan penalti. Kita masih nantikan extra time yang pertama akan segera dimulai. Kolombia nampaknya akan melakukan kick off extra time yang pertama. Nomor punggung 20 siap-siap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Pro2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Tendangan bebas kini bagi Swiss di sisi hadaiqa wa'anaba. Dua tim nampak negosiasi.

0: masih jatuh di dalam.
1: La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'ifahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: satu pemain dari
1: salah satu keistimewaan Ramadan karena Allah pilih bulan tersebut, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman bagi manusia, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abada," kama qala an-nabi. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, jika kalian berpegang kepadanya, sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya.

0: interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

0: Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Nabi terakhir. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat terpandang dan mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy. Saat masih muda, dia pernah bersumpah akan mempersembahkan salah satu anak lelakinya jika dia dikaruniai 10 anak lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kedudukan. Dan Allah mengabulkan doanya. Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan undian dan dari 10 anak lelakinya, Abdullah yang terpilih.
1: Jangan, Abdullah adalah anak yang bersih dan baik. Lebih baik anak-anak kami yang dikorbankan.
0: Abdullah memang terkenal sebagai pemuda berhati mulia. Atas izin Allah, Abdullah pun ditebus dengan 100 ekor unta. Waktu terus berlalu, pemuda mulia itu kini telah menikah dengan seorang wanita yang soleh. Dia adalah Aminah binti Wahab. Pernikahan keduanya berlangsung dengan meriah. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah harus pergi ke Syam untuk berdagang.
2: Doakan keselamatanku.
3: Tentu saja, semoga Allah selalu melindungimu.
0: Namun, kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah.
3: Mengapa engkau cepat sekali meninggalkanku?
0: Hati Aminah terasa hancur. Namun, dia berusaha untuk tetap tegar. Karena pada saat itu dia sedang mengandung. Waktu itu, Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Dari generasi ke generasi, empat pemimpin besar Quraisy mendapat tugas untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraha merasa kesal. Dia adalah raja besar dari Yaman.
4: Padahal aku sudah mendirikan bangunan yang lebih besar dan lebih mewah. Tapi, mengapa semua orang selalu saja pergi ke Ka'bah?
0: Dia merasa terhina karena...
5: Baik. Teman berdua, kita akan mendengarkan kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
6: Salat subuh, selanjutnya mari kita ikuti ceramah yang untuk subuh ini insya Allah kembali akan disampaikan oleh Tengku Haji Rusli Daud SHIMAG. Kepada beliau kita persilakan, dan sebelumnya mari kita aturkan ribuan terima kasih. Hadanallahu waikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat subuh serta para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja berada dan pendengar radio RRI, semoga pada subuh yang mulia ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan berkah sehingga kita mengisi kehidupan ini sebagaimana mestinya. Baiklah, pada pertemuan pagi yang mulia ini kita kembali membaca kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali. Tema yang kita baca pada hari ini adalah tujuan daripada ibadah. Apa tujuan daripada ibadah? Kalau kemarin kita 3 kali berturut-turut temanya Qiyamul Lail, beribadah pada waktu malam. Baiklah, langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-qasdu minal ibadah. Ayyuhal walad, khalasatul ilmi an ta'lama at-ta'ata wal ibadata mahiya. I'lam anna at-ta'ata wal ibadata innama hiya mutaba'atu syar'i fil awamiri wal nawahi bil qawli wal fi'li. Ya'ni kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatraku qawlan wa fi'lan yakunu biktidai syar'i kama law sumta yawmal a'idi wa ayyami tashriki takunu asyan aw sallaita fi sawbin maqsubin wa inkanat suratu ibadatan lakin ya'simu bihi. Ayyuhal walad, wahai anakku, bermula ringkasan ataupun hasil daripada sebuah ilmu bahwa engkau mengetahui taat dan ibadah itu apa sesungguhnya daripada taat dan ibadah. Jadi kita belajar, kita dituntun untuk belajar dan hukumnya wajib. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, talabul ilmi faridah, bahwa menuntut ilmu, dalam hal ini ilmu agama, itu diwajibkan kepada setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan. Nah, para ulama hadis mentafsirkan di situ ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Makna ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mewujudkan dalam diri kita itu takut kepada Allah Ta'ala. Jadi ilmu yang wajib kita belajar adalah
ilmu yang bisa menggugah hati kita, membangun jiwa kita untuk takut kepada Allah Ta'ala. Kalau ilmu yang kita belajar itu belum membuat sikap kita takut kepada Allah Ta'ala, artinya pencapaian kita itu belum berhasil. Belum berhasil pada sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Nah, natijah ilmu itu apa? Intisari ataupun hasil daripada ilmu itu, kita dituntut harus mengetahui bagaimana esensi taat dan bagaimana esensi ibadah. Apa hakikat daripada taat itu apa? Hakikat daripada ibadah itu apa? Apakah hanya kita bergerak untuk salat tok, bergerak untuk puasa tok, hanya itu? Kita tetap biasa-biasa saja. Ini kan kita ada salat, ada puasa. Nah, apa sesungguhnya yang kita lakukan itu sudah sampai pada sebuah perintah daripada Allah? Ini bagaimana hakikat daripada ibadah, bagaimana hakikat daripada taat. Kalau kita sering mendengar bahwa taat itu mengerjakan segala perintah Allah. Fi'lul ma'murati walau kanat mandubatan, wa tarkul manhiyati walau kanat kirahatan. Definisi daripada taat itu mengerjakan segala perintah sekalipun itu sunat, dan meninggalkan segala larangan walaupun itu makruh. Ini kita melihat bagaimana Imam Al-Ghazali itu menerjemahkan makna taat itu. I'lam, ketahui olehmu bahwa sungguh taat dan ibadah itu adalah mutaba'atu syar'i, mengikuti syariat, mengikuti hukum syariat pada segala perintah dan segala larangan. Yaitu relevan dengan makna tadi, fi'lul ma'murati walau kanat mandubatan. Di sini Imam Al-Ghazali dengan bahasa yang lain, tetapi substansinya sama. Taat atau dan ibadah itu adalah mengikuti syariat, mengikuti syariat pada segala perintah dan larangan, baik dengan perkataan dan perbuatan. Jadi bukan hanya kita mengikuti dengan perkataan, juga dengan perbuatan segala perintah dan larangan. Jadi segala perintah di sini, perintah itu ada dua. Ada perintah, karena mana amar dalam usul fiqh, talabul amri, talabul fi'li talban jaziman, dan talabul fi'li talban ghaira jazim. Kalau talban jazim ini namanya wajib, perintah yang kuat. Kalau talban ghaira jazim, perintah yang tidak kuat, namanya sunnah. Begitu juga larangan. Ada talabu tarkil fi'li, itu meninggalkan perbuatan, talabu tarakil fi'li talban jazim, dan talabu tarakil fi'li talban ghaira jazim. Larangan yang kuat namanya haram, larangan yang tidak kuat namanya makruh. Jadi ini secara semuanya komplit, mengikuti syariat pada perintah dan juga pada larangan. Bukan hanya pada perintah toh,
Misalnya kita rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah, tetapi kita rajin juga berbuat maksiat, dengki kepada orang lain, iri kepada orang lain, sering kita mengumpat. Nah itu, kita yang perintah kita kerjakan, yang larangan juga kita kerjakan. Nah, kalau kita mengerjakan yang larangan, di sini kita tidak masuk dalam mutaba'atus syar'i, mengikuti syariat. Sehingga definisi taat itu enggak ada pada kita. Artinya kita tidak diakui, tidak masuk dalam kategori taat. Nah, ini makanya kita harus tahu, nah, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu, bagaimana ilmu itu, ilmu yang kita belajar dapat menyampaikan kita pada sebuah jenjang yang di situ kita tahu apa hakikat taat dan hakikat ibadah. Karena yang pernah kita sampaikan dan juga dalam Al-Quran dinyatakan, hikmah penciptaan jin dan manusia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, hikmah untuk beribadah, apa makna ibadah itu? Bagaimana esensi ibadah? Apakah kita sudah beribadah atau belum? Atau kita sudah beribadah, apakah ibadah yang kita lakukan itu sudah sah atau belum? Sudah sahih atau belum? Tidak sampai kita kepada diterima atau enggak, itu urusan Tuhan. Apakah ibadah kita diterima atau tidak, ini domainnya Tuhan. Kita yang penting legalitas ibadah itu, yang sebagaimana kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, mustajmi'un li syuruti wal arkan, adanya syarat, adanya rukun yang kita lakukan dalam sebuah ibadah itu sudah cukup hak sebagai kita hamba Tuhan atau manusia. Ya. Jadi itu mengikuti syariat. Artinya di sini bahwa kullu ma taqulu wa taf'alu, setiap apa yang kita kata ucapkan. Setiap apa yang kita ucapkan, yang kita tinggalkan, yang kita kerjakan, baik perkataan atau perbuatan, semuanya itu harus sesuai dengan syariat. Biktida'i syar'i, harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh tidak sesuai dengan syariat. Syariat ini regulasi. Beberapa regulasi, beberapa aturan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, baik langsung atau via Jibril, inilah syariat. Karena sahibu syari', pemilik syariat, itu Rasul dan Allah. Ini pemilik syariat, sahibu syari'. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita tinggalkan, apa yang kita ucapkan, itu harus sesuai. Hari ini kita makan nasi, sarapan pagi, makan nasi. Apakah makan nasi itu sudah sesuai dengan syariat? Hari ini kita salat subuh, pernahkah kita berpikir, ya Allah, salat saya ini sudah sesuai dengan syariat atau belum? Hari ini saya beli mobil, ya Allah, saya beli mobil hari ini sudah sesuai dengan syariat atau belum? Hari ini kita ke halaq, ke WC, saya qadha hajat ini sudah sesuai syariat atau belum?
Ini pernah kita pikir atau tidak? Atau minimal kita bertanya dalam hati atau tidak? Atau hanya kita, ya apa yang kita lakukan, ya lakukan saja. Tidak ada terbersit di dalam jiwa kita untuk bertanya kepada diri kita atau sekedar mengevaluasi. Hah? Mengevaluasi perbuatan kita itu sudah sesuaikah dengan syariat atau belum? Karena keberhasilan seseorang itu menurut para falsafat, filsuf itu ada empat. Yang pertama mengetahui, yang kedua menyadari, yang ketiga implementasi, yang keempat evaluasi. Kalau ini ada pada kita, sudah oke. Artinya insyaallah ending daripada esensi sesuatu pekerjaan itu sudah melekat hakikat ibadah. Hakikat taat itu sudah sampai pada jenjang yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini. Nah. Karena kalau kita melihat dalam perspektif ulama tasawuf, kalau kita hanya mengerjakan sebuah pekerjaan tok tanpa kita pernah tidak tanpa kita berpikir pada apa yang kita lakukan itu, tanpa kita evaluasi, enggak akan meninggikan derajat kita. Misalnya ada statement daripada ulama tasawuf, tafakkaru. Tafakkaru fa inna tafakkura yuaddi ila maratibil ulia. Berpikirlah kamu, karena dengan berpikir akan mengantarkan kamu kepada derajat yang tinggi. Nah, mau kita derajat yang tinggi, mau kita menjadi makam yang tinggi, berpikir pada setiap apa yang kita kerjakan, berpikir pada setiap apa yang kita ucapkan, berpikir pada setiap apa yang tidak kita lakukan. Nah, baru pikir ini semuanya. Di sini Imam Ghazali mengatakan ma taqulu ma taf'alu ma tatruku. Tiga, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu tinggalkan, sehingga kita bisa mensinsalabim mana kategori ibadah. Semua yang kita lakukan itu bernilai ibadah, baik dia urusan dunia, lebih lagi urusan akhirat, berbentuk ibadah setiap apa yang kita lakukan. Makanya ada perkataan ja'lu dunyaka li akhiratika, ja'lu dunyaka li akhiratika, jadikanlah duniamu itu menjadi akhirat bagi kamu. Dia itu urusan dunia secara zahir tidak berbentuk ibadah, artinya bukan sebuah perintah yang wajib. Misalnya boleh kita katakan makan, dua hal yang mubah. Tidak, Allah tidak memerintahkan kita untuk makan. Cuman kalau makan, makanlah yang halal ada. Itu makan tok enggak ada. Itu beli mobil enggak ada. Enggak ada perintah Allah Ta'ala kita beli mobil. Tetapi bagaimana dalam proses beli mobil itu menjadi akhirat, bernilai ibadah bagi kita? Tanian. Ya Allah, saya beli mobil ini agar mudah untuk silaturahim. Nah, silaturahim itu perintah. Silaturahim perintah. Apalagi dengan orang yang sudah memutuskan hubungan kita. Wasil man qata'aka, wa'ti man haramaka, wa'fu man dhalamaka, dalam hadis. Tiga hal yang dituntut kuat oleh Rasulullah. Wasil, sambunglah silaturahim dengan orang yang memutuskan dengan kamu.
berilah kepada orang yang tidak mau memberi dengan kamu. Wa'fu man dzalamaka, dan berilah kemaafan kepada orang yang mendzalimi kamu. Ini perintah Rasulullah. Jadi kita proses beli mobil. Beli mobil itu bukan sebuah syariat. Tidak ada perintah dalam Al-Quran dan hadis kita disuruh beli mobil. Enggak ada. Artinya itu dunia. Karena mana dunia? Sesuatu yang tidak bernilai akhirat. Makna akhirat, sesuatu yang bernilai akhirat, inilah wa'amila lima ba'dal mauti, itu orientasinya setelah kematian kita nanti. Kita niat, jadikan itu sebagai sebuah ibadah, sehingga apa yang kita lakukan itu kita mengikuti syariat. Mengikuti syariat. Karena tadi Imam Ghazali mengatakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tinggalkan, apa yang kita lakukan. Ini saya mau berbicara. Apakah bicara saya ini sudah sesuai dengan syariat? Mami pegahabah taupat gop. Taupat gop. Kita merupat orang, menggunjing orang. Apakah itu sesuai dengan syariat? Dan napegah lo nyokon upat, ini bukan upat ini. Sedang kita ngupat bilang bukan upat lagi. Ini berapa kali kita salah ini? Inilah kalau hal-hal yang kita kerjakan tidak pernah kita pikirkan, tidak sesuai dengan konteks ulama tasawuf tadi, tafakkaru fa inna tafakkura yu'addi ila maratibil ulia. Nah,

Kemudian kamal law sumta yaumal idi yu ayyamin tasyriki takunu asyan. Jadi sebagaimana jikalau engkau berpuasa pada hari raya dan berpuasa pada hari syasyrik, maka engkau itu adalah berbuat maksiat kepada Allah. Nah, kita puasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik hari 11 Zulhijjah, 11, 12, 13. Kalau hari raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah, itu haram berpuasa. Jadi kalau hari raya haji, kita 4 hari haram berpuasa. 10 Zulhijjah hari raya pertama, hari kedua, ketiga dan keempat. Dan pada hari itu disunatkan kepada kita menyembelih kurban. Tambah hari raya Idul Fitri 1 hari. Jadi 5 hari kita haram melakukan puasa. Jadi kita melakukan puasa pada hari itu, maka walaupun nampaknya ibadah yang kita lakukan karena waktu bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya, maka kita asyian itu melakukan maksiat kepada Allah. Karena oleh Allah pada hari itu diperintahkan kita untuk menerima undangan-undangan atau memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Apalagi pada saat menyembelih kurban, kita makan enaklah makan kurban. Makanya Allah mengharamkan puasa. Jadi begitu toleransinya Allah dengan kita. Hah? Kenapa mengharamkan puasa pada hari raya? Karena memang pada hari itu kita silaturahim. Nah, silaturahim ya, kita makan-makanlah, makan lontong, makan ketupat, makan apa saja. Itu. Au sallaita fi sawbin maqsubin wa in kanat suratu ibadatan lakin yaksimu bihi. Atau contohnya kita melakukan salat kita memakai kain yang kita rampas, yang kita curi, atau kita beli tidak sesuai syariat, sehingga kepemilikan kain itu belum jelas. Di sembahyang menggunakan kain hasil curian, sekalipun itu ibadah yang kita lakukan, tetapi kita berdosa. Nah, ini kenapa? Karena tergantung ilmu tadi. Hah? Tergantung pada ilmu yang kita belajar tadi. Jadi walaupun memang yang kita lakukan ibadah, maka tetap itu namanya maksiat. Kita mengerjakan yang haram. Mana yang haram? Yaitu memakai kain yang dicuri. Sehingga dalam sebuah ibadah itu ada wajib dan ada haram. Kalau berbicara dalam konteks salat, dalam perspektif salat, itu wajib kita lakukan. Tetapi pada saat kita melakukan wajib itu, kita memakai kain curian. Ini dalam segi kita memakai kain curian itu haram. Jadi dosanya ada, pahalanya tergantung kepada kita niat dalam sebuah ibadah itu. Jadi ini hikmah ilmu. Makanya apapun yang kita kerjakan itu, ilmu itu adalah syarat utama, pokok dalam sebuah nilai ibadah yang kita lakukan. Dan ilmu itu yang bisa
membuat jiwa kita itu takut kepada Allah. Kalau kita belum ada rasa di dalam hati kita takut kepada Allah, maka keindahan kita dalam beribadah itu belum ada. Belum ada kemesraan dalam kita berhubungan dengan Allah. Kalau para waliullah, para ulama-ulama itu, dia sudah mendapatkan, sudah merasakan mesranya dalam berinteraksi dengan Allah. Kenapa? Karena dia sudah ada wujud rasa khauf, rasa takut sebagai natijah daripada ilmu. Dan dia, mereka itu sudah rindu kepada ibadah. Pernah kita sampaikan, sikap kita masuk dalam ibadah itu bin nasyi wal mahabbah, rindu dan cinta kita. Ibarat seseorang itu berjumpa dengan kekasihnya. Nah, maka kita sudah jatuh cinta kepada Allah atau belum? Karena mungkin minimnya ilmu yang ada pada kita. Minimnya ilmu yang ada pada kita membuat kita belum sepenuhnya kenal dengan Allah, menyebabkan tidak ada rasa takut kita kepada Allah, menyebabkan belum terlalu indahnya kita berhubungan dengan Allah. Yang gejit tanya agak abu-abu tempat ibadah, misalnya kita bangun salat tahajud masih malas-malas, ataupun kita yakin bangun, yakin salat, tetapi salat yang kita lakukan ya seadanya saja. Nah, itu makanya ke depan marilah sebagaimana pelajaran kita pada hari ini, tujuan daripada sebuah ibadah itu adalah bagaimana yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam syariat kita. Ini mewajibkan kita betul-betul belajar, betul-betul berpikir pada ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai nanti tercatat, tidak tercatat di dalam buku amal kita. Kita banyak salat, nanti di alam barzah dinampakkan buku catatan, kosong salat kita. Kenapa kosong? Karena salat yang kita lakukan tidak sesuai dengan syariat. Ini yang sangat sedih. Kapan kita berpikir? Sekarang. Bukan nanti di saat kita sudah meninggal. Sekarang kita berpikir bagaimana termotivasi jiwa kita untuk melihat pada apa yang kita lakukan. Insya Allah dengan kita sering evaluasi pada sebuah ibadah, ibadah kita akan bernilai sendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian kita pada hari ini. Semoga Allah lah memberikan faedahnya, hikmah dan manfaat, dan bisa menjadikan hidup kita ke depan lebih baik daripada sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian lebih kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM. Info Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, Majelis Pemusyawaratan Ulama atau MPU Kota Banda Aceh menggelar pendidikan kader ulama di Hotel Diana Banda Aceh Selasa 7 Juli 2026 dan ini mengusung tema membangun kader ulama Ahlul Sunnah Wal Jamaah di era digitalisasi sebagai upaya memperkuat pemahaman keagamaan generasi muda di tengah perkembangan teknologi. Dan Ketua MPU Kota Banda Aceh Tengku Haji Sibral Maleshi mengatakan pemberian tema digitalisasi ini bertujuan mengarahkan generasi muda supaya memanfaatkan teknologi khususnya gawai sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan dan memperkuat pemahaman agama sesuai dengan itikad Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan tentunya berharap ya kegiatan ini bisa menambah wawasan para peserta khususnya generasi muda ya sehingga mampu meminimalkan berbagai bentuk pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh, teman Pro 2. Sementara itu, orang tua punya peran penting ya dalam membangun keberanian anak untuk menyampaikan pendapat maupun persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Komunikasi yang hangat di lingkungan keluarga itu menjadi awal lah ya, langkah awal dalam mencegah berbagai persoalan anak mulai dari perundungan, kekerasan sampai tekanan mental yang sering terjadi. Nah, jadi Kabid Data dan Informasi Keluarga P2K BP3A Aceh Besar Erianti mengatakan anak-anak butuh ruang yang aman untuk bercerita kepada orang tua tanpa rasa takut, teman perdua. Jadi kalau tingkat keluarga, anak-anak itu harus kita rangkul dan kita jadikan teman. Kalau kita jadikan teman, dia bakal bercerita kondisi apa yang dialami di sekolah, di tempat mengajinya, ataupun di tempat bermainnya. Karena masih banyak anak-anak yang memilih memendam persoalan karena khawatir dimarahi atau tidak dipercaya ketika menyampaikan apa yang mereka alami. Padahal melalui komunikasi yang terbuka orang tua dapat lebih cepat mengetahui apabila anak menjadi korban perundungan, kekerasan maupun persoalan lain yang mengganggu tumbuh kembang mereka. Karena teman berdua ya, pola komunikasi yang terlalu kaku itu justru bikin anak itu kayak jaga jarak loh sama orang tua sehingga kayak enggan menceritakan masalahnya ya. Dan lingkungan yang nyaman itu bikin anak jadi berani menyampaikan pendapat, teman berdua. Jadi memang buat kamu nih calon ibu ataupun yang sudah menikah nih anak muda ya. Nah, jadi bisa lebih terbuka lagi ya sama anaknya teman perdua dan kamu juga teman perdua ya apapun itu ceritakan ke mama papa ya kan apa tuh kesah atau apa gitu perihal nanti dipercaya atau tidak pokoknya bilang aja lah dulu gitu teman perdua ya mudah-mudahan setidaknya bisa mengurangi beban kamu ya teman perdua.
0: Presented by News Division.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Musik Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.